0: basuh cah. Hmm. Yang mana masalah ya kita menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuh cah pak. Oh. Jadi mana orang putih cah. Nada laki ni berbasuh apa nak?
1: Ya kan aku mana selalu dishwasher.
0: Tak mesti mesti dishwasher deh. Ya yang dah basuh cah pak cah pak lu tengkah dia pusuan aja. Ya lu tengah masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh. Kalau nak tu itu pernah ke dishwasher.
0: Umur aku hidup. Aku sekali jauh lebih pernah ke hotel di kumai jelu dishwasher tu. Nyapan Maya aku sesat ni kan zaman Maya dinner hotel. Pernah ke? Oh nyawa hotel ke jelu dishwasher aku.
2: Nanti pihak datun aku punya kena nyebut tadi dishwasher tadi nak laki putih tadi nulung bini sedaya masuk pinggai nak kena dishwasher ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu ambil dishwasher kena ngelempuang ke walau rindu tadi
0: nah pernah dicat ya dah mantai ke perangai tipikal hidup kita nyebut alu ngasuh beli terus
2: nak kena ngelempuang mimit me pengawak tu tadi nak pihak
0: aku selalu ni kaya aku tu semua.
2: Nah, apa nu ada nyebut tadi deh. Ada salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyo betalat nyo belayak dulu. Ka basuk pinggai tu tadi deh.
1: Apa sama lelah? Apa bunga kerja apa gitu? Di sini dengar radio kata ya. Dengar radio. Wish list ya, wish list tahun tu.
0: Jadi, mau deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah ambil katalog di kelsi joran murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kaya kusik bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Lagu hari Ramblas Walter Aram Begawai. Hujung kejam kita pagi tu 6 minit dah lepas pukul 8 pagi.
1: Jadi pagi tu semua salah lelaki SSL topik kita. Ianya nama pengelebih solo arti kita Tismina Ayan terbantai Maya Gawai aja.
0: Oh, lepas Maya dah tayar rumah, rumah tua ni.
1: Tentu ya Maya tayar ke Semina Ayan. Kita yang pernah nemu nama penglebih ayahnya tadi baru rumah kita nak nemu tang ba sidan tua nemu terbantai bagi yang giving again.
0: Oh. Okay, SSL pagi tu komen ba Facebook kami peninga. Cerita pasal gawai lah, kita tunjuk semua gawai ni.
1: 28 3 hari lagi kita dekat Ngintu. Tau kan nyambut air pengayu
0: 3 hari puang ke. Untuk ketiga sama ada gawai lah.
1: Nadai
2: Nadai
1: benda orang ajak merindang kita.
2: Agak kubur mah kita tiga.
1: Kena ada ke komen kita berkawan dengan topik kita yang sehari itu SSL kita yang kub sehari itu. Kami dekat Maca ya nyentuh ngagip ke 9 pagi itu lagi.
0: Okay, komen udah lepas tu lagi kami baca cerita ni mu datai de menua din ngelamak tu nadai terbantai ulahnya. Datai de menua de rumah dan mu ngupak. Datai de menua din
2: become another person.
0: Putih lagi ni bagi tu ah.
2: Nyak mah terbantai pula.
0: Datai de menua lu mu jekor putih ya. Oh. Tua. Udah biar tua sebetul. Budi cikgu English lah.
1: Allah ya cikgu English.
0: Okay, kunci ke cerita kita nya lagi kami macam ya lalu beri semua pagi kita peningah pagi itu kita ya ke nyangkanya sehari itu bersih berjalan jauh bahkan mulai kiri ke berdua.
1: Lalu serta bega kita ke berjalan jauhnya tadi terus merindang ngau kami ba YFM kalai kami tentu ya dekat bahan-bahan lagu gawai sambil ke merindang kita meh ba rantau jalan
2: ya. Jaga pengikut kita.
0: Dan lepas tu lagi kami tiga macam cerita pasal penglebih solo hati Semina terbantai Maya Gawai dan sebenarnya tu lagu ri Regan ngau Bob Harris gawai udah datai ba semua salah lelaki dua pagi.

0: scholarship biasa Sarawak tun tayo mengaw scholarship Sarawak tun ko adoraman dibuka sekali lagi bagi dunia ke Jolot bak sisi 2026-2027 scholarship Francis tu 6 ungkup anak Sarawak bak mayo buka pelajar bak engineering probat accountant onorang ngau ke buka itu miawak nur anak Sarawak Jolot mimpi lalu disukung ke pelajar tim mana ada peminta kenduri kena ada 5-29-2005-2006 atau ke peminta boleh kena tayo ke bak website http://www.yayasansarawak.org.my tau tanya bak session scholarship bernumber 082-441-686 Yayasan Sarawak ketegap anak Sarawak jemailah.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
1: Wah, tu barunya, Mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian, farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Semua salah lelaki SSL 28,005 3,000 puang gawai 2026 tu.
1: Jadi kita isi topik ber SSL sarito. Kalau topik kita nama penglebih seluruh hati kita ke terbantai maya gawai. Angkanya terbantai bantuah ya kini.
0: Balai ipar kini.
1: Kita enak nombor dan maya gawai aja yang ke oleh terbantai. Nah, yeah. Gaby.
2: Semua rahsia terbantai makan.
0: Rahsia lah, Gaby.
2: Tajapan lama tu tinduak sebantal makai setinggai.
0: Nak kalah mendah yang lama tu.
2: Nyelai tak amat nyari tetap ayam bermua kita.
1: Okey, ada bisa komen dah di tu Ken Gau Gaby tu Richa Uno tu. So menjalani ke pengawal kau ya di simpan semunjan maneh gaya ri kau ya. Penglebih ya terbantai maya gawai ianya ulih nulung ngirup bisa maya serumpu ari gawai kau diri serumah.
0: Woi.
1: Maya gawai aja nyayan ya. maya nak gawai nak ayan.
0: Oh. Sama ke bakal jenis tulang begitu mendah ke ini tuai ya aku ya. Nanti maya gawai de rumah panjai sida ya benung berami duduk terwai nak. Ya namanya terpedak ke ini tuai ya. Demung lah kar maya ngiruk bebelah mayu. Nyedia ke tawil, tawil good morning ke keleputiahnya. Ya lepai ke bau ke ya, beberang kena muai ai kena saduang orang.
1: Cara.
0: Ya. Aku selalu ada skill tu sebenarnya.
1: Aku selalu makan.
0: Mau mulai semua. Nak aku nemu nama tujuh. Namanya kainnya dalam baik ke buat berang. Aku sebenarnya ke Ziko ini tuai orang nak. Dah satu orang rai dah. Dia ada orang muai. Tuanya. Gaya.
1: Leluwa kia dia nak. Kebagi maya orang ke Melah Pinai maya ngamai Indo. Sebab kita mendak cuang bukannya ada. Denyak tadi nak kau mah cuang tu. Kau kita.
0: Ya. Nemunya nipu. Gaby, mesti kena skill nak nak?
2: Namanya?
0: Skill.
2: Nah, skill. Aku ngai pun nak skill tapi kena kamera main.
1: Okay, okay, mesti hari demi untuk tu. Ka meri selamat hari gawai ku ya. Nanti dia mana ke nama-nama skill nama-nama penandik yang nak ke murid selama lagi awal.
2: Nanti dua tok nanya dua adik ke aku ba non pu punya nanti maya gawai nama kini terbantai nak kalak terbantai ba mua bini anak ke aku.
0: Aku ada aku namanya Manza orang ya ke namanya tulus ikhlas bunyi korang Gaby.
2: Ngedek. Tak baik aku nya.
1: Ngedek dah Gaby.
2: Aku.
1: Lembut.
0: Aku.
2: Ama-ama bakal orang hawa-hawai nya. Ya nya udah. Udah boleh nanya.
1: Nya skill eh.
2: Kati keluaran pun. Kau
1: kau ada ke skill kau nak? Tis skill kau. Okay, maya gawai lah. Maya pengeramai inti. Inti. Rumah tua lah. Alun nemu jadi electrician.
0: Jadi technician lah. Technician speaker lah.
1: Bukan tanya kan rumah panjai rumah panjai lama-lama dah. Mayu bab rosak lah.
2: Ngituaknya ya.
1: Mayu nama api jai lah ni ke kipas lah. Mana ke dirinya tadi nemunya?
2: Nah, nemu.
1: Nemunya pada YouTube. Benda Google sambung wayar biru ngagai wayar.
2: Tak bisa rein dengan yang buat ni.
1: Ngerenjang tak ngerenjang.
0: Tak di sini nemu lah ni. Di sini nemu lah.
1: Basicnya nemu lah.
0: Basic nemu.
1: Ya,
0: wayar gede nya.
1: Nama nama nak temu kau ngai kau ngai nemu gede.
0: Tapi aku serius malah dua ya. Aku segi asal pasal karan tu segi kurang mah aku.
2: Takut.
0: Nyambung anunya namanya soket dalam Swiss-nya kan ku dan mesti ni ku ayo tu sini we tu ini ku mana nemu
2: takut naik ke lagi salah sambung lagi
1: aku bisiknya nemu lah tang kelebih harinya ngai ke ku
2: nanti kita tiga udah nemu namanya utai ke rahsia lebuah pantai maya gawai katik ke beisi impo dah Kada pedak no ante bayar gawai sei bekeni.
1: Au, kada pedak aku. Ya lalu nemu ngeraja pengawal pada aku. Lalu nemu mula nanas. Baru mainan nemu mula
2: nanas. Ah,
0: isi. Kapiten deh pagi itu.
2: Isi ni ngaya isi.
0: Isi, lah isi ada ni ngaya saya kau ya.
2: Au,
0: negeri.
2: Nak benda ni lana dan
1: kau.
2: Palu ngengu lana.
1: Belayak, belayak. Belayak tegak gawai.
2: Ya.
0: Okey, terus komen peningat apa Facebook kami lagi kami maca ya. Bercerita kita yang penglebih suluh hati kita tahu kau lah kita bantai semina maya pengalami gawai aja. Tahu ke pengalami bukai lah.
1: Ya.
0: Kalau mau pengalami semina gawai. Bukan maya kita kebelumu berserumpuk ngadri sebilik kini. Lama tu kita ini medak ya nak
2: Tidak
0: aktif Tidak kerja Tidak lapor ke lama ke dan yang lebih maya ke bebalam ayuh hanya tadi ui landi ya
2: bakal minta pujian.
0: Okey, lagu Ari Ramles Walter Ayayay buat 2 pagi.

0: selamat hari gawai. Gayu guru gerai nyamai kelebih lagi ngagai bala kelab aku, kelab ngepan Suryaman. Ndak ditinggal kemegak ngagai bala kami sebilia, mainai aku bala tua ngobala kabar ni belayan aku bak menua Suryaman. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai. Lantas senang wan menua.
1: Selamat hari gawai, aku mewakili kelab ngepan Suryaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua kelab ngepan Suryaman ngau kabar belayan di Betuang ngau di Limbang. Jadi ngutuk selamat hari gawai hari kami di Suryaman. Selamat hari gawai.

0: Baca Kuya.
1: Lagu kawai.
0: Udah biar-biar.
1: Ya, kena kita namanya ngasuh mood kawai kita pagi itu maja. Nama kini Ramadhan ha. Menaikkan semangat ini.
2: Maja angkat nah, maja gawainya tadi.
1: Berapa aku dalam minggu tu semua orang tadi nang udah dalam mood gawai magang. Ia ke nak kemisi pun sama magang. Disebut sudah kemisinya udah datang dan menua dia liar semangat.
2: Ia ke nak kemisinya tadi susah hati mah.
1: Susah hati mah.
2: Lepas tak boleh gawai.
3: Nak ke gibi mah.
1: Antara kita tiga tu lah. Antara kita tiga tu. Di ke pemandu tu sehati pagi tu pada aku gibi.
3: Ya, lapan berapa tahun nak mulai gawai tanah ngawak bertahun baru gak?
1: Ya lah. Nama tu ke pemandu dikenang di menua adin.
3: Saya ke bulan kau kapan belayan?
1: Ngasuh hati sini. Oh. Tu sehati laban lama nak bertemu aku deh.
3: Tau.
1: Berada bertelipuan, video call semua. Aku hanya sebahkah.
3: Nak sebahkah ya. Tengah muak. Kawai lain gek gak. Udah berkejengkak. Kali setek. Ulu ke setek ilai.
1: Ya, tang. Maya kawai tu. Di kita berhati ke abas dua ide. Maya kita ya ke lagi single lagi solo sebab banding kau Maya kita ya ke maka kita tiga tu lah ada si Robili ada si Anna semua anak itu yang nak sama feel lah
2: kan ya nak sama saya
1: sama kan
2: Maya kita lagi bujang sebab nanti Maya gawai lain tak kena so kita gaget nih gawai antu Maya mula bah kita agi sih nak kawan tu, tang tunga kami kian bisa sekedar doanya tadi kita kawan tu, kawan tu nya keramina kan?
3: Apa kawan tu? Saya kebulus juga lah.
2: Kaya nak saya gini mana?
1: Saya gini nanti namanya pengabang kenike, ini kemudian ini dah rade.
3: Iya. Nyak Maya solo semua.
2: Tang kau dah bisa rombi lihat atau ke ubah umur kita dah? Kalau Gaby. Ni lain ke gawai kita dia tu nyo engkau gawai ke bertemu kau jadi sebilik aja.
1: Ya.
2: Ni aja ngasuk kaget.
1: Bala tunggal bala ke lama nak kau bertemu nak. Dia tu nyo nan tu nyat ngain tu nyadi ke. Nyo betati ke ti di sana tu nyo betati ke lan ni anak is buai dia tu gimiat nyo lala umurnya. Kayaknya kejauhan nak. Melempai sebelah berang sebelah anunya sebelah beti yang pakap.
2: Lagi ke Perandau kita udah agak melempai.
1: Okey, cerita pagi itu by SSL. Pengelebih suluh hati kita ke Seminar Sepantai Maya Pengerami Gawai. Tapi si Bibi Ana pagi itu pengelebih Maya Gawai petuai kuku ya. Ia landi Eropi. Maya Gawai aja. Tahu kan nama ya berapi lebar aku tu nyonya dapat ku ya. Kau benda ya berapi.
2: Nah, berumah dua ayam punya tadi.
1: Oh, berumah dua ayam pun.
2: Serta mega komen Ari Wellington Imai. Selamat pagi trio pagi trio Y ku ya. Ya tu tadi tahu yang ya tu ku ya. Kias tahu yang ya. Nak kalah yang benda berjoget tang nemu berjoget. Maya rigawai maka kepronya nya ya pengnandia ya maya rigawai ke ya
1: ya
2: maya macam ya pengnandia maya gawai terbantai maya gawai jan ya
1: oh
3: asiko agak peninga kita ku buai rumah panjai anu mau ngelakan tuang hirup to ya kes ya to bisa kini
1: nak hidup kenyawar ya kan benar ya gibi lebanti benda kenyak lagi
3: ya apa buat lagi
1: nak puas nak puas
3: Tuai tu baik. Ya, mungkin kita akan pulai tuau. Tuai tu baik.
1: Is, lain lah. Jangan pagi tu.
3: Pesan penaja.
2: Nentu mana? Halal laut aja. Jin tua beri utai ke mana?
1: Oh, nentu lah satu pih nak.
2: Kau ke laut.
3: Ya, sudah yang mabuk kita ya, gay.
1: Setariang lah.
3: Nah, setariang lah.
1: Ganti ya, jadi setariang lah.
3: Ya.
1: Udah tuanya udah dapat. Lain lah mudah seperan. Lain kan. Tak
3: istri yang Pak Ruai ini.
1: Nggak lain mah mudah seperan di Gibi.
2: Mayu kita di namanya tadi di tiket ke pangkat kebendayaan di kita mulai ke rumah nah.
1: Tiket ke pangkat.
2: Tiket ke pangkat. Tiket ke pangkat nyadi cuang.
1: Oh,
2: ki ke pangkat nyadi tuai bidia mah.
1: Oh, oh.
2: Ken go gebi.
1: Ya ya ya.
2: Namanya tadi nyadi namanya nyadi di ona.
1: Receptionist.
2: Receptionist dia di ona.
1: Semua lah maya maya jawatan.
2: Ya, maya jawatan.
1: Tang nyana lah dia kengai ketua ke nyana. Di orangnya ke namanya ngabang niki ke rumah kita ni tadi. Ya. Kepada tua apa tadi.
2: Kepada nunggak dia agak. Apa nama dekaran daun untuk ne. Nama apa nama itu. Dan nama pengawal ya nama. Ini ke.

0: semua yang anak nemu background dan semua nah. Dia sekali nya berumah hanya kena lah aku ngambat namanya nerima orang yang kena tai. Nanya topik sedaya pasal topik nyabuang. Aku pasal nyabuang tu. Pasal manual aku nang ukai kurang ya. Segi zero sekali nak nemu sekali. Cerita sedaya pasal bulu manual semua. Dia diri je lah tinggal ya. Nak nemu yang buat. Nak nemu yang buat. Sedaya cerita pasal nyabuang ya kan. Sedaya pasal bulu manual.
1: Ngene ge be nama topik ngaso de nak nemu nyawat orang.
2: Engkau tu sila ya bergerak ke nama aku laban aku tu sikit orang bana nak nemu aku gente sa bersebut perengkau te kena nya namanya utek kena kena nana tu. Sikit bebengap dia mah kau. Laban orang bapa sa sikit nak bergerak kenyak de sila bemah panjang aja bergerak kenyak.
1: Dari bapak aku topik yang ke nentu masuk anda bapak aku dia tu Ken KJB topik Gen Z dia tu ianya orang main game.
0: Dia
1: ke MM namanya tadi katika MLS
0: ML
1: Mobile
0: ML
2: Mobile
0: ML
1: ML
2: ni ke nya tahu ni nyeraga aku ngos tuntuan nulisnya bab kemituannya.
1: Pandai mah dia main game.
2: Baru nemu deh. Supaya lah. Napa tu lah nemu.
1: Itu ada. Kira lama lah. Kira main game.
0: Okay, kita ingat tu dulu. Lagi macam komen peningan kita yang kebukai pasal cerita hari gawai. Pengelebih Sulu Hati ke Terbantai. Seminat Maya pengalami gawai aja. Udah lepas tu kita bisa lagu hari Josie Menti. Lagu Gawai Ngeratan Jeman. Tang sebelahnya tu Barina Jara. Bujang Ulu Sungai. Ba Trio Pagi SSL.

0: angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Udah datai bak maya kitai. Dekat nemu lagu-lagu ke masuk semifinal ACSJ ke 9. Semua 24 lagu tu. Dekat dipadah ke kena hari 5 tu. 29 hari bulan 5 2026. Pukul 3 ngalih hari, kita boleh ninga ke bak radio.

0: Kawai Ngeratan Jeman, Jose Menti. Hujung kejam kita pagi tu 8.52 minit pagi.
1: Agi ba trio pagi wai kita ke pagi tu.
0: Agi.
1: Jadi agi bega namanya nyengok komen mah.
0: Nyengok komen lah.
1: Sambil kita ke beli ke barang atau ke benua ngemup ni maya tu.
0: Ya. Yeah.
1: Benua ngecat kini.
0: Benua main game kini.
1: Iya. Bekal kapan kita ya singgah.
2: Kalau ketawa, kau lagi nyelir. Aku terbenung ngigak komen tau.
1: Ada yang berselapan. Berselapan ruai maya tu.
0: Oh, ada berselapan ruai. Kita bisa peninggalan kita yang terusan Angel pagi tu. Pengelebih dini maya gawai kau ya. Ia naban kemacias kau insap orang. Sampai kalah daripada tuai rumah. Pagi udah gawai. Siapa ada yang macias tau ngiga bini yanya aku ya.
1: Nama dia naban eh.
0: Nama musik. Maya kawai jangan naban ke macias ngau insap orang.
1: Tiba ke pinggai.
0: Bini ya, nanti insap ku ya.
1: Ya naban.
0: Oh.
1: Lain lah boleh
0: ambil kawai. Ya, semua insap orangnya.
1: Baka tiba ke kita mendak buka pinggai tau ke gelas tadi nah. Sebab agak ditaban ke orang.
0: Ya, selipar kan lah. Selipar lah selalu lah.
1: Oh. Tang tu Matias ngau insap. Baru ya aku ninggal dah.
0: Oh.
2: Nelayan.
0: Ia nak ke insap ne?
1: Tak ke insap.
0: Ia nak insap ba?
1: Dia yang insap kau ke?
0: Kagak. Di sini logik ya dia. Nih cerita pasal selipar ike selalu lenyau. So taban kurang main gawai. Ya segi normal lah. Maya ramai nak.
1: Ya, maya orang ke orang mayuh tadi. Ya, banyak gawaian tu ke mulai pinang.
2: Masuk kajak amanya.
1: Masuk kajak. Ya, macam cara orang. Baik selipar ba orang kempu tuai biliknya tadi. Simpan dia. Nanti tinggai. Tinggal kajak ba kereta.
0: Ya.
1: Ya, siti ada cara ya lah.
0: Tang kadang-kadang tudah kena bat kena. Kadang-kadang dah sengaja. Saru. Bukan ia peda ya deh.
1: Ya. Laban ya mai hotai ke udah laban tu jangan tadi nak terang mata.
0: Oh, nak terang mata ne. Kerabu-kerabu hotai peda.
1: Siti lagi kaya ngi ogebi, selipar tu ke benda ya, nak ya taban kurang. Tentu saat.
0: Ada saat.
1: Laban.
2: Mengalumah, ini nengkanya.
1: Siti, kena Siti, orang ni tadi, laban kena kemi, baru adin. Baluar.
0: Oh.
1: Nah ingat ini nu pintu.
0: Oh, barang oh, luar yang ninggalkan. Oh. Selipar.
1: Dia enggak suai.
0: Mana baik kerpau lah saya ko. Kerpau namanya selipar katanya nah lenyau.
1: Ya.
0: Kerpau ke batiang nah. Gibi.
2: Namanya.
0: Cara ya, cara. Kena kerpau ke.
2: Au.
0: Kenyang ngau ya nah lenyau.
2: Au aku ngai ko bekena kiru amat nyoba kerpau kerpau.
1: Ketik dah. Selipanya ulama.
0: Oh, selipanya ulama.
2: Ya, beli kemurah ya, kira-kira singit biahnya.
0: Kalau.
2: Kira Jepun.
0: Kalau nya.
1: Aneh nak kerpau nih.
2: Kita pakai buah yang kurangnya.
0: Siapa hotel. Hotelnya lah.
2: Nanti hotel tabah baik pulai kena kita gawai.
0: Pemalu tak nyuk cepat muni ni tiwai.
2: Ya gini biasa.
1: Cara Gabby.
0: Oh cara Gabby.
1: Nama tu pandu ada main gawai tu Gabby. Nanti Maya dia pulai ke rumah panjai.
2: Aku.
0: Special ini.
2: Tapi aku muni kaku tadi.
0: Oh.
2: Nalmun. Lama utai ke lama mainan ipa laki.
0: Oh.
2: Bila ipa laki nampu pengawaknya.
1: Ipa laki mana utai?
0: Ini selalu orang Indo di dapur.
2: Ya. Tapi ada itu ipa laki. Raya mimir kita lama kita main ipa laki.
1: Nama pengawak ke Indo dah.
2: Iya, iya kita berarti kajanya di bos dulu nyari queen.
0: Nah, best gak?
1: Siapa kenal orang dah?
2: Nah. Nah, nanti mayanya, nanti bertungganya, bah dapur, semua orang bah dapur makan melau tay deh.
1: Maya kebelah. Tenit dia selalu ya lah.
2: Kalau nak bakas dua, dia minta puji jaya mana wa, nak mau saya menyedia, nak
1: bertunda
2: yang melau nanas runyi ke.
0: Kami ada saya mana wa, Gibi. Sigi udah saya rumah pasar.
2: Oh, kumai kau pulas ke aja.
0: No.
1: Kau nak kalah. Nak kalah kau mana mana.
2: Kasih ya, mana mana.
0: Okay, kita ini ada tema pengujung SSL kita pagi tu.
1: Mm-hmm. Lalu dah terlagi kita akan dengar ke berita. Kita buat terus hari Palang Berita Angkasa Puri di Kuala Lumpur.
2: Banyak bukulai ngau isi ba Y912 ngetuk nyurut kederuk kami tiga semua tu. Bye.
1: Namun dia tak faham jago.
0: Liar semangat.
1: Duduk deh.
0: Lalu angkat. Okay, lagu Rio Sandro. Salah kuntia, maya kawai.
1: So pagi.

Malaysia kekal tegas kecam pencerobohan di Asia Barat. PMKS perlu akses pembiayaan lebih mudah depani krisis global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

Malaysia kekal tegas kecam pencerobohan di Asia Barat. BMKS perlu akses pembiayaan lebih mudah depani krisis global. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
1: MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Jom layan Miri FM.

Ya, selamat pagi dan bersua kembali kita dalam geng pagi di Media FM bertemankan Leo sehingga jam 12.30 hari tu kelak. Okey, apa khabar kita orang? Putar-putar lagu dedangan Jackson Zeran dan Juan Reza. Maklumlah kita orang hari tu cuti. Ada yang putar-putar di Bandar Remedi. Ada yang balik ke kampung pagi tu. Memulakan perjalanan nak balik kampung. Maklumlah hari gawai pun dah sampai 1 bulan Jun 2026. Okey. Dan apa khabar kita orang yang berada di Lulu, Bau, Serian, Seri Aman, Sibu, Seri K, Bintulu yang mendengarkan kami di Mira FM RTM Klik. Muat turun secara percuma. Segalanya percuma. Baik. Dan apa pun tajuk pagi tu senang je. Tajuk pagi tu apa? Apa perangai pelik pasangan di dalam kereta. Asal masuk kereta aja ada aja pelik. Ada yang si kena. Boleh kongsikan di Facebook kemewangan itu di Miri FM Official. Okey, lagu tu kita orang yang bakal menyambut gawai. Ramli Swater, Ramik Gawai katanya.

Sama sama temankan Leo di game pagi Mir FM hari itu sehingga jam 12.30 hari itu kelak. Okey, dan apa pun yang Leo ingin kongsikan, ramalan cuaca untuk bagi Miri berkuat kuasa pukul 9 pagi sampai selama 12 jam. Di mana pagi itu si ada hujan, pada petang kelak ribut petir di beberapa tempat, dan malam kelak hujan di beberapa tempat di kawasan Miri, dan amaran cuaca buruk tiada. Kerana laut di perairan laut berombak setinggi 1 sehingga 1.5 meter, angin bertiup dari barat daya selaju 20 sehingga 30 kilometer sejam, dan tiada amaran angin kencang dan laut bergelora kategori ya. Dan suhu pada hari itu 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Okey, itu info cuaca yang dikongsikan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia bagi Miri untuk info cuaca di Miri FM.

0: pasang apa? Fenomena. Fenomena air pasang.
1: Dan juga
0: banjir juga.
1: Lepas itu dinasihatkan juga penduduk pesisir pantai dan juga muara sungai dinasihatkan agar lebih berwaspada, terutamanya jika berlaku hujan lebat sambil

Ya, masih bersama kami di Mir FM, radio lokal terbaik di Bandaraya Miri untuk itu. Okey, tajuk pagi tu sebenarnya adalah Leo dah kongsikan. Okey, perangai pelik pasangan dalam kereta. Itu selalu terjadi. Selalu terjadi kadang-kadang bila naik kereta ya, pasangan tu terus keluar panggil sebenarnya. Dalam rumah nampak tenang, tapi masuk kereta yo, terus jadi co-driver yang bertauliah nanti. Ada pasangan yang musiman tu, tapi kaki ditekan brake, brake-nya di sebelah ya. Kita ya pandai dekat bagi break di kakinya. Okey, ada juga yang baru jalan 5 minit dah tanya dah sampai belum. Ada kena ya. Okey, dan ada juga yang sibuk jadi GPS Waze. Okey, tengah bercakap Waze pada tu ke left sibuk ke nyaman dah. Okey, ke kiri macam ya gitu. Okey, dan semua kereta ada juga situasinya semua kereta salah, maksudnya keretanya aja betul. Mun orang laju, apalah kereta tu laju, semua salah. Okey, dan paling kelakar yang ada juga yang buka tikap sikit sebab mau feeling lagu sedih padahal dia panas tergit dia sampai bekum-kum rasanya. Dan ada juga pasangan yang jadi DJ tu rasa pasang lagu je ada si sampai sepaguh tukarlah yang mana lagu tu si best lah. Tukar lagu lain ada. Okey, terus terus komen di Facebook kami orang. Okey, untuk apa tu, untuk tajuk ya tadi, apa yang perangai pelik pasangan di dalam kereta. Okey, dan apa-apa ni kita berhibur dengan Bruno Mars, Resist All, dan juga Rina Guntabit, lepas tu Lumangat Aku Dikah.

Lumangan Dokudika, lagu dendangan Reynold Guntabed. Untuk kita orang, okay, hanya di radio lokal terbaik di Miri, Miri FM, okay, untuk anda. Baik, dan kita nak membacakan apa yang di post kawan kita di Miri FM official di Facebook. Okey, Rashidah Hedi katanya sebagi di Gileo katanya selamat bertugas. Cuaca panas pagi tu. Selamat pagi, selamat mendengar Miri FM. Ucapan semoga bahagia semuanya. Putarkan lagu Sambutlah Kasih Love Hunters. Ya ja. Dan Dubri Kabeja, hai selamat pagi dan selamat bertugas. Dia katanya ceria-ceria selalu, panas cuaca di betul di melepas kucing serian orang serian tu. Minta diputarkan lagu gawai buat semua teman. Terima kasih Miri FM. Baik, dan ada di kalang kita orang yang ada like seperti ramai ke sini, okay. Dan berkenaan dengan kad pengenalan baru akan bermula 1 Jun di mana KDN memaklumkan bahawa kad pengenalan baru yang mempunyai 53 ciri keselamatan akan dikeluarkan bermula 1 Jun 2026. Yang MyCard baru 2026 tu, ciri keselamatan berteknologi tinggi, pelindungan data lebih kukuh, kod QR untuk pengesahan digital, mudah digunakan untuk urusan digital dan reka bentuk lebih moden. Okey, murah sasar kita orang. Kita orang mau ya, mau tukar bermula 1 Jun 2026. Baik, kita terus berhibur dengan Farin Arnia, Jatuh Bangun, dan selepas itu Ibu Nur Habibillah untuk anak.

Klik dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma.

Habibillah, ada lagu Den dengan Imam Nur. Dan sebentar nanti kita akan terus ke pusat berita Radio Angka 10 untuk kita ikuti Dunia 10 Pagi. Dan selepas itu kita akan berhibur ataupun bersama rakan kita di Sarawak FM untuk info ekspresi bersama Miri FM untuk kongsikan berita-berita yang berlaku di sekitar Sandiro Bandar Miri. Okey, MWA.

Bah, kamu tahukah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS untuk pengangkutan darat barangan sudah mau diperluaskan di Labuan? Syarikat boleh semak jenis kenderaan yang layak dan buat permohonan melalui portal mysubsidi.kpdn.gov.my. Jangan tunggu lama, bah. Daftar saja sekarang untuk menikmati pembelian diesel pada harga subsidi. Kalau ada pertanyaan lanjut, hubungi saja 087-423-152 atau terus ke pejabat KPDN cawangan yang berdekatan.

0: Info Ekspresi.
1: 10.15 minit pagi hingga 11 pagi. Kamis, Info Ekspresi, Sarawak FM dan Miri FM.
0: Info Ekspresi.
2: Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1. Detik suci di tanah haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat Hari Raya Aidil Adha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.
3: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
0: Info Ekspresi
1: 10.15 minit pagi hingga 11 pagi. Kamis, Info Ekspresi, Sarawak FM dan Miri FM.
0: Info Ekspresi.
4: Bukan kerana adat, bukan kerana orang lain buat, dan bukan kerana tahun ini nak ambil bahagian juga, tetapi niatkan, ya Allah, aku lakukan korban ini sebagai tanda syukur, tanda taat dan tanda ingin mendekatkan diri kepadamu. Kerana korban itu berasal dari bahasa Arab qurbah yang bermaksud mendekatkan diri kepada Allah. Ikuti laporan khas program ibadah korban dari masjid-masjid terpilih sekitar Kuching dan Semerahan bermula 10 Zulhijjah sehingga 13 Zulhijjah 1447 Hijrah. Pengorbanan yang suci, keluhuran budi. Salam Aidil Adha.
1: Info Ekspresi Sarawak FM dan Miri FM.

0: Info Ekspresi.
1: 10.15 minit pagi hingga 11 pagi. Kamis, Info Ekspresi, Sarawak FM dan Mini FM.
0: Info Ekspresi.
1: Okay, Info Ekspresi bersama dengan saya, Leo Dimiri. Hai Leo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, hai Rina.
1: Yeah, hari Kamis, hari itu hari raya. Idea ada hari yang kedua, Leo.
2: Selamat raya kita, Rina. Yeah,
1: terima kasih, terima kasih. Dan juga untuk semua pendengar-pendengar kita di Surat FM dan juga Miri FM. Untuk kali itu, selamat menyambut hari raya Idea ada yang kedua. Dan selamat juga hari gawai bakal tiba.
2: Oh, minggu depan, no?
1: Minggu depan. Cepat je berasa, sip berasa masa tu nak,
2: oh? Oh, kata kejap. Dah tengah tahun dah.
1: Kan? Okey. Pastinya ada kabaran. Ya. Yeah. Yang dibawakan khas daripada Miri. Hari tu, seperti biasa. Hari tu, hari Kamis bersama dengan Miri dan juga Sarai FM dalam Info Ekspresi. Sarai FM bersama dengan saya, Rina Surapati, dan di Miri FM.
2: Bersama saya, Leo.
1: Okey, kita akan bercerita tentang info-info yang dikongsikan oleh Miri. Silakan.
2: Okey, terima kasih Rina. Sebelumnya pun kita berbulut-bulut lah.
1: Boleh.
2: Rina, so, sebelum kami kongsikan RM2 tu berkaitan dengan Raya Adiaha tu yang berlaku di sekitar Berkenu dan juga di Taman Tungku tu, Rina.
1: Okey,
2: so,
1: boleh.
2: Okey, kita berbulut dengan lagu tu. Lagu dia dengan Datuk M. Nasih.
1: Wow.
2: Salam Dunia.
1: Ya, jom.

0: Rezeki Salam Dunia.
1: Ya. Ha,
0: Dato' M. Nasir. Yang dicipta oleh beliau sendiri.
1: Ya, betul. Ha, lagu ini cukup mengasyikkan lah, Salam Dunia tu.
0: Oh, betul. Sebab yang mana Salam Dunia tu maksudnya kita mempertahankan kita pun si bawah berperang.
1: Betul.
0: Maksudnya satu lagu yang agak kukuh untuk mempertahankan kita pun kemenyesaan tu sebenarnya.
1: Betul. Iyalah, dikatakan pendek kata, dirangkumkan semuanya. Tajuk yang khas adalah Salam Dunia paling yang kata tadi
0: paling tajuk
1: yang paling ngam lah. Betul, nang cun. Okey, seterusnya kita akan teruskan untuk info ekspresi kita hari tu.
0: Okay.
1: Yang dibawakan khas daripada Orang Miri. Leo, silakan.
0: Okey, terima kasih Rina.
1: Ya, sama.
0: Okey, kita mulakan dengan info yang pertama tu. Masih berkaitan dengan Hari Raya Adiah.
1: Hari Raya,
0: tu, tu kita ke bahagian Miri lah dulu lah. Okey, di mana bak kata ti hari raya tu semuanya nilai pengorbanannya, keikhlasannya, toleransi yang dibawa sambutan hari raya di asas penting tu Ainas.
1: Betul.
0: Untuk memperkukuhkan perpaduan masyarakat masyarakat
1: silaturahim.
0: Semuanya itulah yang dimasukkan, yang dikongsikan oleh Dato' Sri Lee Kim Shin, Menteri Pengangkutan Sarawak. Katanya rakyat Sarawak tu sentiasa memberi contoh terbaik.
1: Betul.
0: Dalam mengekalkan keharmonian serta sebagai saling menghormati walaupun hidup dalam kepelbagaian budaya dan kepercayaan. Yang ya, yang best di Sarawak tu. Okey, dan beliau ditemui semasa meninjau Majlis Ibadah Korban di Surau Darul Ibadah Batalion ke-12 Pasukan Gerakan AM Miri sebelah ATM je.
1: Sebelah ATM je.
0: Dekat je. Okey. Dan katanya juga Kerajaan Sarawak juga melaksanakan dasar inklusif yang mengutamakan kesejahteraan rakyat tanpa mengira kaum dan agama. Ya, yang info pertama tu Nas. Dan info kedua tu kita ke Berkenu.
1: Kita ke Berkenu.
0: Berkenu. Okey. Dan lebih 30 masjid, surau dan kampung di kawasan Parlimen Sibuti melaksanakan ibadah korban sebenar sambutan hari raya Adiahadah. Yang dikongsikan oleh Timbalan Menteri Luar Negeri menangkap balik Parlimen Sibuti Dato' Lukan Isman Awang Sauni. Katanya juga program korban yang diadakan melibatkan sumbangan daripada ADUN, badan korporat serta individu. Dan juga pengagihan daging korban tu diharap dapat melaksanakan dengan lancar, dapat dilaksanakan dengan lancar dan teratur, terutama kepada golongan asnaf serta mereka yang memerlukan. Dan beliau ditemui media selepas sunat adiaha di Masjid Al Fidaus Taman Tunku Miri. Itu dua info yang berkaitan dengan Hari Raya Adiaha tahun tu. Di Miri tu.
1: Di Miri ya.
0: Okey,
1: lepas tu asalnya kita akan kongsikan lagi antara info berkenaan apa aktiviti dan juga isu-isu semasa daripada Miri lepas tu. Tapi sebelumnya sebelum kita teruskan lagi info kita kali tu, apa kata kita bibo lagi?
0: Jom.
1: Kita bibo lagi dengan lagu yang disajikan oleh Sok FM lah untuk anda.
0: Okey,
1: kita bibo dengan lagu Tari Menari. Lagu tu di lagu baru rilis lah, lagu baru. Okey, lagu daripada Warisan 9, Roger Kajol, Dace dan juga Nina. Jom kita dengarkan dulu untuk anda, Tari Menari.
0: Silakan.
1: Ya. Lingga

0: Biasiswa Yayasan Sarawak Tun Taib dan Biasiswa Sarawak Tunku Abdul Rahman membuka tawaran bagi pengambilan pelajar cemerlang untuk sesi 2026-2027. Biasiswa berprestij ini khusus untuk anak-anak Sarawak dalam pelbagai bidang seperti kejuruteraan, perubatan, perakaunan, undang-undang dan banyak lagi. Ini peluang untuk anak-anak Sarawak merealisasikan cita-cita disokong dengan pendidikan terbaik. Tarikh tutup pada Jumaat 29 Mei 2026. Semak syarat-syarat kelayakan dan semua permohonan secara atas talian di www.yayasansarawak.org.my. Hubungi seksyen Beasiswa 0824416866. Yayasan Sarawak, penyokong masa depan anak-anak Sarawak.
1: Okey, kembali lagi untuk bersiaran bersama kita, dengan kita di Media FM dan juga Sarawak FM. Leo.
2: Ya, betul, ya.
1: Ada lagi untuk info yang dikongsikan bersama dengan kami di Sarawak FM.
2: Okey, info pembangunan tu ada tu, Nas. Yeah. Kita ke Long Lama tu, Nas.
1: Okey, Long Lama.
2: Jauh sikit. Kita main jauh sikit, okey?
1: Terus sikit lah.
2: Terus sikit. Okey. Itu berkenaan dengan projek cadangan penambahbaikan jalan dalaman, parkir kenderaan dan sistem pemberitaan di Pekan Long Lama. Yeah. Di Miri itu siap-siap dilaksanakan selepas sesi pemeriksaan tapak bagi pengeluaran CJ siap kerja praktikal CPC. Pemeriksaan itu melibatkan projek infrastruktur jalan di bawah pakej 1 kawasan Lapok, Tinja, Tanjung Lama dan Marudi, khusus bagi fasa 2 pembinaan parkir kenderaan di Long Lama. Program itu dihadiri oleh dan diikuti setimpun oleh pengarah wilayah di Lembaga Pembangunan Tanah Tinggi HDA, Tuan Juan Ubit bersama pegawai wakil pejabat daerah Talausan, perunding utama projek serta pihak kontraktor. Dan antara pengisian program TONAS, sesi taklimat, sembahkan dokumentasi penyerahan projek serta pemeriksaan tapak bersama bagi memastikan hasil kerja yang disiapkan memenuhi spesifikasi dan standard yang ditetapkan. Dan lepas itu, dua paket itu yang berkapasiti keseluruhannya sebanyak 300 kenderaan tu, Nas.
1: Oh, 300 kenderaan.
2: Oh, di Pekan Long Lama tu.
1: Okey.
2: Maksudnya dapat menampung sebab selama tu si banyak tempat parkir tu. Tapi yang itu sudah ditambah mengikut spek yang ditetapkan dan kapasitinya 300 kenderaan.
1: Oh.
2: Maksudnya lebih besar lah.
1: Betul.
2: Sebab apa Long Lama tu antara macam ni, pekan di antara Miri dan kampung-kampung di Hulu Sindun.
1: Oh. Mungkin. Di pertengahan ataupun perantaraan.
2: Perantaraan macam macam Kapitna.
1: Okey.
2: Mungkin kita ke pasar Kapit macam biarlah Pekan Long Lama.
1: Oh.
2: Kita dengar sungai-sungai nak orang makin makin Parau, Kulu dan Pekan Long Lama lah tempat sebenarnya simpan apa? Perahu, kadang-kadang kereta yang apa yang dah uzur semua sebelum tukar kereta lain ke pasar Miri.
1: Oh, faham.
2: Maksudnya best tempat sini, tapi taklah kerajaan Sarawak tu dah tambah parkir supaya senang bagi silat non datang di ke Pekan Long Lama tu parking. Sebenarnya macam parking di tempat-tempat yang
1: sempit,
2: jauh.
1: Betul.
2: Dan kereta tu dah ada 300 tempat kapasitinya untuk menempatkan memparkir kenderaan tu.
1: Bagus juga lah kemudahan untuk disediakan untuk mengelakkan kesesakan kawasan-kawasan yang kecil kata kita nak. Bagus di pola lah sebabnya boleh berikan ruang juga untuk pengangkutan-pengangkutan yang lain.
2: Betul. Nah, sebab tiap kali kami ke Sinun macam mun time dun PRN kami yang selalu ke Sinun nak kebanyakan kereta-kereta yang dipakai di tepi jalan je.
1: Oh, tepi jalan je.
2: Tepi jalan sampai 2 kilometer tu sih. Jauh berjalan untuk ke Pekan Lama tu. Okey.
1: Muneto
2: senang. Dah 300 apa lebih dari 300 tempat untuk parking di kawasan Pekan Lama ya.
1: Okey.
2: Iyalah sebab biasalah di Ulu Sinuna Nas kebanyakan jenisnya pakai guna apa apa kereta diesel yang besar yang macam kedai kereta apa percuan empat roda.
1: Oh, macam kereta robek dia sih. Kereta besar.
2: Oh, kereta besar. Kereta tank. Kita ke long-long lagi. Sebab jalannya macam si betah, Banas.
1: Oh.
2: Macamnya.
1: Masih apa? Beralun lah.
2: Beralun roller coaster macam ya.
1: Roller coaster. Okey. Yang antara info yang dikongsikan oleh apa Leo daripada Miri, banyak juga kemudahan disediakan di kawasan Long, kawasan yang pedalaman jauh nak. Mula dari Miri mungkin ambil masa yang agak panjang pergi ke Long ya. Agaknya berapa lama pergi ke Sialio?
2: Okey, dari Miri ke Long lama ke dapat mun kita driving dia pun lebih kurang 2 jam sedikit 3 jam.
1: 2 jam ke 3 jam.
2: Dari Miri tu.
1: Oh.
2: Tapi jalannya okey.
1: Jalan okey lah.
2: Tapi mungkin tak ke Ulu lagi sebenarnya kita pakai perahu kah ataupun kenderaan pacuan paroda ya depend atau bergantung dengan keadaan cuaca sebenarnya.
1: Oh iyalah.
2: Mun hujan rasanya memang okey macam kita ke sini okey contoh kampungnya mun kita biasa time hari biasa nak si hujan macam sejam setengah nak. Mengambil masa sejam setengah tapi mun hari hujan yang macam double macam 3 jam.
1: Oh, ambil masa sebab kita kena perlahan-perlahankanlah juga.
2: Oh, licin lah. Memang licin. Memang nyakan beralu-alu nak.
1: Betul.
2: Berbukit bukau. Takut juga mun kami tahu pakai
1: ada jeraya yang berlubang-berlubang juga ya. Mau dielakkan juga.
2: Yalah. Kerjaan Sarawak yang tu sedang bertukus lumus untuk mengatur jalannya. Macam apa dari lubang macam dipikir. Dia apa?
1: Diturapkan balik.
2: Ditukar balik.
1: Betul.
2: Okey, iyalah kerja Sarawak tu nang orang mandah tu nang bagus baguslah untuk kita. Sebab kemudahan yang ada, elektrik ada, air pun ada. Iyalah bagusnya.
1: Betul, semuanya dah connect tu makin majulah. Syukur alhamdulillah atas apa orang kata tadi usaha sama kerjasama dengan kerajaan negeri juga dah pun menyediakan macam-macam untuk rakyat.
2: Macam-macam.
1: Terima kasih banyak ingat kepada kerajaan negeri kita. Okey, ada lagi info daripada Miri lepas tu Leo.
2: Ada lagi dua tu Nas.
1: Tapi kita beribu dulu dengan sikit lagu. Dengan info yang seterusnya daripada Miri. Jom kita beribu dengan lagu daripada Rahimah Rahim. Selamat Berhari Raya untuk anda di Surat FM dan juga Miri FM.
2: Silakan.

0: Rahimah Rahim, mood hari raya yang kedua, hari raya kurban, hari raya haji, hari raya Aidiladha hari tu yo.
1: Selamat raya aja.
0: Betul. Anas. Terima kasih. Dan sebenarnya lagu tu juga bila kita dengar nak waktu kita mengeratkan hubungan silaturahim, saling bermaafan dan juga mengenang insan yang tersayang walaupun tidaknya jauh di mata kita. Dalam kegembiraan kita menyambut hari yang raya, tapi janganlah kita lupa pada yang kurang bernasib baik. Betul. Yang sudah tiada nak. Jadi bila kita dengar dengan bait-bait lirik makna lagu tu, khas untuk semua pendengar yang sedang pulang ke kampung, berkumpul bersama dengan keluarga ataupun yang jauh di perantauan kan.
1: Jauh di mata, dekat di hati.
0: Betul, jauh di mata, dekat di hati. Ayat yang selalu kita dengar.
1: Kan yang jauh kan kita dekat-dekat.
0: Betul, yang dekat kita erat-eratkan.
1: Kita erat, yang erat kita mesra-mesrakan.
0: Ya, betul. Pandai Leo tu. Okey Leo, mungkin ada lagi antara info dikongsikan daripada Miri Kenetok. Silakan Leo.
1: Okey, itu antara aktiviti yang telah berlangsung minggu lepas tu Nas. Suka untuk Leo kongsikan untuk kita orang semua. Kita berkenaan dengan malam pengucapan puisi yang telah pun diadakan minggu lepas bersempena dengan Hari Bandar Miri. Okey, diadakan di Miri Mayfest 2026. Miri pukul 7.30 malam hingga 10 malam. Dan bertemakan puisi dalam jejak pelancongan lestari menganyam SDG

0: Sebuah malam untuk merasai keindahan kata, menyentuh jiwa dan meraihkan seni puisi yang telah pun berjaya diadakan minggu lepas. Makna SDG itu matlamat pembangunan yang mampan. Di mana Miri menuju ke bandaraya yang berstatus tinggi untuk kena dengan temanya sebenarnya, malam pengucapan puisi yang telah pun diadakan minggu lepas. Itu aktiviti yang pertama. Aktiviti yang kedua tu berkenaan dengan non-timber forest product tu yang telah pun diadakan berakhir 25 Mei yang lepas di Bintang Mega Mall. Tok Nas berkenaan dengan forest dan ekonomi. Maksudnya forest dan ekonomi, hutan dan ekonomi sebenarnya. Yang di mana non-timber forest product expo tok menyalahkan produk-produk tempatan yang berasaskan daripada sumber alam. Telah pun diadakan di Bintang Mega Memiri. Antara contoh-contoh barangan kraft yang ada, iaitu barangan anyaman dari rotan, dari buluh, tree bark dan palm pokok palma. Okey, dan juga ada anyaman macam anyaman yang menjual anyaman apa tu yang bakul sebenarnya pelbagai kraf tangan. Nah, ada juga yang dipamerkan itu food and natural health, antaranya produk madu kelulut dan juga honeycomb, propolis dan bee pollen. Juga ada dipamerkan durian hutan tu Nas. Dapai. Dapai tu panjang nama sertifiknya Nas. Kita amat tahu kah nama nama ya? Okey. Nama sertifiknya Canarium Odon Odontophyllum.
1: Canarium.
0: Canarium
1: Odon. Canarium.
0: Canarium. Okey. Odontophyllum. Ya, dapai namanya.
1: Panjang. Ya, nama saintifik yang panjang tu.
0: Yang panjangnya. Untuk asam payak pun ada juga. Asam payaknya pun nama saintifiknya Eliodosa confeta. Eliodosa confeta.
1: Eliodosa confeta.
0: Ya, maksudnya asam payak. Asam payak. Okey, dan juga sikit apa tu mangga wild mango. Nama sertifiknya Mangifera. Mangifera ya, ada kena sikit lah. Si kena dabe tu. Canarium Odontophyllum. Pelik namanya.
1: Lain namanya. Ada panjang sikit namanya.
0: Okey, dan untuk yang ada juga dijual ataupun dipamerkan, antaranya Tok Ali, Kacik Fatimah. Mun Kacik Fatimah anda namanya?
1: Ada juga.
0: Ada juga. Labisia Pumila. Labisia Pumila.
1: Labisia Pumila.
0: Okey, misai kucing dan jerengam. Macam misai kucing pun panjang namanya Tonas. Otosifon aristatus.
1: Otosifon aristatus.
0: Misai kucing.
1: Misai kucing.
0: Misai kucing.
1: Okey.
0: Macam-macam ayatnya. Kita orang mau tahu, kita orang boleh Google gitu. Google tanya apa nama saintifik bagi durian ke apa-apa, kita orang mau tahu. Okey. Okey, dan juga ada juga dipamerkan personal care dan natural wellness product. Okey, benda tu telah pun diadakan pada berakhir 25 Mei yang lepas di Bintang Mega Memiri, non-timber forest product expo 2026. Dua info yang tak akhir saya kira Tok Nas untuk dikongsikan pada hari itu.
1: Okey, siapa dua info yang lah kita kongsikan untuk hari itu? Apa-apa, terima kasih.

0: Lionas, lagu dan grafik di Ku Yang Berjuang.
1: Ya, Ku Yang Berjuang. Mungkin ada kata-kata yang kata lagu tu ada menunjukkan satu-satu kisah perjuangan.
0: Memang kisah-kisah apa? Perjuangan. Kadang orang dah tik antara laki dengan perempuan nak. Yang dah laki dah banyak berjuang. Saya dah. Hanya semua manusia tu hanya akan berjuang demi kebahagiaannya. Kebahagiaannya untuk orang yang disayang. Semestinya suami kita pun suami, kita pun isteri, mak ayah juga, adik-adik sama juga berjuang untuk mencapai cita-citanya, untuk mencapai kebahagiaannya sebenarnya.
1: Ya betul. Yang pastinya jangan pasrah.
0: Betul. Boleh kita pasrah, pasrah. Tapi one hour later kita berjuang lagi.
1: Betul. Tapi jangan terlalu kecewa lah. Tapi orang kata kita depend dengan situasinya. Bila kita depend dengan situasinya, baru kita tahu dan faham berkenaan dengan perjuangan. Perjuangan tu bukannya sekadar orang untuk mendapatkan cita apa semua nak. Tapi perjuangan kita untuk mendapatkan ilmu adalah penting.
0: Betul.
1: Okey, nampaknya kita menghampiri penghujung rancangan juga tu, Leo. Tinggal berbaki 2 minit 49 saat. Okey, antara makanan daripada Miri yang Leo nak kongsikan, mungkin ada makanan yang si pernah orang dengar, Leo. Mungkin ada Leo nak share dengan kami di Strike FM.
0: Okey, di Miri sebenarnya untuk orang Iban semua sama.
1: Sama je.
0: Semua sama. Cuma sebutannya ada yang ada sikit berbeza lah.
1: Contohnya
0: pansuh manuk. Ada orang dah pansuh manuk. Hanya macam K-nya penekanan macam sebutannya.
1: Manuk.
0: Okay. Manuk. Sama juga macam pansuh ikan, sama juga pansuh macam lebidin deh, miding. Kecuali mun bahasa saintifiknya lain. Saintifiknya adalah
1: Sterocrina
0: palustris.
1: Sterocrina palustris.
0: Betul.
1: Panjang ya nama saintifiknya.
0: Sebab biarlah kita sewaktu dia moden, dia mah bidin.
1: Midin. Paling singkatnya teh.
0: Banyak tu nak sebenarnya yang boleh dikongsikan untuk semua nama-nama saintifik yang jarang di kita dengar.
1: Betul. Orang kata tadi macam manuk pansuh. Tapi kena ada orang juak yang nyebut ia adalah pugang. Ada juak ya, pernah sih dengar perkataan
0: ada,
1: pugang.
0: Ada. Tapi benda yang sama sebenarnya. Benda tu sama, cuma panggilannya di macam
1: di mana-mana tempat yang berbeza lah. Okey, faham.
0: Kita kami di Sikina pansuh. Nya pun suahnya panjang sikit. Sebabnya panas lah.
1: Ya rakat panjang sikit lah. Okeylah. Ya, antara sedikit pengongsian lah. Perkataan dari perkataan antara daerah ke daerahnya memang berbeza dan juga berlainan. Ikut ayat yang kita, penggunaan ayat juga sebenarnya. Okey.
0: Macam cabi nak. Kita cabi nak. Mun orang kapit tu bukan cabi.
1: Cabai.
0: Bukan. Apa kami sebut? Macam nya pelik sikit sebutannya.
1: Cabi. Si sama. Siapa? Kira minggu depan mungkin kita boleh kongsikan juga.
0: Boleh.
1: Cerita hal-hal daerah menyebut bahasa-bahasa tu memang banyak sebenarnya.
0: Panjang
1: sebenarnya. Nampaknya penghujung rancanganlah kita dalam import ekspresi kali tu. Apapun, terima kasih kepada Leo. Lima perkongsian info yang telah pun dikongsikan bersama dengan kami di Suai FM dan juga di Miri FM. Sampai jumpa lagi, Leo. Kita berakhirkan dengan lagu kita yang terakhir, dengan lagu Fir, Bunga Hati untuk anda. Bye.
0: Bye.

0: perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
1: MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Jom layan Miri FM.

Ya, masih bertemankan di OD Gang Pagi Miri FM, Radio Loken 1 Rakyat Miri. Untuk anda bertemankan kami di Miri FM sehingga jam 12.30 hari itu kelak. Dan seperti biasa, Leo akan kongsikan info dan juga bacakan apa yang topik kita pada pagi itu. Topik yang boleh dikatakan hangat juga. Okey, apakah perangai pelik pasangan di dalam kereta kereta korang? Perangai pelik lah dalam pasangan kita. Sekiralah kawan kita ke apakah. Tapi yang bestnya, tapi tu yang pelik legend dikongsikan. Bila gaduh dalam kereta, radio pasang kuat, ikon kuat, dua-dua tengok depan. Tapi hati tengah online. Maksudnya dua-dua lah majuk sama digi. Okay. Dan keduanya ada yang bergurau, menyanyi kuat-kuat, namun dengan lagu di radio, lagu favorite dia, pasang lagu kuat-kuat dan nyanyi. Pasangan pelik, pasangan perangai pasangan yang pelik yang dikongsikan oleh kawan-kawan kita, sahabat-sahabat Miri FM kita. Okey, dan apapun kita terus ke layan lagu tu. Lagu dengan kumpulan Wings, Krisis Pertengahan Hidup dan juga Hati Emas untuk anda sebentar nanti. Teruskan bersama kami Game Pagi Miri FM.

Ya, masih bersama kami di Miri FM Radio, untuk terbaik di Miri sebenarnya. Okay, dan lagu tadi adalah lagu dengan dikumpulan kepada 1981, ciptaan Dato' M. Nasir sendiri. Okay, dan Leon nak kongsikan apa fakta yang pelik tapi benar, di mana sotong mempunyai 3 jantung dan 2 untuk pump ke insang, darah ke insang, 1 lagi ke seluruh badan. Dan yang peliknya, darah sotong juga berwarna biru kerana mempunyai tembaga. Ya lah tadi, okey. Fakta yang pertama. Fakta kedua tu, madu asli boleh tahan bertahun-tahun tanpa rosak. Sebabnya, ahli ekologi pernah jumpa madu dalam makan mesin purba yang masih boleh dimakan. Fikir-fikirkanlah, okey. Dan apa-apa ni, terus kita berhibur dengan lagu dendangan kumpulan Iklim, Di Pintu Mahligai. Lagu yang dicipta oleh Iklim sendiri, penulis lagu ini S. Amin Sahab, dikeluarkan pada tahun 1994.

0: susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Saya boleh tanya kasih dan membantu.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999. Selamat pagi.

Okey, lagu dia dengan kumpulan Mega Pasti. Kita kembali ke tahun 1981 di mana lagu ini dimuatkan di album sulung mereka pada tahun 1989, di mana suaranya bukan Ahmad sebenarnya. Sebenarnya penyanyinya adalah Zarid dari kumpulan di Riyadh sebenarnya, yang memulakan kerjanya sebagai penyanyi recording artis ketika itu. Dan selepas album yang pertama, baru penyanyi keduanya muncul. Okay, itu untuk berkenaan dengan lagu kumpulan Mega. Okay, di album kedua baru Rahmat masuk. Okay, dan apapun, kita nak sabarlah rakan kita di Facebook. Okay, antaranya Ramli Lee, sebagai beliau katanya, selamat bertugas, semoga sihat-sihat dia selalu bersama rakan pendengar setia Media FM yang terbaik. Panas benar cuaca kami di Sibu, orang Sibu. Okey, salam Adi Aha buat semua. Okey, dan Bia, selamat pagi, selamat bertugas Leo, selamat semoga sihat dan salam ceria buat rakan pendengar Media FM. Terima kasih, terima kasih dari Sadong Jaya. Okey, terima kasih Bia. Sampai Bodin, hai Leo katanya, selamat bertugas dan salam buat semua pendengar Media FM. Semoga sihat sentiasa, sihat-sihat hendaknya. Baik, dan Mary Bo Martin, sebab tegas siria dan senyum selalu, moga sihat walafian. Meter DJ mainkan lagu gawai sebuah teman-teman pendengar Media FM. Baik, dia akan mainkan di akhir jam nanti ya, untuk lagu gawai. Baik, kita teruskan berhibur. Dan selepas ini kita akan kongsikan info solat. Kita kembali ke 1963. Junan Haim Amin, Kau Disayang. Media FM.

0: disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Simuti dan Marudi.
1: Disampaikan waktu solat bagi Zon 2 yang berhubungi Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi untuk hari ini 28 Mei 2026 bersamaan 11 Zulhijjah 1447 Hijrah. Solat Fardu Zuhur 12.24 minit tengah hari. Solat Fardu Asar 3.48 minit petang. Solat Fardu Maghrib 6.33 minit petang. Solat Fardu Isyak 7.47 minit malam. Dan solat Subuh keesokan paginya 4.59 minit pagi.
0: Demikian tadi info solat untuk Zon 2 yang telah disediakan oleh bahagian Falak, Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

Okey, lagu dia dengan Hukum Melayu NRC Jalinan 1998 untuk anda. Baik, dan sudah di penghujung siaran untuk Geng Pagi Mir FM. Terima kasih kerana bersama Leo bermula 9 pagi tadi dan akan berakhir 12 tengah hari ini nanti. Okey, dan seperti yang biasa bagi Leo, okey, untuk yang akan menyambut Hari Gawai, selamat Hari Gawai. Harap ke semua 77 melambau. Okey. Dan selepas ini anda akan bertemankan rakan Leo, Brenda dan juga Bana Double B kita. Okey, selepas ini nanti. Okey, sebelum meninggalkan anda, okey, kurangkan manisan dalam minuman, tambahkan seri manisnya dalam senyuman anda. Yang penting kita semua happy. Okey, dan Leo akan tinggalkan dengan dua buah hiburan. Lagu dendangan kumpulan Black Dog Bone, Si Kadis Ayu, kembali di penghujung 1980-an. Dan juga akan berhibur dengan lagu kumpulan artis dari PBP, Beralu Berbuka Pintu. Hasil untuk anda. Selamat pagi semua.

yang legendang. Kami datang sangkai ukai seminak mai mua mata, tubuh serangkap ayan yang ngenda. Tang mai ubat bidik lansia, ubat kaya, ubat pengeraja. Mai ubat celap lindap kebilia penaya kita. Tukang kami pintu bekali yang lalu kita. Ambil kesawang legantang tawas luas alai kami datang sangkai. Nepu urta tengkira pengeraja. Pengelantang kau penyenang. Wow.

Selamat tengah hari bergulang dengan aku Nancy Tambun, bawa berita tengah hari kena 28 dan 5 2026. Raban Am PGA Brigade Sarawak mujur ngerikut ke 58 kes ngaungetan ke 69 ikut orang beroptiris di serata menua. Tidak berjalan ke kena 16.3 nyentuk ngagai 26.5 tu tadi. Nitiaka penerang media Komander PGA Brigade Sarawak SSC Lim Bak Pai Madaka bisi 820 itik kandang dur udah diperasa bak sekedar dur. Engau penyampau duit ke dirampas lebih 20.3 juta ringgit. Tok Jengkawam berkawal engau pengawak ngerampas lebih 342 ribu liter diesel subsidi tik berga kira 1.8 juta ringgit. Serta megak mayuh macam aset bukai bakal lori tangki jentera berat engau tangki sikit keberga nyau dekat semak 17.5 juta ringgit. Kelimpah harinya 5 tan minyak makai subsidi ngau lebih 7 tan gula kasar ti dipelabakkan dekat di seludup megak udah dirampas. Sama dirampas, sianya sebuah tabut ke dikena nyimpan 20 ribu liter diesel ngau nadai ngembuan permit kesah di Bintulu. Semua utai dirampas ngau ditantu udah diserah ngaga upis Menteri Dagang Dalam menua ngau ungkus penghidup KPDN Sarawak ngambil ke atur nangkan kenyak ulah dipecalai ke ngau silik agi ngena Seksyen 21 Akta Kawalan Perbekalan 1961. Program ibadah korban ti diagih ke ngena cara nitih ke zon ngau tumpuk pendiau dah mujur di pejalai ke kena nentu ke sidap buliah pemayak ti ulih diasai ke ngau lebih komprehensif agi ngaga komuniti menu pesisir. Kaban Parlimen Kota Semerahan, Datuk Rubiah Wang madah kecaranya dikenak nentu ke pengawak ngagih ke dagian ditetak endak bak Siti Ndur Raja tang diagih nitih ke guna ngau penyampau tubuh bak tiap tumpuk pendiau. Nyalai 15 ikut capi dibunuh di Agiah bak kandang menua Asal Jaya hasil ari gerempuang mayu bengkah Raban Nyengkawo Miampu ngau kaban konsen negeri Sita Asal Jaya Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah. Program bunuh 80 ikut capi tu tik Nyengkawom di Selampur bagi Sita Kota Semerahan ianya Sita Asal Jaya Semerahan ngau setakan. Projek Sungai Asap Digital Village SADV kebungkus 36 juta diatuk benua cakah di pejalai dikenal degap ke pemansang ekonomi digital menua pesisir tebal lagi bak Sungai Asap ngemurum. Kaban Konsen Negeri Sitak Murum Kennedy Cuk Pai Ugon madah ke projeknya nyengkau menyedia ke internet deras ngena teknologi fiber optik dikenal ngedut ke takah digital ngau menggeri ngau menua pesisir. Yang harap ke projeknya mujur lalu tembuk nitiah ketaga diletak laban projek tu dekatnya di penyungkap pemansang ekonomi digital bak menua ulu. Berbak ngonya perambu nembuh kepalan transformation bertanam bertupik pintar SATC bak kandang pengentap pendia bakun Sungai Asap dekatnya di palan pemansang bertanam bertupik pintar berplasar ke teknologi moden. Yang megak udah merambu numbuh ke Smart Agriculture Transformation Center SATC bak palan pengentap baru bakun BRS Sungai Asap dekatnya di palan pemansang bertanam bertupik pintar berplasar ke teknologi moden. Tuk Nyengkawo mengenai Artificial Intelligence AI Automation Internet of Things IoT drone bertanam bertupik serta mayu macam teknologi bertanam bertupik pintar kebukai. Berita tiga penudi. Projek Akademi Nembiak Betung 6.88 ika pemesai ti dekat di Kemansang semak RTC Betung bak simpang layar di sadangnya di hub pemansang penglandik nembiak di bagi menua Betung. Sapi Menteri Nembiak Lombok dengan pemansang orang dagang Datuk Gerald Rentap Jabu madahkan akademinya dekat nyedia ke peluang ngau awak ngagai raba nembiak nyikap diri ngau mayu macam penglandik ti besai. Akademi itu dekat digagak Siti Hostel ti uliah nangkup 160 ikut nembiak padang bul sintetik enggau megak trek Belanda.
Yang madah pengawak ngagak akademinya di pejalai ke UPS Kerja Raya JKR Sarawak kena agih belanja dengan agensi pemansam bagi benua betung BDDA di boleh RM30 juta. Yang harap ke projeknya boleh berlabuh di pejalai ke dalam agi lalu tembuk nitih ke tagak ti udah diletak. Nyanaka kita mendiang ke berita tengah hari sehari itu beritanya tadi di Tusun Nur Akila Arbain serta disalin Desmond Ganai dari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalan.
1: Bisik aspek global dalam telefon ni, Mac.
2: Hati tu dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app aspek global udahnya. Tekan scan and pay.
1: Aspek global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke aspek mega.
2: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak ulim ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
1: Apuah. Nyamai yang main mentepi ya.
2: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
1: SP Global. Do it now QR. Anytime, anyway.
2: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
3: Dari itu kita terus berlanggan pula program kami. Bak YFM Miri.
4: Begulai engkau geng 2B bak YFM Miri
5: 95.7 FM 98.0 FM RTM klik engkau bak FB resmi Miri FM
4: 12 tengah hari ngagai pukul 3 lemai. Segulai sejalan. Asmerada Kimberly winner Miss Petit.

0: Ya, lagu kena mungkang lah tengah hari-hari data darat ampun puji. Selamat tengah hari ngaga semua bala peningga ke baru mendiang ke ngelah tengah hari bukan lagi kami geng 2B hari wife Amerika ke tengah hari itu nak kira nama cara si daya mendiang ke tua nabi ya.
1: Iya,
0: baik ke Altium Klik, baik ke meda live Facebook rasmi Mirai FM tau kabar radio si kita Dini Nur dalam kereta benar mulai ke diri pemisi gawai itu nabi ya.
1: Iya betul. Kelebih lagi cerita sigi balap ni dengan kita itu DJ Bana sigi mulai ke diri dengan menua sidak terimpu cerita ni. Nya Siti pesan adik kami dua entinya mak kita putuang jalai atau kemasuk simpang anang nak ingat meri signal kurang.
0: Ngelih orang.
1: Betul. Laban. Iya betul. Laban ke kandang orang nemu ngenyit gak pansut hari simpang tu tadi deh DJ Bana.
0: Ada salam mega tahu berkunci ngau kami dua berkeniko gaya penyekok jalan alun maya jam ke dia tahu tahu di post Facebook rasmi Mirai FM ngami ke kami dua oleh berkunci ke berkawa ngau info traffic ya. Jadi ke tengah hari tu nak bakal selama abah awak ngelah tengah hari tu habis terima penatai dua ikut temuai nabi ya.
1: Iya dua ikut temuai ya,
0: keterubah kita. Hari opis pengerai di Miri itu lalu kedua Kumang Sarawak 2026 jadi personality haduan ke ngalih hari tu lagi ya pukul 2 ngalih hari ya. Jadi sebenarnya tu mai berita bukainya di minggu tu ada brand buster laban ticha tau dah lama pemisi yo. Jadi tu ngenang nama tu take viral di Bandaraya Miri tu bi ya.
1: Iya betul.
0: Kau ngau panorama bunga sakura.
1: Sakura ya.
0: Jadi pengudah lebih 2 bulan gayari ti angat atau ke kemarau di Bandaraya Miri. Dia tu viral ngau panorama ti cukup mana baka musim bungai lebuh kayo ti koma atau ke tampak agi ngau nama bungai sakura Malaysia udah berengkah berbungai serta curiat perhati mensia mayuh. Jadi rintai bungai pink ngau pink putih atau benung berbungai kenyawari beberapa minggu kau dah ngias tisi jalai besai di Bandaraya Miri nampak rampak ke sebaka ngau musim bungai sakura di Jepun nabi ya.
1: Iya betul. Jadi kayu tekuma tu atau ke nama saintifik ya ianya Tabibiu rosea atau jakut sira Jepun ni di mana hari ruang bilia Bignonia Chaya di pelabak ke asal dari Mexico ngau Amerika Tengah dalam jaku Inggeris tu tadi. Ia mega dikelala ngau nama Pink Trumpet Tree, Pink Poi udahnya Pink Tecoma tau ke Rosy Trumpet Tree. Jadi di Miri tu kayu tu mayuh ditanam betisi jalai anyang kau membuat sepemanjai jalai Miri ngagi kuala beram pihak megak bypass. Jadi ke kandanunya jadi pelanti terbilang anu mensia mayo ngasai ke pemanah bungai atik berbungai kelebih lagi di Miri tu tadi.
0: Lalu aku bisa mega bisa meda posiko peningah kita yang kena angkanya ngana baju kawin ada bi taman bulatan di Miri ya. Jadi ada hadiah nai buah ngagai Korea aku ya.
1: Ni bu Jawa.
0: Lalu ba yang pu tanya nya deh posting cukup mana gabungai dia deh semua ba taman bulatannya nyau berbungai magang aman nyau bakal ba Korea gak take the
1: post ya. Laban kita ya di Miri tu mayu balap ringa kita sigi rindu nak cita Korea. Jadi betul sigi aman ngagai siko apa ni kita tidak bergama tadi kita tak terus ngagai dini lain do ke bisi banyak kita bungai bakas sekoranya asaiko ngagai bala penyanyi kita uleh mesyutin ane di jebana
0: ngamai peluang peluang labannya iya. Pelabak kuasa ke setahun sekalinya.
1: Betul.
0: Fenomena kebakannya.
1: Fenomena.
0: Nama cukup mana ngai kita ke bisa ti dekat rawun ke Bandaraya Miri. Agak tahu bisa peluang dalam karena beberapa hari itu. Sebenarnya bunganya nyelayo.
1: Betul.
0: Ya. Okey jadi lengkap ke ceritanya tadi data udah merindang nama tu kita ingat lagu darah tampun puji. Bisa nak berarti ke berkeni ke kriteria ino darah ke dipilih orang bujang tapi ya.
1: Okey kira ke data jamin mana.
0: Ambil kenaan besar sedianya berarti ku aku tadi. Jadi tua terus merina bala peningah ke benar bulan kita dengar itu nangkan tu lagi bisa lagu gawai kelingkang manang kada pinta peningah kita restrai kai nya mesti meet you selamat tengari menyade harap ke lantang ati deka nyambut hari gawai.
2: Aku kole nana lagan aku ngari ke kami sebilik merek selamat hari gawai tahun 2026 ngagai semua kaban belayan suku sakat ngau semua ting lala haram kita sama bersampai ngagai petara di surga ngambil kaya merekat semua kita ngau pengerai penyamai pengantang penyenang tuah limpah panjang umur nak tendawa bertucung bakal bukit gebung bakal langit tampak bakal pulau luas bakal danau anak ucok kita ke bersekolah asal panai dicugai jari dua sidak ke bujang asal berbini sidak ke dara asal berlaki ruang bilik kita di berkat ngau pemaik ngamai ke kawa kita bakal wi tampung tali bakal ijuk tampung penduk penghidup kita nak senika nak menawa selamat gawai daya 2026 lantang senang nada utai ngawa gerai nyamai nak penderak rengak petuah berlimpah badau agak mensenak bidik lansir hari tahun-tahun ke subak. Oh ha.

0: Hai, aku Leona Nun, pengeluar program Mari YFM Miri. Dekat Miri, selamat hari kawai dengan semua pendengar kita di serta menua yang nanggira lai kita diau. Ngarak ketujum-tujum belama ngotowak sama pula sampai minta kita selambab, minta guru kerana mai bidia langsia bertuah berlimpah. Kaya raja minta tulang, minta pandang, minta isyang, minta pening ya. Jadi awak kita mudah boleh duit, boleh ringgit, boleh padi, boleh puli, boleh reta, boleh tinggira, boleh setawa, boleh mana. Lebih ke kita sama pula jalai rita mana nama lucung baka bukit rabung menua, tinggi baka langit nungkat raja, terang baka pandang bulan penama. Selamat hari gawai lewi guru kerajaan mayaraku Leona Dong. Oha.
1: Sekali lagi Mereka selamat gawai dengan semua bala peningatan apa ya.
2: Ya, betul. Tak perasai.
1: Yang semua agak asal gaya menua. Biasanya ya. Kaban tu Insin. Tahu kan dua balai nama ya. Nora.
2: Nora.
1: aku memang aku merantau ke Mayaman ya sobat abe. Mada ke diri benua mulai ke diri gawai. Yang kuang Nora.
2: Yang kuang.
1: Naik bawa Mayaman segelas saja. Ada. Jadi ngagai bala kita ke benua mulai ke diri ya. Dia tu sambil kita ke berperindang ke kami. Jadi budaya penglikon jalalun ba pengguna di Miri agi ba tikas tinggi raukati kebuah pihak bala driver ditemu semina nitih ke atur lebuah sidak ke medak polis atau ke bala beneret adat bisa ngasai kenyana be. Mandi medak polis baru nuan merti
2: kesan ya sikit betul. Ok semina aku aja asai ku bala peringat kita pun kenyak deh di jamana laban utai tu ngai bisi nama tu jadi utai ke kak dinyadi tu lebih lagi kita ke jalan alun tu tadi DJ mana?
1: Ya, ya, udah tu lah buai tanyanya ulah ke bekenya dah laban ya. Laban te semua te semina tu berbahasa atau kan nangi takut ke kena hukum
2: kena hukum
1: tentang ke pemadu berguna nyawa kita tempo dah hau jadi naik buah ngantai bala polis biasa ayahan ngipak bajalai baru tu merti dah hau jadi Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin madah ulah hendak berjimat bakal berkena ke telefon bincang maya deriba ngau nak ngena tali belulang penglikon antara pun kebuah kes berbadi bajalai alun majak nambah di Miri.
2: Ya, jadi yang maksud ke jakunya pengudah berjadi kempen penglingkun jalai alun berserimbai ngau hari gawai daya 2006 tikas Miri bersyel pemajaya kena hari 1 25 hari bulan 5. Jadi sepemanjai bulan Januari ngagai April tak ke bulan 1 ngagai bulan 4 tahun tu sepenyampau 1165 kes berbadi direkod di Miri nanti dibanding ngau 1120 kes ungkup timpuah kesama tahun siti nyen kemari. Hanya di penyampau kes berbadi tinaban kenyawa megak nambah hari 14 ngagai 19 itik kes tu tadi DJ Bana.
1: Ya. Lima kanan luar kau dah dikelalanya di hotspot penusah berbadi ianya Jalai Miri Bypass, Jalai Kuala Baram Bypass, Jalai Pesisiran Pantai, Jalai Penbonio ngau megak Jalai Padang Bilun Miri ya. Jalai yang lalau pengguna jalai alun nerenak ke budaya berjimat maya deriba serta seruran ngemerat ke penglingkun sepemanjai musim pengerami atau ilah ya.
2: Jadi ya, betul.
1: Ya, berita ke baik ko perhati ke bala peninga. Jadi ini ibu ngante madak bala polis, bala penderit adat atau ngasih ke undang-undang jalan luntang semampai di nama tu tuan nitih ke undang-undang jalan luntang laban ke pemadu berguna nyawa nuan enggak mega nyawa kita sebilik ke depan keretanya napi-api ya.
2: Iya betul. Okay. Kelebih lagi kita tip pula yang menua bala-bala kita tentu yang nanti berumah atau ke di menua kita laban kira kesida yang harap kita datang selamat pulai bermenua ne di Jebana. Jadi kita ngai mai penusah maya kelebih lagi pengerami bagawai tu jadi nanti oleh sama bala kita berjimat pulai gawai.
1: Laban tujuh kita akan mulai ke direk dan kak bergaga kak berang kami tang nanti penatai tu hanya disambut Sibu. Orang ngau sabar nada guna ngau tusah napi apa ya.
2: Iya betul.
1: Okey habah kita terus berperindang stand lagu ada baik bala raban choir CMP merik petara makai YFM
2: segulai sejalai.

0: ya tu berengkah macam pesan ke BCD kirim ke belah peningat tu abe.
1: Ya. Out. Okay, jadi pesan ke cubah tu datang dari Albert anak jelun ngari ke saya anak gue madah ke pengawak semayang ngau merkat ke pengawak pengudah nyimin lalu niri ke batu regang niang singkot anak badi kena 2006 jam 10 pagi. Jadi pesan tu nuju bala berskrang skim skrang ulu ngau ili lubuan tu Sri Aman Kucing Miri Indonesia ngau semua kawan belayan keng lala ni yang singkut anak badi ngau lantang jadi penguatu dekat diatur di rumah kanda skim sekarang. Jadi penerang tik silia tau terus bagi gak ke Lumbur Kusung 17-769-2676. Jadinya pesan ke cuba diterima kami di YFM Miri bakal ke tengah hari itu.
0: Ya pesan kedua atau pesan rabat datari mampa anak bungkung tau ke inai mugan madah ke pemati inaya yangnya biah anak sawiang biah anak sawiang jadi ini yang atau nadai kena hari lima yangnya 26 hari bulan 5 2026 bas pita kapit jadi ini yang dekat di sengai balamayu 28 ngau 29 hari bulan 5 inya hari 4 hari 5 ba rumah satu Malaysia jadi ni yang dekat Dianjuang pagi hari 6.30 hari bulan 5 2026 ba pendam Methodist Kapit lalu dekat di sengai ba rumah satu Malaysia Kapit jadi pesan ditujuang ke Abang Belayan baru rumah Peter Rantau Bidai Sungai Uyan Sungai Pako Sungai Spasir Sungai Panto Batang Rajang Batang Baliah Pasar Kapit Sibu Ngau Limbang Ngau semua kabang belayan ke nak ulih dirintai ke dito ke ngelalan yang biah nak sawian jadi penderang kesilia kita tahu telefon ngagai mampak tahu ke Indah Morgan ngena lumur kusung 11-58-92-3871.
1: Jadi pesan ke sekali to pesan ngetas ulit ngaung lumbung data yari rata anak tanggai madah ke penguat ngetas ulit alu ngelumbung inaya nyani yang puyau anak gumbang. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kemablayan di Sungai Mujung, Pantau, Paku Majau, Melinau, Babangan, Ulu Mujung, pemegat di Kapit serta semua kemablayan ke naklah dirintai ke dito. Jadi penguatu dekat diatur kena hari 6 yang nak 30 hari bulan 5 jam 9 pagi. Lalu penguat lumbung dekat diadu ke ngau cara semiang malamnya megak. Jadi penguatu dekat diatur di rumah anak yang pu di not 20 Taman Indah Jalan Selirik di Kapit. Jadi penerang tik silik atau bertelepon tau ke WhatsApp anuju ngagai rata tau ke Indai Raja berkusung 13-570-4979 tau ke Jawai tau ke Indai Mau berkusung 13-882-8593.
0: Ya pesan ke Siti Todateri Anthony anak sawiang pesan madah ke Binia Duna anak Dawud Duna anak Dawud udah nadai kena 27 hari bulan 5 2026 hari 3 atau tadi jadi pesan dituju ke Abang Belayan rumah Hawiang Sungai Gayeng rumah Kona Semuro E rumah Kelabu di Semuro rumah Unggiah Gudang rumah Pengulu Mukiang di Gudang rumah Awin Slowe rumah Johnson Slowe Tiris Bekenu Skim Gempuro Nanga Jagau Kenawin Miri Ngau Bintulu serta ngau ke Abang Belayan bukai kena ulih dirintai kredito ke ngelala Niang Duna Nek Dawud atau ke Bini Anthony. Jadi Niang dekat di Intu Balamayu 27 ngagai 28 hari bulan 5 2026 baru rumah Jini anak Dan lalu dekat dikubur pagi 29 hari bulan 5 2026. Jadi sebenarnya tuan nampung pesan kebukai mengawak kita ke sekali itu ngau lagu. Jadi udah tu lagi kami dua nampung baru pesan ke bisa diterima.
2: Sudah dikurung kuna daya ngau bagawai.
3: Halo semua, aku Ramis Water. Ngau pelan tau aku dekat mari. Selamat ada gawai daya ngagai semua pendengar YFM. Gayu guru gerainya mai lantang senang nguan

0: kapan pelayan di sebarang dur diau. Aku Pak Jojo meri selamat hari gawai gayu guru gerai nyomai. Oh ha, besampi ke semua kita betuah berlimpah.
1: Selamat hari gawai gayu guru gerai nyomai, khusus untuk rakan-rakan saya yang berbangsa Iban. Selamat menyambut hari gawai. Dan untuk pendengar Amiri FM, moga sambutan hari gawai tahun ini lebih meriah. Dan jangan lupa dengarkan Amiri FM Mesra Bermaklumat. Selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai daripada saya Saiful Arini, pengurus RTM Miri.
2: Ya, terima kasih peningat, terima kasih yang berkita ke terus milih YFM Miri ke tengah hari itu. Banyak kemudian ke kami bahawa RTM klik meda live Facebook Miri FM. Nah, habis ya. Jadi sehari itu kami dua itu lagi meda boleh move on lagi kena baju gawai.
3: Baju gawai.
2: Gawai daya Baza Ino Culture Festival Subah ya.
3: Iya.
2: Labannya agak bisa labuh pengerino dia. Okey Rino ke. Okey Rino ke mensian, Rino ke program nah ya.
3: Iya, betul. Laban sebulan nyu nak berasai ke pengawanya dah habis.
2: Ya, 24 hari. Bahkan iya. Wan Rino ke rebujan ada ngawa. Iya. Laban beda bisa orang ngumpul.
3: Nanti nyak tadi DJ Bana nane ko ngau me. Labannya kira kena nek kayet ngau etnik gawai daya Baza ngok enok kacau kita.
2: Ya, antara pengerino mensihana be ya.
3: Iya betul.
2: Okey, lengkap ke ceritanya tuan nampu baru.
3: Iya nampu baru.
2: Tengah hari tahun jadi pesan ngetas sulit. Niang serayan uyup tak ke kuyup jadi diterima oleh Senorita Suma na Ipang tak ke Cigo Senorita madah ke pengawal ngetas sulit niang Indaya hanya serai anak uyup tak ke kuyup. Tau ke bini ex tua rumah sejen Ipang anak ningkan pengawal tu dekat diatur kena 29 hari bulan 5 2026 hari 5 bar rumah jamin pudai lu buat antau pukul 10 pagi. Nyalai pesan tu ditujuh ke kabang belayan kadiau di fasa 1 ke 2 batang air sekaru nengah mepi ngau mepi pasir uang panda bui menyang sawan kawung radau ulu undu betuang kucing miri ngau kabam belayan ke bukai ke ngelala niang.
3: Iya, jadi pesan ke sekali itu pesan tu datai dari CD anak wan madah pengawak berantu niang Indaya ianya dayun anak meraja kena 29 hari bulan 5 ianya pergila. Jadi minta semua kabar belayan ke ngelala niang CD anak wat ianya CD anak wat datang ngagi rumah Anderson Nacang anak Sali di api megak di Empadi Tengah Udup Batu Lintang Sri Aman ngau ke bukai tok ke kemelayan ke ngelalan yang CD anawat. Jadi penerang tit silia kita tak terus bertelepon ngagai berkusung 14587735 4. Jadi pesan kedua tu pesan ngergang datai dari ex-counselor Jubit anak Banda madah ke atur pengawal ngergang ke niang Banda anak Ancang Idut anak Jali ngau Rubin anak Jubit ke dekat diatur kena 30 hari bulan 5 inya hari 6 tu jam 8 pagi di rumah Anoni Bakung Tengah Tanjung Bijak. Jadi pesan tu dituju ngagai kepemelayan di Tanjung Bijak Skriau Ai Geran Bakung Sungai Ai Entulang Kucing Sibu Miri ngau sapa kenglaniang Banda anak Acang Idut anak Jali ngau Rubit anak Jubit. Jadi penerang tik silia kita terus bagi ke

0: di Bakung Tengah, Tanjung Bijak.
1: Ya, nya pesan mereka regang, hukai ya. Ngeregang, ngega bala peninga, ambik ke kita kengirom pesan angkan ketau, ngai ke bala kami sebuatnya salah bacaan, nabe ya.
0: Iya, betul. Oh,
1: nah, patur ke ngeregang, orang kudah parai, ya, deh.
0: Betul. Oh,
1: jadi, itu pesan ke situ itu di pesan berantu, yang ex tua rumah menggau anak atak. Jadi pesan tu datang dari Robert anak mengga dari Batu Besai Sriaman. Jadi pesan tu nesau semua kabang belayan kenglalan yang ex tua rumah mengga anak atak. Semua kabang belayan dipinta datang ngagai rumah panjai ex tua rumah mengga anak atak kena 30 hari bulan 5 2026 nyari 5 laban dekat berantu yang apa sidak ianya ex tua rumah mengga anak atak. Jadi pesan tu ditujuh ngagai semua kabang belayan tinglala niang ex tua rumah menggane atak baka ke di baruh tu lagi yang di Panggau, Kampung Sibarumbau Semunjan, Kampung Semalatuang Semunjan, Kampung Bayat Ulu ngau Bayat Ile, Kampung Sebemban, Kampung Selanjan, Kampung Punggo, Lacau Gua, Selepung, Engkeramun, Nyelam, Kelawah, Poai, Entulang, Stut Sutuang, Pakit, Bayai, Ibu Betung, Empadi, Batu Lintang, ngau semua kabang belayan ke ngelala ni yang ex tua rumah mengga anak atak. Jadi penerang kasih lihat kita tahu telefon agar Robert anak mengga ngak lumur 017-8023-7-37. Tahu kan agak umang anak mengga 019-816-4183.
0: Ia jadi pesan ke sekali itu, pesan mekat kergang tu datai Ari Lina tok ke tantun anak tukul madah ke penguat semiang berkat kergang niang menyadik ya nyinyak ramli tok ke miau anak tukul kena 29 hari bulan 5 inya pergila. Jadi pesan tu nuju Malakaban Melayan di Temiang Batu Lintang Untup Nangasan Untup di Kedang Kuntung Kelasin Sebangui Sungai Rebuh Lubuk Juk Ibul, tiga buah rumah, Bayai, tiga buah rumah, Sutung, Tajur, Bakit, Keramut, sekira air, bau, ngau kabar Melayan, kebukai, kenalah di disebut di Tok Magang, kenglala niang, inyak niang menyadi Lina, inyak ramli, tak kemiau, anak tukul. Jadi penguatu, dekat dia tu 29 hari bulan 5, di rumah Yampo di rumah John Antawa Undup di Sri Aman. Jadi penerang tik siliat tau telefon ngagai ginya Lina Ampo berkusung 11-250-64824.
1: Lalu pesan kasih tito dari Ichi anak Aning tau ke Ina Igo madah ke pengawak merkargang niang tua rumah Kuncang anak Kusing kena 29 hari bulan 5 inya pergila bar rumah Ici Entawa Asal Undup Sriaman. Udah baca nanti ada bedau?
0: Bedau, bedau. Okay.
1: Jadi pesan mereka regang tu ditujuh ngagai kabar Melayan ke diau ba suai ni bakah Sibuti, Sebatuk Nia, Manalang, Lubak Jo, Sungai Tenggak, Guntung, Sungai Entu, Sengkuang, Empadi, Sungai Tanduk, Purai, Mungguk Demam, San Ugo, San Demam, Kelasin, Wong Padung, San Mugur, San Munggur, Ibu Bayai, Senggelau, Sepatak Sungai Pinggai, Pakit, Sutung, Sengkabang, Pak Tawai, Ngau Kabang Melayan, Balangkang Ulu, Ngau Ile, Ijo Tekalung, Pedalai, Tanjung Batang Ai, Leo, Basi, Geligau, Ensurai, Empelam, Melugu, Panggir, Geras Tumbin, Putat, Rirang, Engkelili, Sriaman, Kucing. Ngau semua kabang Melayan kena oleh disebut itu. Jadi, serta siapa ke ngelalan yang Kuncang, anak Kusing. Jadi, penerang kesilia, kita tahu telefon ngagai Igo anak Kuncang, anak lumur 019-588-5955 atau ke ngagai Kelungom anak Kuncang 014-5925-992. Jadi nyanak tuang baca pesan ke tengah hari itu. Jadi udah terlagi kita ingat ke Jako Randau kami dua inggau sikok pemesai ke gawa ba klinik pengerai di Miri.
0: Iya.
1: Bawa program temuai minggu itu. Udah terlagi merina kita

0: Lagu Gawai ungkap bala peningkat kebenuang mendiang ke WiFi Miri geng 2B
1: WiFi Miri.
2: Dalam dunia tu kita peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka paku nak boleh seemperan. Tang di Sarawak ditu kita berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, iban dipebasa enti bergempung. Agi mayu anak iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketega sungai, iban kering enti segulai sejalai. Agi mayuh anak iban nak nemu kelingkang tebilang ketega tinting, pangau libau berberita ketega keling, iban berkuasa entik sama penemu sawa merunding. Agi mayuh anak iban nak nemu batang lupar tebangkal ketega bujang senang, rita geluang bergemung laban kumang, iban kering entik sama kuyang sawa singkang. Ngenak peluang tu aku bana jimbat meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua, minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai, ngigak pemanai ngemaju ke Dayak. Betucuang kita baka bukit, bekebuang baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau.

0: Temuai minggu tu, Pak YFM Miri.
1: Ya, temuai minggu tu bawa YFM Miri sekali lagi. Kami lalu ke Bala Peningah ke benar-benar yang ke ngelah tengah hari. Ke tengah hari tu munyi ke di semayang Bala kita pun program tu tadi. Datai nur kami duai berinda dekat beranda ngelah temuai kita ke terubah ke tengah hari tu. Lalu ke penatai jenik ke ngian Andrew Enggah ya. Siko pemasai ke gawa farmasi ba klinik pengeraid itu dan betul nak selamat tengah hari nama berita
2: mana
3: sampai mana ni besok pulai gawa tahun tu
2: besok
3: ni bila pulai
2: bila
3: aku baru berangkat syuting
1: bila ni mana ya pulai kini tahun tu
2: pulai Liam dulu
1: pulai ke Liam ini Liam Bakuang udahnya baru pulai ke pulai ke betul nya baru betul kira berdua gawai tahu-tahu jadi nama perkara atau ke topik dekat di pejurai ke nuan tengah hari itu Jerika
2: sekali tu aku dekat meri perkara perkara sorry aku kan meri tip cara meri ubat ngagai orang tuai
3: tips ubat ngagai
1: orang tuai ya nyaban maya gawainya semaya telegenya udah
3: ingat
1: uha lagi nya na ingat jam meri ubat lagi nah jenika ya ya hau bahnya dia terus ngau beneran wan
2: oke bak pasal tu kita selalu nemu ianya perkara tersoh nyadi bak kita anak gau orang tinya gau kalau tak kita nanya apa inai atau kekaban belayan kita keudah tuai berkawal ngau penanggul sida lebah makai ubat tu sekedar ari penanggul atau ke isu sida ketuai ke lebah pakai kuban ya keterubah yang nak ingat makai ubat itu kejam keudah ditetap ke tak merti katur makai ubat tak lansia tusah nalan ubat tusah melah ubat atau ke titik kesukat ianya dos kepatut ngawi ke penudayanya nyamai kena umbuak bala juru jual kenyual produk pengerai
3: ya oh. Jadi tu tadi jenika jadi nama bagi langgul kena mutar ke isu tak ke penanggul ke disebutnya tadi
2: penanggul keterubah ke disebut kunya tadi ianya dah ingat makai ubat nitih kejam ke udah ditetap ke buat label ubat cara kita kemutar ke isunya ianya anak tak ke orang kenyaga sidak ketuai tau ngena alam buat telefon bincang apa indai sidak ya jam meja tau ke smartwatch leban dia tu maya orang ngena smartwatch smartwatch mah dan apa apa indai buat smartwatch apa indai sidak ngambil kenyawa kita yang ingat ke sidak yang maya makai ubat buat penanggul kedua tadi ianya nak merti ke atur makai ubat bab karatu kita minta bala anak tak ke orang kenyaga sidak mantu ya nyedia ke carta pengenalan ubat ya atau ke disebut medication identification chart lah untuk siti ada contoh yang kena medication box atau ke ubat kotak ubat atau ke kontainer lah ini jangka urat tuai lah cara tu boleh mantu urat tuai ngelala ubat ke dimpa ngau merti atur cara makai ubat labelnya sekali kena diempak tau ke sebedau makai buat penanggul ketiga tadi kena sebab aku ianya tak lansia bala bala pesakit tu dikemaran macam lebar dulu sebedau makai ubat pesakit tu ikan tak lansia tau ke rabuan lah tau minta tulis besar lagi berlabel lah madah ngagai bala pemesai farmasi lah biasa ya anak tau ke penyaga tau ngajar apa inai kita makai ubat berendua ke tampak ianya bakal ngimai berpenjan ngimai penjan tau ke masang api nak cemata lebah makai ubat okay. Untuk penanggul keempat tadi ke disebut aku tusah nelan ubat pesakit tau tau melah tau ke ngelak ngelak ke ubat ngambil kenyamai dia telan tajak pihak sidak mesti nanya lutur atau ke pemasai-pemasai dulu laban ukai semua ubat tau dibelah tau ke dilelak penekak hati labannya tau ngasih ubat yang nak ngasih tau ke nak bisa meh kelimpah harinya sida tau bertanya ngagai pemasai-pemasi tau ke lutur dengan cara bukai ya. Baka nuka ubat lekanya tadi ngagai bangsa kebraik lah ngambil ke ubatnya di empat ngau mana. Okay. Penanggul kelima aku tadi ianya tusah melah ubat nitih kesukat tau ke dos kepatut. Penanggul tu suah nyali lebah bisik sekedar ubat dempak semina sepiak aja. Kita itu lebak melah ubat genak pisau, cara kanit, tau ke genak jari, tang caranya nang kemat, nang keman lah. Laban saya subat nyandak sebakoh mesai, ngujung ke ubat nyandak ngasi lah. Laban yang nak nitiah ke dos ke patut diempak. Sedak yang tadi deh. Kena nyeliah ke penanggulnya, kita bala sidak ya, bala kenyaga retua itu, tau ke retua itu diperansang beli perengkau kena melah ubat tau ke pil kata. Nyak uliah berkedai farmasi lah. Gau penanggul kedudi itu tadi yang nyak keenam. Balau sedak ketuai selalu kena umbuat orang juru jual kena beli produk pengerai lah. Orang kejual produk tu sige rindu nyua barang sedak ngagai orang tuai. Kelebih lagi ngagai sedak ke dia bermenua pesisir lah. Nyak alai anak atau ke penyaga mesti ngambil berat kawal ubat dengan produk pengerai ke diempak sidaya. Kena nyeliah ke perkara tu, kita mesti sikal dengan proaktif nyigak penerang berkawal dengan produk pengerai yang arindur ti betul atau kesah ari website rasmi perintah bakal bahagian regulatory farmasi negara www.nbra.gov.my lah yang info website lah. Jadi rebak baru dia tu yang gemak tanggung pengawak ti berat nyaga ratuai ari kena umpan dan jimanis ngau testimoni palsu juru jual uratuai patut diri ngau penemu bekawal ngau penusah ti dekat nuntung baka bekena ke produk kena di register ngau upis Menteri Pengerai Malaysia.
1: Oh. Jadi nama pemanah kita nak putus makan ubat ada.
2: Oh. Pasal tu pemanah ya ianya berguna amat meh laban ubat tu sikit berguna deh. Kena kita nyuman ke barang bangsa pemedias eh ianya kena jaga pengerai sidak ke sakit optimum kelebih lagi kena berubat cara apa tanda-tanda tau ke simptom penyakit akut bakal ubat sidak ke tabian tau ke rengok ubat tu tadi lah maksudku ndak putus makai ubat tu tadi ianya tau nagang penyakit raya atau kronik maka kemik manis ianya disebut kita diabetes. Jaga ari pengerai lebih ngambil tucuk vaksin serta ngelabar rampit igit penyakit lebih makai ubat maka ubat antibiotik lah. Okay. Siti ari tanya kesuai ditanya orang detok lah ngagai bala kami pemesai detok masih masih kata apa aku patut makai ubat darah tinggi lagi labannya dia tu kena stroke ketegal sakit tungku atau sawat ya kami selalu nyawat ya ya ya mesti makai ubatnya. Sambung aja deh ubat kelamanya kebuah pia laban peluang atau ke risiko ya kena stroke kali kedua ianya lebih besar lagi laban nanti tekanan darah yang tak jaga nya alai sidak ke kena stroke dak tau dak terus makan ubat darah tinggi. Bukai semina ngajar sidak ke kena stroke tang tu mega ngalau sidak ketuai ke bisik medis bukai. Dak terus makan ubat.
1: Iya. Yeah. Jadi mana benar penerang nanti tadi jadi sebab kita tiga nampar anda aku jangan kaget tu jenika ya. Jadi mengawak kita itu merinang bala pelinga ngau kita empu meh ngau lagu ke udah ditusun dalam playlist kita lagu yeah. Baru Ari Merina Jara Bujang Ulu Sungai YFM
3: Sekulai Sejalai.
4: Hai Malaysia, nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang ya ke pemadu nyerau kati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke tegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersis sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang tak ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, boleh ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilang. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Bujang Ulu Sungai, lagu hari Marina Jara kena mengga awak kita ke tengah hari itu.
1: Nama kebuah yang mesti Bujang Ulu Sungai deh di Jebana.
0: Laban Bujang Ulu Sungai itu nanti ni teh ke leka lagu entah deh ya. Mayu merati, mayu himun, mayu rajin
1: gawa. Mayu membasah ke orang tua ini nyane. Ya,
0: nanti nuang ngiga calon-calon elak ngiga bau Ulu Sungai.
1: Ulu Sungai nih. Oke, jadi nampu maru randau kami sebuah cerita balap tinga. Jadi tok tadi Jenika. Jadi nama cara tok ketip kepatut digagak sebenar meri ubat ngagai orang kesakit kelebih lagi sida ti tuai tok.
2: Oke, tip ya. Tip kepatut digagak sebenar meri ubat ngagai sida kesakit ianya berarti ke nama ubat atau ke disebut kami je nama atau ke generic name lah. Yang kedua mesti nama indikasi atau ke nama tujuh ubatnya dimpak bakal ubatnya ke pemedis nama lah. Yang ketiga baca penerang label berbutul atau ke karung ubat. Yang keempat titih pada lutur atau ke masai fumasi tiba kawal ngau penyampau ubat yang dos ke dimpak. Maya makai ubat ngau timpuah tau ke pengelama makai ubatnya. Okey, tip kelima pasti ke ubatnya ndak habis timpuah tau ke expired lah. Ya semuanya bisik ba dalam kutak tau ke karung ubatnya pula. Kita boleh medak pula dirimpu. Hanya tip keenam gosak dulu sebelum makai ubat. Terutama yang ngagai ubat ke berai lah tau ke cecair ngambil ke ubatnya bercampur ngam mana. Ya ketujuh genak perengkap penyukat meri ubat ke beraiknya lah. Adanya ke 8 titik kepada lutut atau ke mesai farmasi cara makai ubat tip betul. Ianya tip ke penudi area aku ianya tentu ke penguliah pesakit nelan ubat sekali kena kapsul tablet atau ke ubat air tadi meh.
0: Lalu nama sekedar cabar atau ke penangguh ke ditapik sidak ke nyaga lebuah beberik ke sidak ketua itu maka ubat dah Jenika.
2: Cabar tu selalu kami ninggal lah lebuah beberik ke ubat ngangge sidak ketua maka ubat ianya keterubah ya. Orang sakit tu selalu ngasai ke kesan sempingan bakal mutah, mengkual, batuk sebenar yang serta mayuh hagit lah. Hanya ia keduanya tadi sidak ya ia ke sakitnya tadi atau ke retuainya ia nyondok Arab gi serta nadai perangsang dekat berubat mentua tinggal penyakit ke dia tapi sidak ya. Dan yang ketiga pesakit tu tusah nelan ubat atau ke ketegak ubat nya tadi asai nak nyamai. Dan yang keempat tadi penanggul kognitif bakal pesakit Alzheimer lah tisuah gerinsa atau ke agresif lebuah diberi kita pakai ubat. Jadi sidak kenyaga orang tua itu mesti ngembuan penyabar cukup berguna benar laban maksudku berguna kena meri orang tua pakai ubat. Orang kenyaga tu megak perlu bisik sensitif sensitif atau bakerti ya nemu gaya pendiau urat tuainya bakal ni deh. Lebih lagi ngagai urat tuai ke selalu nentu nemu bakal ni ya kak madah ke medis ngagai bala lutur atau ke ngagai kami deh.
1: Iya iya. Jadi mansak baku tu tadi Jenika nanti ku maca ke tinggal tadi jadi banai pesakit tusah nela ubat atau ketegang asai ubat tidak nyamai tu tadi. Hanya ni mel gawai tu ilah nak tahu bersebut ke ubat tidak nyamai ne. Nanti tes itik tidak nyamai nyobok pupuk tidak nyamai gini ne. Ubat tu leban tu kira ke kita yang ngamai penusah mel gawai ne. Jadi nanti uliah kita makai ubat dulu baru tau makai tau ke irup tes itik ne.
2: Nggak tahu bercampur meh.
1: Ya betul. Lemah gak orang tuai tu mana nak nyamai ken, tapi utai siti telan ke sini itu nari ne.
2: Dia kau beli aku nanti bukannya.
1: Iya betulnya. Laban bunyi ko nuan tu Jenika tu tanya nak tahu bercampur kau tanya tanya ne.
2: Iya nak tahu bercampur.
1: Iya. Awak jadi tu tadi Jenika minta dengan ratai ke jaku pesan ngagai balap ninga kelebih lagi sida ke nyaga orang tuai berkawal ngau atur beberi ke sida ubat tu. Lebih pesan maya ke pulai gawai atau ke pengerami kita yang maya gawai itu.
2: Jadi kita nemu lah populasi geriatrik tu atau ke nama tempatan kita yang warga emas atau ke retuai. sidak tu segi mayuah dalam populasi kita bahawa Malaysia ditaulah atau ke rakyat kita lah. Jadi nyaga pengerai raban sidaknya cukup guna serta anda uliah dikelari ke kita. Sidak engka apai indai aki ini tau ke kaban belayan kita. Umur sidak ketuai ukai kedaliah kita ndak berat ke pengerai sidak ya. Laban mayuah mat sidak ketuai berubat ke hospital Kediri lah selalu dipedak aku lanti aku lah. Kelimpah harinya bala anak ke sebilik ngau sidak ketuai tau kenyaga penyaga sidak ya kesemak ngau lediau diransi yang berarti ke sidak ketuai lebih makai ubat ngambil kebetul laban nyaga pengerai tanggung pengawak kita segulai lah. Jadi kena apa tip maya rigawai tu ia kepatut ditemu sidak ketuai ianya anak-anak ingat makai ubat lah nyalah nyak kesatau lah nyak. Jadi ia ke dua tu sidak ketua itu mesti nemu pasal ubat ke diempok sidak ya sidak mesti suar beranda unggah bala lutur takut mesai farmasi berkawan dengan ubat ke diempok. Ia kedua simpan lias ubat kebisik ngundan nama ubat guna ubatnya dos ngau cara makai ubat serta penyuah makai ubatnya simpan tau kengkah ubat bendua kenyamai di pedak lalu baik lebih mindah ha, berketuk pulai gawai kita pulai ke menua kita baik anda ninggal
1: nanti nya tertinggal tani kene no jenika
2: nanti tertinggal ngagai klinik atau ke hospital ke semak nolai sidak maksudku nolai menua sidaknya
1: dia menua sidak pun lah
2: tujuhnya lah ya boleh minta dalam seminggu kenyak lah anang tak pakai ubat lah
1: ya
2: anang berkunci ubat yang paling penting amat mada apa mada ubat nang sama
1: sebakal.
2: Oh pas bakal ubat tu berapa leka aku makan seleka aku pun makan seleka anak pun say
1: nah,
2: lagi
1: api lah.
2: Ubat orangnya tak ke ia nak ngam ngam ubat orangnya nyalah tiap ke penting lah maya maya pengramai gawai tu lah dan ya ya keempat hari aku tadi simpan ubat bendo kenyamai digerak serta likun ngambil ke ndak boleh dikacau nak mian lah perasa pengerai ni tiap katur kuda ditetap ke nanti boleh baik anak diri sebiri lebih bersemaya bertemu wudut ngau lutur ngambil ke kita merti utai daripada ke lutur lah jadi kena nyimpul randau kita tiga tau kita ke anak tau ke orang kenyaga sidak ambil berat ngagai apa indai kau dah tuai yang kau mending kau utai ke daripada sidak ya tajak baka utai daripada sidak ya nak entu nak entu penting lah kau kita deh
1: ya
2: jadi baik sidak bertemu lutur anda dan jauh ke pengerai sidak ya laban nanti nadai sidak ya siapa mi kita ke bergelar anak tu
1: ya
2: jadi pesakit tak ke mensia mayuh kelebih agi anak tak ke orang kenyaga sidak ya tau bertelepon ngagai pusat panggilan farmasi kebangsaan ianya National Farmasi Call Center but nombor telefon 1-800-88-6722 kena hari 1 ngagai hari 5 pukul 8 pagi ngagai 5 lemai lah nanti bisi perkara kedekat ditanya berkawal ngau ubat tau
0: ke penuh yang merek peluang kena merek selama regawai ngagai bala kabang belayan tu jenika ya
1: iya atau ke diri sebilik nuan di rumah panjai kini
2: okey boleh ya jadi aku nanti meja aku bukai lah jadi aku kau merek selama regawai ngagai semua bala peninggal mega ngagai seduai DJ
1: terima kasih
2: jadi bakal ber apa topik kita tiga tengah hari itu anak ni ingat makan ubat ni aja
1: ya pelabak ku jenika ni dah pesan beberapa kali anak makan ubat nah
0: anak ingat nah anak ingat bukan anak ubat
1: nah iya betul anak salah makan ubat anak kongsi ubat nanti ubat tertinggal terus ngagai klinik te semak dua kita diau ya tadi
2: baik ja kat hospital atau kat klinik
1: ya kat klinik pun nah
2: ya aman
1: ya maga maga kenang nak ingat deh laban kita hati kita nak sabar ke pulai gawai jadi ya. Ke ubat yang merumahan ubat kita ini tertinggal ke nya
0: gagak check list dulu ngai kena ingat
1: dah tulis dalam buku ngai kena ingat
2: ingat bakal biar
1: ya nya mai kuako tadi jenika
0: Okay, sekali lagi terima kasih Jenika.
1: Iya.
0: Lebih anu dah berkongsi ke penerang kemana. Lalu selama gawai yang kita sebilik mega. Okay. Jadi peninggalnya nak kami doai. Mai kita ningah kerja koran dengan Jenika Ngian hanya penolong pegawai pemasi dari klinik pengerai di itu dan miri ke udah ngelalau kita itu ke merik tips berkenik ke cara pakai ubat ke
1: ubat.
0: Betul yeah. Ya jadi pukul 2 nanyo setengah jam lebih dah
1: game
0: nabi ya yeah. Kita dekat ingat ke randau ngau siko lagi ya, temuai kami dua yeah.
1: Ya udah datai temuai kita nyeliang tua hari
0: dekat pemaji aku man Sarawak 2026 terus pada kaban kita oleh lawak buat Facebook Rasmi Miri FM.
1: Ya, tak ke titik kumpul sama bela kita yang kerandau kami semua lagi.
0: Ya, nanti tadi bujang lu sungai dia tak sanggup kena nuan kau jadi ngau bujang lu sungai.
1: kita dengar ke lagu tu dulu.
0: Anangkan kata.
3: Apo si kara mainuman ambo. Aku Melissa Francis, dengar kemen YFM, Bak Frequency 95.7 FM, regulai sejalan.

0: lagu ke Dis ada ke penanya baru Matthew Selanjan Angela lagu ke digaga tuan rumah ayah dari saya ni ya nyabi ya dan mula nanti bertemu dengan tuan rumah yang nanya ke ni ke ya, cerita Alakan. Dalam lagu Angela
1: iya, Angela
0: angkanya kapan lama ya subah
1: tinggal kenangan kini
0: ni nemu nanti ngagak lagu lagu agak kena masa apa nak rebujah
1: boleh aku ngigak tuan rumah kita ya
0: Okey, jadi berterima engkau hari gawai tahu untuk rumah panjai pegai tuai rumah libau nangga sekaluh ni ya tu biar bisa dekat ngatur pengerami gawai kena 31/1/2006 tu ialah jadi sekedar di program tu dekat dia tur sida kena 31/5 baka suka nikah malam yang mega bisa pakai lagu amin karaoke di res rumah nyerada ai pengayu ngau nya buat tiket benasir ya
1: iya jadi lalu pagi 1/2006 sida bisi ngatur program niti daun sepunya sepenyawah 1 km jadi pukul 6 lemainya sida nikik ke pengabang lalu jam 7:30 lemai pengrami menjadi gawai rumah libau 2006 tidak di penyadi timbalan ketua pemuda penggerakkan PBB ianya cawangan kemena tuai rumah Lawrence jadi malamnya mega dekat diricah agi peperina ngau rem jana kelimpah rinya mega bisi pekit betanda orang tuai pekit ngepan anak miat ngau mayu agi pengrami bukai pengrami gawai di rumah limau ya, kena ma- tahun tu
0: ramai sida enggak tuai rumah necklace libau ya yang kau enggak lebih mega ngagaya ex tuai rumah Sinju ya atau benar rumah sida di jam mereta
1: tapi oh di jam mereta ya. Ni ramai yang main sida ya dia
0: ya yang kau pemisi mereta tahun tau dah
1: pemisi ne okay.
0: Jadi itu terbaik ke Marudi selamat hari orang Marudi jadi Emiliana Aguilera Lian ada pilihnya di Kumang gawai tikas Marudi 2026 berserima engkau pengerami makan lemai engkau pengerami pragawai puyuh lubang ibuang ke dia tu reba dia wan suara Marudi kena malam 17/5 tu tadi jadi Emiliana pulai ngau price RM3,000 dia sempulang ke certificate dropping ngau selampai tu minta belanja
1: minta belanja ni asaiku tahun tu bisi dua kali ya digala Kumang bisi siti pekit as enti nak salah aku ke Bintulu atau ke Bespawah tu tadi atau tu tadi
0: dengan Cikgu Emiliana pudah gawai tu lah kami doain lagi
1: jadi udahnya lulung gawai Marudi dimpu Vivian Sharon Doni Saga menerima price RM2,500 di sepulang certificate dropping segempung bunga udahnya Selinga Matahari dimpu Florence Cynthia Jackson terima price RM2,000 di selumpang certificate dropping segempung bunga jadi paketnya Cikgu Emiliana kita mega boleh geral ngepan pemandu mana seraya Jennifer Segunding boleh gelar catwalk pemandu mana tu tadi
0: Jennifer Segunding jadi price-nya ada suak ke Sapin Menteri Baupis Premier Sarawak Buruh Immigration kau pematau projek Dato' Grawat Gala begulai kau di O Marudi Puan Ros Idua Tarang jadi yeah. Kelimparnya pekir Kumang kelimpah ripke Kumang komite enggak bisa ngatur atau kenyua ke insentif khas enggak kena biak ke boleh pemutus persa tenyulut ba persa sija pelajaran Malaysia SPM 2025 jadi mungkinnya aku sekedar berita kuliah baik tua dulu lagi-lagi mayu berita bukai anda minah ke bukai kelimpah lagu-lagu kecukup mana dalam playlist tu anda be ya
1: iya betul kelebih ngagi sida balap ingat benung pulai ngagi benua sarito
0: tahu pun berita kita ke betul. Tengah hari itu berkini ke gaya jalan alun atau ke Pen Borneo mayu kereta ke update dengan kami dua ya ambil betul. Gambar post dengan Facebook, Miri,
1: awak ya. Kita nak ngantuk hanya di kami dua di kemerina kita lagu gawai lebih lagi kita kepulai gawai bertahun tau
0: ya sepadau Ricky Anderson merina kita kita ingat ke tujuh gawai daya hari Dr. Nelson Tandang
2: aku Dr. Nelson Tandang anak Edwin Unting meri tabi gawai daya ngagai semua. Pengerami gawai daya ti diintu Raban Bansor Daya nintiang tahun kena 1/6. Menunjuk ke pengelala Raban Bansor Daya ti samanguan menua tu. Ia nyadi ke pengelala ti nunjuk ke Raban Bansor Daya sama bempu tanggung pengawa. Nyaga, ngemato serta ngemansang ke menua tu. Perintah menua udah ngemendar ke Ari Gawai Dayak diintu, lalu diberi baso kemisi kena ke 1 2006 nintiang tahun. Awak keraban bangsa Dayak dikelalo sama bempu menua tu, bakal pupu raban bangsa Bukai cik sama nguan menua tu. Siku Ari Pengari Dayak timai batang penemu tu ngagai perintah menua Sarawak, ianya Datuk Sri Trazenda. Ia ngenatai ke penemu tu ngagai Tan Sri Datuk Amar Stephen Kaluang Lingkan, mayanya Suba, Kepala Menteri Menua Sarawak, bok pun tahun 1963. Batang penemu tidak padah ke mayanya ngambi ke raban bangsa Dayak, bisi Ari kena mandang ke sida sama bempu menua tu, serta nunjuk ke penyerakup segulai sejalai ngaupu pura bangsa Bukai dalam menua tu. Engkau tu dalam tahunnya megak, Datuk Michael Buma siku Ari Pemesai digawa dalam perintah menua Sarawak ngintu gawai Dayak kena ke 1 2006 tahun 1963 berumah yempu di Siulkan di Sekucing. Kena nunjuk ke ndang patut kita Dayak diberi Ari ngambil kenyadi pengelala raban bangsa Dayak ti sama nguan menua tu. Nampungnya pengawak diminta Ari Gawai Dayak tu dikerandau ke dalam tahun 1964 buat dikas Kabinet Menua Sarawak. Mayanya sadang penemu Ari Gawai Dayak lalu diterima serta dikemendar ke Perintah Menua Sarawak, dilalu ngujung ke Gawai Dayak buat dikas negeri jika terubah, lalu diintu kena ke 1 2006 tahun 1965 buat rumah Dayak di Kuching. Selamat Gawai Dayak, Tuhan Gau Kita.

Aku penuang anak manggil wakil rakyat buat kuasaan N76 Rudi dekat Merik Tabi Basah serta Selamat Gawai Dayak tahun 2026 bagi semua bala pendengar lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan. Nanti kita ingat sebedau tahun 1963 Gawai Dayak tu selalu diintu kita buat bulan 4 bulan 5 bulan lawan pun bulan 6 kena kita madah ke penghargaan diri lalu beri besar terima kasih ngagai Allah Ta'ala udah mujur ke pengawak kita buat tahun ke udah-udah jadi berlabuh ada tahun 1963 Gawai Dayak tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun. Itu yang sudah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia.

0: nakanangkan sa talang lalaw semua bala kita kini tugawa itu awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana ngau numbas ya laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana Tegal perang Pak Timur Tengah ataupun Pak Ukraine din makanya mega lebuh kita bertundi berbuti melia hirup ngirup lah ngau numbas ya anak sampai kita mabuk layak mempengendiri ngai kota kena mana tahunnya di pak penghidup kita siku-siku. Jadi aku ngari ke kami sendiri ya, sekali lagi menurut saya terima kasih ya agar semua balau sudah memujur ke pengawal gawai daya besar no ethno culture festival peringkat negeri Sarawak sudah dadu kita di Miri kena 1.5 sampai agar 24.5 sudah tu. Jadi pak penemu aku bukannya enggak hari malam balas ke diberi orang mayuah pengawak tu nang manahmat lalu mujur diadu ke kita nitiah ke perancangan kuda tetap ke kita nitiah ke polisi perintah ke kuda kita inklusiviti hanya mai semua rakyat semua bangsa nada milia agama latar belakang ngau magang itu gawai daya kita kata untuk jadi kena kemujur ke jaku aku lari ke kami sebilia akan beri selamat gawai daya bagi semua bala kepeningah lebih lagi bala ketiban keriau badan negeri tau ke bawah sisir lalu harap kusidak tu gerai nyamai lantang senang muan menua harap ke tahun baru utila mai tuah mai limpah ngau mai kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun tu dah nyajar aku terima kasih.
1: Ya, nanti tadi tu dah terbaik ke Marudik tu abis ya.
2: Ya.
1: Tidak tahu tuan muda jauh lagi kulung, lagi long lama.
2: Long lama.
1: Jadi pengerami Menasa Baram 2026 tau ke BCF tik ke terubah diatur mandang ke penyelai budaya komuniti orang ulu serta mata beribu ikut temuai ngagai long lama sepemanyai pengerami dua hari ke tembok kena malam hari 6 tu tadi jadi sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sebastian Ting madah ke pengeraminya okay semina pelasar dikena ngelaku ke pesaka asal komuniti Baram dan mega meri awak ngagai temuai hari dalam ngau luar luar Sarawak ngelala adat Menasa ngebudaya etnik di kanan menuanya.
2: Iya, jadi ko ya ngatu pengrami bekanya berguna amat dalam pengawal ngetan ke identiti budaya ngedegap ke penyerakup komuniti serta neranak ke asai temgah hati ngagai pesaka asal menua tau lebih lagi beraban dan biar rebak baru jadi bermacam aktiviti ke ngerinduk ke hati bisi ratu sepemanyai pengraminya yang kau pekit powerboard api megap bisi pekit ada tunjul Tanda Solo Ratu Inai Baram pemakai asal pekit nyumpit ngau pangau pemerindang jadi berbak ngonya pala peningah yang madah ke perintah Sarawak tetap komited nyukum pemansang dagang temuai budaya serta dekat medak mayu agi kandang menua pesisir diangkat ke nyali palan dagang temuai tiap nyelai nitiah ke standard nasional ngau antarabangsa
1: ya Chairman Lembaga Dagang Temuai Sarawak ke megatnya di Presiden Serakup Kayan Sarawak yang Rahmat Dato' Dennis Ngau ngarap ke pemuja pengerami edition ke terubah tu dekatnya di penyukat ngatur pengerami kebesar lagi tahun barunya dia lah ya.
2: Ya tentunya mayu macam program dekat diatur tahun-tahun ni di Jepana ya,
1: tahun aku dah diatur di long lama ya. Jadi kita nyingkan agak program Sarawak temui Jakub Masai ke tengah hari tu tuang nginjau Dato' Joseph Mawah jadi Tok Maya Gawai Tok Maya rekam mekit pengadir itu ya
2: iya mekit, nama kebuan mekit namanya di Jepana
1: kita ningakan nama iya. Nanti ke pekit-pekit ke Dato' Joseph tau. Kita ningakan
2: iya, semua meniangkan
3: cakap perangsang buah penemu ketauk muka runding raban bangsa kita tauk dipeniangkan kita dalam program cakap pemesai semina buah YFM Miri
4: atau bangsa kita ngubah adat sitai adat pedak kubaik ku kak pekita ninga ngai ninga tu tadi adat bepekit ku aku tu bepekit kadang-kadang ada yang tu tuju bepekit ke tadi ngasuh pengadiri mabua tau ya ku aku bukai bepekit ke bepekit ke bisi utai tau nanti ngabayang agai rumah pengadiri pamau renda sebenar yang palak dia pamau renda terbakar bih pakau kerana aku raja nada guna webi kami tu ngai ngabayang baik dia ngabayang agai lawat ai kekulah kedua tunjuk ni ke gelas ne ngai kia tak ngabayang agai rumah panjai badu neka ia ke

agai rigari gang gai tadi keriga lililian pemain yang hidup datai nuk kebajik panti nyuk kak agai udahnya nyuk gilau gilau gilau ya tadi empai cukup agai gagak bebiluan pantil sampai nyuk temu teh ke kerat manua kerat babi ya. Datai pula yang abang bercerita kati bakal agai rumah sida isai wai oh anang dirau wai bakal kerbah pakau ridau nang beda hanya baru muji isai 5-6 hari udahnya bisik 5-6 ikut ke klinik ke pedih perut atau kemutah ke darah ni nama tujuhnya pulai pergila lusa kemayang ke sekolah udah nak ada duit kena beli buah anak lapan ambil kena beli arak kena beli kesebat lapan yang gaya leh labah pengediri nanti sepiak orangnya bisik berhenti engkau beli whisky nanti ngurangnya 5 kriak engkau 7 kriak nyak gaya ya nyadi ni Cina ni Melayu nak berpikir ke nyimpan berpikir ke belanja mimin ngirup ke kula mimin duit 100 kena 50 simpan dalam biang datai tahun baru hari raya bisik kena ngecat rumah bisik masuk saham jadi kita itu nak laba jakau kita sikit bisik ianya jakau sepama oh wai kalah aku tak ke bisik 4 pendapat nalah bubuah baru rumah ya amat nalah aku kalah mempiak ke pengadiri telah buah ke boleh babi nama atau ulama mata wai lagi kau balik pergilah tunggang ke pihak deh ya. Lapa nak ngasamnya deh lapa anaknya lainnya deh tak mendau liah pihak lapa nyam marinau yeah. Ngesandung besi dia berbuah ke kasam pihak dia mayu ayah nya pujinya deh tak pergilah tengah tuap

tanya men kawan. Kami itu sudah habis belajar. Oi Neno, begitu kaituannya. Kumre sahabat ngocina tengirok. Kami kena oleh pula.

Ngena peluang tu, aku Priscilla John dekat Merit Selamat Hari Gawai Dayak ngagai semua peninga kebangsa Dayak. Kayu guru keranyamai, lantang senang nguan menua, bertujuang bakal bukit, berkebun bakal langit. Oh, ha!

0: pian hari 4 berengkah hari pukul 2 ngali hari nyentuk ngagai pukul 2:30 ngali hari. Begulai ngau temuai buat program Ruai Kitai. Diulih merik cakup perangsang ngagai rapan biak kemai hari. Semina buat Waya Family.
1: Ro kita berawang lah tengah hari sarito balap ninga. Ha, tentu yang balap ninga kita nak sabar kamenda. Sapa temuai kita yang sarito. Kumang Sarawak Gawai Daya Ecnoculture 2026. Jadi awak yang pun madah ke diri dulu. Laban ya okay semina. Siku ajap gulai ngoy yang sarito. Bisik munyi korang jakur yang baik assistant ya. Bisik ngoy yang sarito ne. Okay jadi minta no madah ke diri dulu. Sedoai. Sapa dulu. Kumang kita dulu.
2: Boleh.
1: Okay. Hanya ya suara kumang kita balap dinga. Tang sebenarnya kita tak terus ngelawak ngagai titi kumpu. Kita boleh type nya Brenda yo atau ke kita ngelawak Facebook Mir FM. Kita bisik live cerita. Okey. Jadi minta nomor dah diri dulu.
2: Okey. Selamat ngali hari semua. Nama aku Vanessa Sarawak. Aku berumur 24 tahun. Jadi aku tu kumang gawai daya Sarawak 2026.
1: Nyak meh nyawa silat kumang Sarawak. Okey, kita terus ngagai semua yang kita kedua tu.
3: Selamat ngali hari balap ningar rentak ruai. Aku Yaya pengari hari Cotton Sand.
1: Cotton Sand. Nama Cotton Sand tu tentu orang kat nemu nama te Cotton Sand tu sebenarnya Yaya. Oleh mana ngai balap ningar kita kini ni nemu tu siti produk tu ke nama tu nama bisnes ka bekeni au jeb kunsi nolo ngagai balap ningar kita.
3: Jadi Cotton Sand tu tadi ianya kami specialize dalam ngagak bulu mata.
1: Oh, bulu mata ni. Okay.
3: Jadi jadi tahun tu ianya utek ke baru digagak kami platform Cotton Sand tu dikenakan kami dekat mai pengawak ngebat nembiak baru dekat ngau pekit kumang. Tu tadi Vanessa dipilih kami jadi kecontoh tu liah mantai ngage bala mayu ah. Jadi ke
2: jadi ke mana lah.
1: Contoh di mana
3: au. Bala mayu uliah medak.
1: Okey. Au ni bo kesal kita tinggalnya aku baik kesal dari tu. Okey, nama aku tu kesal. Kita laban aku tu bertunggak mua ngau kumang Sarawak kita. Munyi kurang ti di pernah di viral orang tu tadi. Nak ngetu-ngetu remenak kumang miri kita tu baji ya, di pedak mata. Okey, sebenarnya bersuci medan je balap ni ngau berdepan mata tu. Yes, kita baji ya kita. Kita tu medak. Kita tu medak ber Facebook Mini FM tu atau ke bertiti. Okey, jadi laban kita tadi tu kita ke sana santai. Laban kita ngai munyi kurang ngai kesal. Aku ngai mi kesal. Laman tu okay berpikir baru ni Vanessa. Laman utai udah ni. Kini yang saya tu Vanessa utai dah lega magang new dua kali juara pun Ance Noan. Ance tu baik prayers tu.
2: Jadi laban tu keterubah ya aku ngau pakai.
1: Keterubah
2: ya aku nak kalah ngau pakit ke lain nak kalah. Tu memang sige pertama ya.
1: Pertama. Jadi Miri Division tu keterubah ya.
2: Keterubah ya. Nak kalah ngau pakit nama-nama kecuali pakit baskula lah nyak nak dikira nak. Nanti pakit bakal kecantikan apa semua tu sige keterubah ya lah aku ngau.
1: Keterubah ya.
2: Iya nyak mereka buat maya orang announce ku mana ya nak aku nade ngasai keti. Lepas dalam hati aku nya nantu berharap amai dan pula banyak first time
1: dan
2: tang maya orang nyebutnya aku kenyit lama macam aku
1: paham sikit
2: aku sikit terkenyit sampai ke dia tahu aku lagi berdau
1: nolih nerima
2: nolih nerimanya
1: ya ke situ ke Vanessa laban kita yang pun gawai dari bazar tahun tu Ecnoculture tu tu rumah kita buat miri tentu ya orang miri ngu aku sekali tu berbuai kenyawa aku memang yang aneh
2: ya mesti dah yang marah aku non mesti ngadu yang terbaik laban kita tu rumah aku sudah ya
1: betul
2: ya aku marah cuma oke nanti kenyawa mesti all out kita untuk
1: betul. Jadi tahniah ngagai Vanessa Sarawak. Nanti dititih ke nama tu balap ninga Vanessa Sarawak tu nyuka Sarawak dah gak bunyi nama dah ni sebina dah dek berujung
2: nama ni yang ini aku ini
1: Ichiat jadi ngangkat ke nama ni okey out okey jadi tu bisi aso tanya ke tok tadi ngagai anuan Vanessa jadi nama utai ke di Ketubah Amai datai ba rundeng nuan lebuah nama nuan dipadah kenyadi juara Kumang Sarawak 2006 tu tadi.
2: Jadi Ketubah kita datai ba pikir aku mai orang nyebut nama aku nyata dena.
1: Mm-mm.
2: Oh, aku lihat ngasua ruang bilik ngau sida cotton sen bangga.
1: Ya, ya,
2: ya, Ketubah ya datai ba pala aku deh.
1: Mm-mm.
2: Maksudnya aku udah ngadu yang terbaik lah kenya.
1: Betul.
2: Dan nya baru utai ke bakal audit dah nyadi juaranya baru pemikirnya datai ngagi aku.
1: Betul. Yang... Laban kita nanti kak mai gelar kumang tentu ya mayu cabaran
2: ya, memang.
1: Kedua kita tentu meri ruang ngagai bakal kita tukang ke batu tadi sida cotton sen ngagai kita impu Vanessa tu tadi bagi masa kena berlatih betul.
2: Ya, betul.
1: Uji nak cerita ke berapa lama atau ke berapa minggu berapa bulan kita berlatih tu yang kawan pengawak kita ke ngau pekit kumang Sarawak tu tadi Vanessa.
2: Ente ni tia ke penglama ya. Lepas tidak ya tertemu kakau dalam bulan 4 kenya.
1: Tahun tu tadi.
2: Oh, tahun tu tadi.
1: Jadi siapa ke kangau tu tadi? Siapa berkuntik-kuntik tu tadi?
2: Sida tertemu ke kakak aku. Tertemu ke kakak aku nanya, sida lepas kami sigi dah mengelala pangan dire dah mengelala biasa kenya dah.
1: Iya, iya, iya.
2: Dan nya sida tanya girlnya tadi, lepas nama kangau ku girl. Girl nya agi dia ya ke age ko kakak aku nya harus start dari nyame sida ya lu berkuntik nanya. Nanya indai ku kak kena ngasuh kenal tu lepas aku nak kalau ngau pekiat deh.
1: Jadi bulan 4 tu tadi kira ke Miri Division
2: Miri
1: sama
2: Division.
1: Kali ni.
2: Okay. Nya memang keti start ya lah. Mayanya praktis jalai.
1: Berapa bulannya? Berapa minggu?
3: Ya tempoh ya belajar tu.
1: Singkat.
3: Talentnya Q&A ya semua catwalk ya. Dalam tempoh 4 minggu aja. Ngau udah sempat nembok ya password hari Indo Judging Maya Miri Division tu tadi yang ada ke Dreampu aku kak belajar beganung jadi kami ngajar ya beganu dalam tempoh sehari aja
1: cantik
3: nak ya masuk basket level
1: kan ya aku sehari aja dari sehari nyepuku bapa tentu ya sikit 4 jam berapa kau
2: nak datang sehari ya
1: datang sehari ni berapa jam
2: dalam 4-5 kena aja.
1: Reti ya Vanessa tu jenis ke orang jempat tangkap ne.
2: Uli ya para
1: kena. Nyama yang mat ne trini orang peketau. Okey, jadi kira ke cotton sento kira 100% to ke berapa persen baka tukang kebat atau ke tukang hias tu tadi. Laban tentu yang ngepan tu tadi bisi orang buka ini. Uji sebut ke siapa ke ngepung ngepan, ngau siapa ke tukang hias, tukang kebat tu semua Vanessa.
2: Jadi orang ke ngempung ngepan tu tadi ianya ke Orlando the Cruise lah. Ya singenya
1: orang kuat tau.
2: Ya, Maya Miri Divisionnya yang ngebat aku.
1: Miri Division.
2: Sige yang ngebat aku, Maya step pun yang ngebat aku kena. Sida cotton sento sige memang hari disiplin, disiplin pemaji, makeup apa semua memang sida ya kontrol. Aku mai dirempu, mai penglandi ke uliah dadu aku nya kerire. Jadi proses utai tau tadi okay sikau aja ya mayu orang
1: betul
2: contribute ngagai utok deh baru ya kak nyadi
1: betul tanya. Betul jadi kira ke semua ke tukang kebat tukang ngias ke ngepung ngepan tu deh semua mesti pekawal sekali dalamnya ne
2: termasuk orang bilik kumpulan ten ada motivasi inai ku ini ku sikit asal aku dulu
1: lemah ne.
2: Pedih aku nyamai.
1: Betul betul laban kita ngau pekit kumang tu laban setiap terkena kita tentu ya kita mesti kena mo atau nama tu nama mesti okay sebenarnya apa mesti kau paham terus
2: mesti,
1: deh.
2: Mesti.
1: Jadi nanti bakal kita berlatih tu tadi bakal munyiko yaya tu tadi 4 minggu. Jadi bakal ni kita tu bagi masa tentu ya kita kerja tentu ya bisik sekedar nyucuk bulu mata kan mainnya. Kini kita bagi masa ni tadi. Laban 4 minggu tu nanti singkat. Vanessa uliah orang bukai pun uliah tu tadi.
3: Jadi dalam 4 minggu tu tadi kami nitih ke masa kebisik Vanessa tu tadi. Laban laban ya naden tu boleh cuti nah. Jadi kami cuba untuk nitih yang pu masa. Kami sampai malam. Sampai pagi.
2: Hari pun pagi memang.
1: Hari pun pagi. Pun pagi ku apa? 6 pagi, 5 pagi.
2: 12 pagi kenyang.
1: Apa?
2: Hari lemai contoh bakal kami mesti briefing nak. Briefing Miri Division ada habis pukul 6. Pulangnya sige lu. Practice sampai pukul 12 pagi.
1: Oh. Kira ke nama tu tadi ni laban bila kita sige rindu pengok bekato.
2: Ibu
1: mengeloh lah kurang. Nanti kita sige rindu ngau tempat bekato, kita minat kira ke nanai masalah kita.
2: Iya, penat sige biasa.
1: Betul. Penat nama tu sikuk kumang utai nyamai-nyamai memai ngepan tadi ne. Okey. Jadi tu tadi tentunya laban Vanessa ngau Vanessa ulang badan tadi kira ke diri sepilih mayuh menyukung ne. Jadi tentunya si bisi datai maya gawai dai ekno kerja sarinya.
2: Bisa.
1: Aseko nyawa sini aja bukan me ana.
2: Semua. Jadi jadi ke ibu ake ini ke hari lambia semua nurun magema.
1: Orang lambia magema. Orang tia orang Vanessa tu orang lambia lah.
2: Ya, kami tu jaga pemain dia.
1: Kira orang lambia penuh ke pemain dia.
2: Penuh. Ni ke hari jauh, hari Bintulu, Muka.
1: Kami sih nurun dah. Apo kira ke sigi patut gelar juara aja kan yang laban mayuh kenyukung Vanessa ya ne. Okey, jadi apa penemu nuan tu tadi Vanessa nama bida ke pemandu besar bernuan empu sebedau ngau sepengudah nuan terima gelar Kumang Sarawak tu senentang penemu pasal adat asal kita Iban tu. Tentu ya sebedau nuan ngau tu nuan belajar jadi nama kira ke speciality ialah kita etnik Iban tu tadi.
2: Jadi sebedau aku ngau pekiat tu tadi kak madia derempu nadai penemu senteng adat Iban nak bisa enggak tapi nak cukup dalam nak cukup mayuh nak. Jadi udah aku ngopo kia tu tadi bisa enggak aku belajar adat ke penting di rumah panjai semuanya bakal celap dapur apa semua dipelajar aku magangnya. Jadi mayuh ge bakal serang ikan kalau didinga temu aku udah ngopo kia tu tadi
1: udah ngau jadi nua minta ajar dari sida
2: minta aja minta aja bala ke ini ke jauh-jauh dia nanya sida ya penemu tu amai kenal. Lepas penemu siko-siko tu nitia air batang air derempu dah. Jadinya ke perlu dia pelajar ke aku. Nya lebih dah paling besar sekali.
1: Iya, sih amat. Laban kita itu amunnya kurang kita jebut dah Iban tang kita bisa ari batang air, bisa ari kenau nya lain-lain dia penemu sida ya. Jadi Vanessa tu sebenarnya Iban hari ni tu sebenarnya tajak ya lambil. Orang kena mulai.
2: Jadi penata ya ke ini aku sikit muka.
1: Oh, muka.
2: Laban nak ke tu supaya pulis.
1: Oh,
2: pulis.
1: Jaga kita. Ini cara kita itu akik ya pulis.
2: Ini yang akik kita tadi pulis. Jadi kami sikit selalu pindah ya. Hari indai kumpul pun selalu pindah-pindah lah. Jadi bertemu orang mayu. Berkawal orang mayu. Jadi dia pemudanya ujung-ujung ya sikit dia ada miri. Aku ada miri.
1: Oh, ada miri.
2: Ada miri.
1: Kira netap bermiri.
2: Netap bermiri. Nadai mindah kini-kini nadai.
1: Sikit apa nadai asam.
2: Ya, memang nadai asam. Tapi akhir ini aku sikit orang muka.
1: Sikit orang muka. Okey, jadi ngarap ke so tanya Vanessa tu dah kita dah nemu hari ni penata kumang kita itu sebenarnya. Ya, kira kemaya pindah randah lah tetapnya. Ya. Tang penata asal ya sikit hari miri. Atau tadi Vanessa leban video nuan ke viral bapa ke sebina bapa minggu bapa hari-hari tiap hari tu tadi so tanya uji nuan tanya baru so tanya ke di tanya bos kita pun DJ Bana bekal ngau bekeni kita ngetan ke bangsa kita Iban atau ke Jakob kita Iban jadi mayanya tentu ya penganjur komite tu tadi tentu bisi meri so tanya tetumu ngai kita kena kita nyedia ke diri jadi bekeni asan boleh so tanya mayanya
2: aku meda soalannya aku ke jenis ke ngafal lepas nanti dia ngafal nak lepas dia iya lepas dia takut cita dia nak kan ingat jadi bak kami cara sirakutan sen ngajar aku nak ingat yang pu kata kunci aja. Jadi bakal jaka tu bekeni kita ke ngemeran ke ge ya sigi ngena ngadu platform lah ba aku ba mata aku tu saya main ngega nua kita bagi gak kan serah lah bah aku bakal aku ada tadi aku belajar serah belajar penemu Iban tu saya main ngega siti nya jadi alangkah manehnya nanti bisa site platform sigi khas kena ngajar bala nembe arabak baru senentang adat Iban penemu Iban makanya deh nya tanya data ba pemikiran aku mayanya. Mana lagi ente yang bisa platformnya? Dia aku boleh buat runding lah kena nyawa soalannya.
1: Kena so nanya.
2: Iya.
1: Laban nanti dipedak ke muan, bahkan nak kesal muan. Bisa mimi tetapi nak ditampak ne? Nanti tampak nanti nung kesal mayanya. Yeah. Jadi kira ke bonus ngaji aku tonsen lah laban. Nanti kita bayar kita skor sebab ne cikgu aja. Nanti kita kena kata kunci mesti. Iya. Yeah. Mesti kan balak kumang ke buka.
2: Iya. Yeah.
1: Okay, ya ketama baru saya tanya nak tadi. Laban tentu ya orang kengaja atau tadi. Kira kedah terlebak deh. Tajak ya muni kurang. Okay sekali dua. Saya ku sidak kotensen nganjur kumang tu. Berapa kali udah neh?
3: Tu pertama.
1: Oh tu pertama neh. Oh pertama. Okay.
3: Nitiah ke Subak. Kami kala ngau nganjuang. Tang lama udah nak.
1: Oh lama udah nak.
3: Subak 2016 kena.
1: 2016. Reti ya sebenarnya COVID lah nyane.
2: Ya.
1: Ya sebenarnya COVID.
3: Kami ngetu lama. Dia fokus mau kerja semua. Tahun tu udah kami ningal state levelnya bemiri.
1: Begau.
3: Kami kan mantai ke bahkan ni standard pekit kumang sepatutnya.
1: Iya, betul. Kira ke punya kurang usaha 4 minggu, seminggu, 6 minggu. Kira ke 6 minggu lah. Lama kita alu ngagai state level tu tadi kira berbaloi lah. Kenia saya ikut tensen. Nak nyangka mana sabung tu alu jadi juara ni.
3: Happy ke? Bangga ke? Laban lama
1: udah nak ni?
3: Ya, dalam 4 minggu. Nak cukup tinduak semua.
1: Nak cukup tinduak.
3: Mengajar ya laban. Vanessa tu punya ikut tadi. Ya bedau kalak ngau mana-mana pergi.
1: Ya.
3: Tanya utai ke di kekak kami. Jadi nyemak ilak kami nganjung baru. Ngebat baru. Kami kak ngiga calon ke nak kalak ngau pekit kumang.
1: Jaga kita kedinga tu. Peluang besar tu. Ngai lebih lagi laban state level di dinga kubat bintulu tahun depan. Ti nak salah ko ne. Kira ke semek ge lah. Boleh turun kita tu ne. Okey jadi sebelum kita nampung baru aku mesti nanya Vanessa tadi nama lagu Kak Nuan ko ya minta minta lagu mawat ko ya. Okey engkau ya tujuan ge siapa tu sebenarnya Vanessa mit kelicia tu. Tentu mesti jalan cerita lagu tu ne. Nadai gini.
2: Nadai ne. Rino jani ngal tiwan mane apa semua.
1: Ya gelagu tu sikit di mit di Rino bala nam mit ne. Lagu mit kecil kelicia tu. Okey jadi kita beri nang lagu hari mawat. Aku dah beri nak kita sebuat program ruai kita segulai
2: sejak.
1: Yeah.

0: Mimpiang hari 4, berengkah hari pukul 2 ngalih hari, nyentuk raga pukul 2 setengah ngalih hari. Begulai ngal temuai buat program Ruai Kitai. Diulih merik cakup perangsang ngagai rapan biak kemai hari. Semina buat YF Family.
1: Ya, begulai baru kita berprogram Ruai kita serito di bersegmen ngelah tengah hari Wife Family. Ha, kita bisi rekod temuan kita, si kod temuannya Vanessa Sarawak, aku mang Sarawak Atikas Negeri Sarawak 2006 kediatur di Permai Jaya Miri. Ya. Kena bila final tadi Vanessa
2: 21.
1: Oh, 21 hari bulan 5 malam. Dia begulai ngau yang pu tukang kebat, tukang ngias ayanya ayaya. Okey. Jadi sebenarnya aku mulai ngegai Vanessa, aku kat sok tanya ngegai Yaya tu tadi. Jadi berpenemuan tu tadi Yaya, leban kita itu latih kumang deh. Jadi nama watak kumang atau ke sikut kumang tu, ia ia mesti kak bunyi kurang tadi. Leban nuan ngai muai masa nuan kira kena sia-sia tadi deh. Usaha nuan dah latih sikut kumang tu tadi. Jadi nama watak atau ke identiti sikut kumang buat nuan tu tadi Yaya. Uji nuan nerang ke ngagai semua bala-bala kumang ke ni nemu kat gigak kita berkoten sen de bemiri tu minta dilatih tu ilang. Ha, okey.
3: Ciri-ciri kriteria ke gigak amina bakang ngembuan disiplin ketinggi. Ngau leh nerima tegur. Ngau ya bisa berwatakan perwatakan menarik serta bisa pemanis dirimpu.
1: Oh, pemanis dirimpu ne.
3: Tanya ulih di pedak. Ngau ia nemu main salah satu hari main asal serta adat lama kita Iban. Jadi bekal ke Vanessa to tadi, ia diberi kami watak maya berpekit, ianya watak kumeng ari gelung batu nakung.
1: Kira kalau ubah 360 darjah ne Vanessa banyak.
3: Nyak kebua kami milih kempan ke dikena Vanessa to tadi. Kain kebat lama, ianya bercurak ke lintah bertegam.
1: Yeah.
3: Ia dirasuak ke ngau lampit, remawung ke berumur lebih 80 tahun. Ngau mariak tali hujan, bablakiang ia ditatiang ngena gerunung ke tanah kumang dekat datai, ke panggau, ngerami pengawak gawai daya.
1: Yeah.
3: Ia bakal bisik cerita.
1: Bisik cerita. Tema,
2: yeah.
1: Tema kira ke tema sikuk kumang ngagai Vanessa, yeah. Itu tadi, yeah. Ne. Jadi kira ke sebenarnya kita nama tu latih sikuk kumang tu tadi. Tentunya tidak koten sen. Okey, Vanessa tu watak pekenik. Jadi tua yang ngau kira menjadi nuan Michelle ne. Yeah. Michelle as dua ya diri sebilik tu tadi kira ke ngatur siti watak tu tuju ngagai Vanessa. Jadi bertemu nuan wataknya bakaya ke cun kena ya ya.
2: Cun
1: ne.
2: Lebih hari cun.
1: Lebih hari cun
2: ne. Ya masuk watak na ya malamnya pedangku
1: ya. Ya, sikit betul laban boleh pendak. Munyi ku aku tadi laban kita nanti dipedak ke komen-komen bala netizen tu tadi bunyi korang mata nak terkelip mata mana kumang miri kita yang lama pun manja laban watak disebut ayaya tu tadi ne. Kira kecuan minyak ne. Okey, jadi atau anggai nuan tu Vanessa apa news minute lagi kita itu bergulai tang nang acau laban kira ke special khas ne guys tuai aku mang Sarawak kita. Jadi nama jakut lalau nuan ngagai semua enok darah di luar kelebih gai bakal nuan ke nak kalak ngau paket kumang tu tadi.
2: Jadi Siti jak pesan ku ngagai balan di luar dan anan takut. Selagi bisa peluang ngau aja ngiga orang bakal sida cotton sen. Tapi sida akan nyaga, sida akan ngajan. Tin ada penemu utanya ulah dibelajar eh.
1: Betul. Nah,
2: utanya ulah dibelajar. Ente takutnya ulah dimotivasi lebih agak. Anan takut ngau aja.
1: Ngau aja. Laban bakal Vanessa tonti orang mana nak kalak ngau. Takut akan jadi siti penangguh si dekat ngau. Jadi berkeni nuan hadapnya tadi Vanessa. Laban nuan mana ngau aja nuan. Tentu nuan takut deh.
2: Bisa saya takut. Takut tu lebih aku ngagai takut keni orang medak. Betul kena dadu ku, yeah, yeah. Betul kena pejalai ku tu, betul nak stay sebut. Tang labannya tadi memang bisa sokong orang bilia sira cotton sen, ake Orlando ngajar ku na. Nang ngawa. dia salah mimiknya nengau. Dia menembak rebek baru ne.
1: Iya.
2: Asa dia kak mencuba aja. Ya terakhirnya takut. Lembang saya takutnya sementara nya.
1: Iya. Betul. Pesan si kok kumang Sarawak itu bab jari lo. Okey, jadi ke penuli itu aku bisa suah Vanessa kita bergano ne. Kira tu bergano tu boleh berkongsi dengan balap dengan kita ini nombor tu bergano tujuh dengan siapa atau ke bisa cerita bergano tu tadi.
2: Jadi gano tu tadi digagak inai kumpu. Digagak inai kumpu kena meransang bala nambi arba baru belajar main asal kita tempo.
1: Inai nuan ulih nama dah ke siapa nama inai nuan?
2: Jadi inai aku namanya Susan anak dunia. Jadi ya bisa ingat aku di tahu tapi belum lah. Jadi ya okay. Sige lepas ya diajak niang akeku sige ngemeran ke adat asal mana tajapan kami Kristian tapi kami sige akan lupa
1: adat ya, betul.
2: Jadi tetu diajak sidak ya nanti tanya orang begano tolan dia amai naga mana jempulan dia lepas aku tetap lagi kak belajar nanti bisa peluang kena belajarnya aku tetap lagi kak belajar lebih mendalam gila lah.
1: Iya betul ya. Okey, jadi ulih kita start dulu begano betul ngai kesalah sebut lagi. Okey, kita meri awak ngai Vanessa begano nanti kita ulih terus ngelawak ngai Titi Kumpu tag ke Facebook Miri FM. Okey, anak aku sedia ketabuh dulu. Awak ya bisi pilih yang lagi nah. Ngicak kurang ninga tu be wife FM sarito. Kira ke ini nu alu record tu lagu alu asen ngai Vanessa lagi nah. Okey, anak guai kita meri awak dulu. Jadi bisi jaku lalari duan tu yaya seraya kita nganti lagu kita bersedia tu. Jaku lalau ngagai sidak-sidak induk dara di luar dian.
3: Nuju induk dara ke luar dian. Punya ke Vanessa tadi anang takut. Nyuma kita takut uliah nanya kami. Kontak kami bak cotton sen. Nanti kita kak ngau pengawak tu. Kita uliah ngan seh talent kita. Ngau kami anai rau kami nak ngano.
1: Nak ngano ne. Nanti kan nanya dulu nya.
3: Nadai ngano, nadai semua lesson ya, utai dipelajar ya. Nadai cara ke nak mana
1: paksa. Nak mana nak paksa. Kira ke sojo ati balap kumang ninga sida kita ngau cotton sen ne. Okey, jadi udah sedia non Vanessa?
2: Boleh.
1: Okey, akhirnya ke
2: nanti Tiwan nanti betul ampun dulu lah.
1: Tiwan betul ya ni rasa kali. Okey, kita beri awak ngagai Vanessa Sarawak, aku mang Sarawak, Tikas negeri Sarawak dekat Begano. Jadi sama-sama kita menyeng ke Begano tu.

0: Apo menemang bulu kita dekat itu oh saja kena lama. Okey, jadi terima kasih Penisa Sarawak ngawa asisten ya Yaya, jadi ngarap ke Puak Seduai Mujo belama. Jadi asaiku mayuh atau ke invitation hari Vanessa tu. Jadi udah tu nama program Vanessa uli kunci ngai balap ringa kita.
1: Jadi program kami ke kadatai ketemu kuliah taunya tak kata ya bisa niti daun baku ciang diana.
0: Iya, kena berapa hari bulan?
1: 20 atau 21
0: bulan
1: 6
0: berkucing ni
1: kucing.
0: Jadi ngarap ke sama datai kita beri nyokong ngagai kumang Sarawak kita Vanessa Sarawak. Okey, terima kasih Mama Yu. Jadi ngarap ke kita bertemu baru ni ni nemu kita ngabang lah berkemu ni
1: boleh ya.
0: Okey, jadi kita akan mengunjung program berruai kita serito. Jadi ku lekat kita sitik lagu ianya hari ni lagu kita tadi nyo lari ni udah berganu tadi kumang kita tu nyo lenyau. Okey tok ya, kita dekat berindang lagu dari Alexandro diberi nama Darah Kumang Menua. Segulai
1: sejalai.
0: Selamat itu gawai daya ngadai semua kita ngarap ke gawai tahun untuk kita sama belak nyaga pemelingkuan ngau pengerai diri empu. Anang nak berjimat utai berdapur, anang nak berjimat ngau diri empu.

Duni Lang baru dah merina kita dengan lagu ngantak kari gawai macam kita dia tu 15 minit lagi dekat pukul 3 lemai. Jadi pukul 3 lemai bakal selama peningat di utara Sarawak dekat Bugulai. Tak kemana yang ke program dalam Jakokayan Kayan Ngokenyah dan tajak pihak udah tahu lagi peningat kita di

0: 2026 sudah muncul di tangguh ngau cukup ramai kena 23.5 tu tadi pukul 6 lemai bana baru Permai Jaya Miri nyari pengerami tu ukai semina nyari plus rengetan ke pesaka asal dan megak nyari penyungka ekonomi tu cukup besar ngagai community di menua kita nyari tu amai bala peningga berarti ke impak yang ngagai tau kempas yang ngagai ekonomi ngam megak penatai bala temui ke bisik datai dalam pengelama 24 hari tu biya
1: ya.
0: Nyari lebuh nutup pengerami tu pelama aku dah nak ke 22,000 bulan Mei penyampau temui ke datai mengagai 82,300 ikut tangan report ke pemadu baru ke bisa diterima 103,600 ikut nyentuh angai 24 Mei 2025 bari ke penudi
1: iya jadi itu impak ekonomi ianya hasil juang rekod ke penyampau 2.2 juta ringgit atang rekod ke penudi itu tadi DJ Bana sudah mengagai 2.45 juta ringgit 20 kena 24 hari bulan 5 ya ke hari ke penudi tu tadi.
0: Ya, jadi pengerami nutup tu dia punya di rasmi hari Sabit Menteri Pengerami Semayuh pengawal berumah ngau perintah loka dah tu doktor pengamang dia sama bising kalau pengerami tu kemarin.
1: Iya, jadi ya ke sama bisi ngulu pengerami itu ini Datuk Sri Lekim Shin ini Menteri Pengangkut Sarawak ngau Adun Senadin api mega Adam Yusi Usang Datuk Bandar Raya Miri ngau Galuang Luang ini Residen Miri jadi penyelai gawai bazar Miri ini di Pasu Bubur Abang Bangsa di Sarawak tip berkempuru bersitik pelasar budaya lalu ngaunya merangsang semangat berserakup jadi berbangunnya Dato Doktor Pengumanggil minta Dato Bandar Miri masuk gawai dak bazar dipasuk ke dalam kalender Miri Mayfest ngambil ke uliah diatur ninting tahun.
0: Ya, setuju non?
1: Ya, sikit setuju aku.
0: Ya, jadi itu amai bala peningan yang habis ya. Apin meda ba Facebook tau ke beda maca ba nama tu media ramai kebukai atau akan alih hari tu recap pemutus semua paket kebisa diatur 5 hari bulan karaoke lagu-lagu daya orang ke champion maya tu subainya Safira Felix ya.
1: Iya jadi kena 6 hari bulan 5 nya paket sampai 2 di nya juara Vendilan Roger James ngau Royston Khairil bin Abdullah.
0: Ya, 8 hari bulan 5 pekit ngajar Indo ya ke champion Brittany Piona anak suci dari rumah Nyuai Sungai Kelitang sebuti ngajar lelaki Harry Linggang anak Lawrence Libawari Miri bertabuh hanya tim rantau lelengawari sebuti
1: 9 hari bulan 5 inya pekit Kuntau Solo Indo inya Valerie Menyi anak Anderson dari Persatuan Seni Kuntau Pukulan 7 Miri Kuntau Solo lelaki inya Elvin Carey anak menang ianya Persatuan Seni Kuntau Spring Betawi Bintulu ngau Pekit Kuntau Beraban ianya kelab 7 Helang Bernyambar Lautan di Sibu
0: ya lalu tarian panjang bisa diatur kena 13 Mei jadi kumpulan atau ke tim kemenang ianya kumpulan Adang Sui Luai dari PKKS atau ke Persatuan Kenyah Sarawak Pampang Belaga ya.
1: Iya, udahnya juara Gedang Pampat diatur 15 hari bulan 5 inya Guntur hari Lepung Ajai.
0: Ya lalu 16 hari bulan bisa ngatur pekit Miss Little Miss ngau Little Mister. Jadi Little Miss inya pulang agenda Elisa Debong Lawrence kayan ngau Bidayu Hari Miri lalu Little Mister Asher Ezel Ana Hampri Rengga Bebansa Iban Hari Miri.
1: Iya, udahnya pekit Dayun Sanggun kena 17 hari bulan 5 ianya juara Melanie Joyce anak Jeman Penatai Sari Lundo.
0: Lalu 18 hari bulan Mei bisa ngatur pekit Klaim Belawan. Jadi Klaim Belawan tahun tu ianya Chris Mabenson anak Libau dari rumah Caroline Caroline Insat Arika Kampung Bukit Ulu Stras.
1: Iya, udahnya keligit orang Ulu kena 19 hari bulan 5. Juara kita ini Jesse Ulong Jeffrey Penataya Sari Long Tengah di Lawas.
0: Lalu ke penudi 21 Mei Kumang Sarawak 2026 kebaru dah daripada kita ianya Benessa Sarawak.
1: Ya.
0: Jadi price nang cukup mana
1: hana.
0: Au

0: Mang Dayong Sangun Kligit Klaim Belawan Sarawak 2026 my price duit 15,000 ringgit. Lulung nerima 12,000 ringgit. Selingan Matahari 10,000 ringgit. Saguati hari penduduk keempat naga 9,000 ringgit. Lalu mayuh price kebukai diterima sidak ya. Jadi taniah naga semua kau dah mujur tajap yang naga ya kena mujur hukai ke penuh ini apa ya?
1: Betul, ya.
0: Tahun baru agak bisa ya.
1: Agak bisa, ya.
0: Bisa peluang ya. Jadi agak bisa peluang atau macam pesan dalam karena 2 minit.
1: Iya.
0: Minta ampun agak malah kita.
1: Iya.
0: Udah ngirim pesan cukup mayu haba Facebook Miri FM.
1: Iya, oke. Okay. Jadi ku macam hari Facebook Miri FM tu hari Joyce Jelungan. Selamat ngari ku ya. Selamat hari gawai. Nuju kita sembilia. Benda cuti DJ. Mana you know.
0: Pergilah
1: DJ benda pemisi. Minta lagu gawai. Nuju bala kaban ya keng lala. Aku ku ya. Selamat hari gawai. Jadi syasya manda bisa nyapa tu atau. Ya ku ya. Selamat ngelari. Jadi tu hari Anita Nawai, selamat hari gawai nuju semua peningah kaban melayan Facebook menyadik di seberang lain dua. Kami serumah di Angker Bay Paku Sebawah ko ya Anti Selina tu. Indain Don Bak Miri lalu ngagai DJ 2B ko ya harap dari lama.
0: Okey.
1: Au nyadi tu bisi komen pada ke program luai kita itu cantik mai kuma Miri ko ya Ari Viana Imis tu tadi.
0: Nuci mata masih dah nyentak dah.
1: Nuci mata balas tidak balas peringat kita di tu menak kumang Sarawak kita
0: Richard hari ni Richard selamat gawai ke datang guys doai ko ya panas kami di jalan simpang Semujan
1: Semujan tu
0: mayu haru teda gagak nuan Richard.
1: Iya,
0: Alice Spencer menggabisnya apa tu hari tu? Nuju sudah sebilik di Pakus Power. Minta tebah ke sebarang lagu kena merindang bala kaban belayan. Terima kasih semua gawai kita.
1: Iya.
0: Lalu jam tu nyaw makin serekat tu.
1: Iya, aku macam tiga titik bertiti ulah gini di Jabanan atau hari Mami White Hair ko ya. Selamat hari gawai kat Atai. Udahnya ko ya selamat hari gawai asuh bala mami di main serta Miri ko ya. Dan itu Roy Hagen selamat hari gawai dekat Datai udahnya tu hari Madeline ko ya. Sigi amainya DJ Brenda ko ya bajet bakal kumang ukai bising ngena makeup siapa tu ko ya kumang kita ke siapa tu ko ya tu tadi
0: tengkang
1: gini. Jadi tu tadi Jimmy tu ngai ku maca tu ya sungau poket kumang ni buah aja
0: nyotoh makin nama pesan ya
1: pesan gawai anang you know, kita bertemu baru awak minggu baru jadi ngagai kita ke pulai ngi menua kita berjimat di rantau jalai anang laju ngemai kereta kelebih ngi ngagai kita ke nama tu tadi pulai ngi menua kita empu anang kita nyumai penusah pulai maya gawai tu ila
0: terima kasih bila kita ke bisa begulain kami dua kenyau pukul 12 tadi jadi selamat gawai daya angge semua bala peningah ke nyambut bertemu kita 6 hari bulan 6 2026 bye-bye.
1: Bye.

Belahinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itap.

Okey, masalah lebih dah mau sengla rahmani tamlim kerana telah pejoh peji dalam program PDK peji dah hing kelo peji dah ke DJ Baun. Jadi unalah mau sekena mana DJ I ala opah pani tamlim mato mapuku 62 beluadau atau ngapuku na telok lebi anidi. Okey man, kalau lim hui nama kalau amai inai poke puidoh ala tehno tua jakani Dani Hanah 20 saya 25 Duman 2026 di lahu Dani ihati daupat. Okey man, hitam lantai kucing Seri Aman terbedu bau kalau dan kelenghi radio kamera FM pakai frekuensi FM ji kusun 6.G di lahu FM ji kusun ji puen tusu. Man, hitam lantai pasan nak miri kalau dan kelenghi radio kamera FM pakai frekuensi FM pita 5.7 dan lahu FM pita sayap pen kusung. Manita nanti ada lehudik kui naman kelon tehat telang usan, lemting, belaga, apo tuto dan lahu man kelon langsung mana pasan miri, kelodan kelon hiredo kaya mir FM pakai lupa di SWG G665 kHz. Manita belang hipun My TV mengkeluh hadau ne pejidahik ngejeloh channel My TV Tusuji Kusung. Nah pelahu manita melantai halam daleh kan na pelahu hawang daleh jaka ani kuda kelengi radio kaya mir FM pakai radio online tam dapat RTM klik dan lahu kelengi nang live Facebook Miri FM Kayan. Okay, dan lahu mengkeluh hadau ne meja usu mau kaji pusu halaman akui dan lahu mengkeluh hadau aku si julundau mana tata ngavan kelok lim. Dahin lagu lang buka la santa men adik upah panitam lim tekleng hiji lagu alek na rosana urai ihati ika akui pa. Diamond onin item tekleng hiji lagu alek na Alexander Ongki Matazai ihati alangkuma inai.

0: ในกะอกูไปยังไปหุ่นเลยกะฮุ่นทะลองกูไปสี่หาอุนันฮิโนะละอันไปเอฟเอ็มไปจีดังกะล้อ
1: Okay, masa lebih dah mahu senglara manitam lim jadi manitam utai keleng hiji lagu oleh kena Alexander Ongki Matazai hati hak lagu ini manitam lim tahun lagu nanggeri itam pala puluh pita minit pukul na telo lebih. Okay, tini hati je baketa mihati Peter J.I. Tino hak inbox kena tini selebih DJ aku wakil muda-mudi long berdian kena bara selamat daun ledo dahin selamat ulang tahun saya puluh duman long berdian. Kerani alam kalau hias dewan serbaguna lung badian dahin dahaklah kaya na penghut men dauledoh duman ani. Jadi kalau ngenap kahi aji lagu alakuma selamat dauledoh alakna rosana urai avan pahapan kalau leviani sekena menikah DJ sekena menikah lahu Peter J.I. alang akai lagu Arosan Urai hati selamat dau aledo. Tini baketa Matthew Pengiran selevi DJ kalau tim deko dahin puyake alang na penhut persiapan te dau aledo minggu maring. Kahiji lagu avan pahapan kalau leviani ananok lagu men Rosana Urai. Okay selevi aman keloli mok dahin lahu men kelo alang poku lupta namai dewan serbaguna halung badian angin aku pilih haita mano hari kloti angin nginang kah awi klo melo ubu bulan ni atike bahi tega kuda kloti awi klo u pakai guting kah kata kah ayuh kah klo lo nang ngavan alang sayu jasi am tega ha usu dahi nak kuda kloti kedan lahu pan aku madakan lagu pengakai kuat nendi tini aku sang bara pelalo ano program PDK panji dahi klo megate 20 saya 25 duman 2026. Okey, tina pukul na telok, telok puluh minit na ai tanpa ji alam segmen surat dengar. Menuanan, hanitam tekelenghi longda ni alam sejarah. Pukul 4 lebih, hanitam tekelenghi norepai tanpa ji alam segmen ngelarah jaki. Pukul 40 minit itam paji alam segmen adat asen. Pukul 4 junang hanitam tekelenghi dengan lebih lampah mau meredo kaya mirip FM. Menonan hanaku sengkusi dengan menhawan daleh menitam lim. Pukul 5 lebih hanitam tepayang jaki tekelenghi dengan menpaun dengan angkasa puri Kuala Lumpur. Jadi pukul 5 junang hanitam paji alam segmen dengan hakli A. Menonan hanitam paji alam program bis on air dahin tepat pukul 6 lebih tamlasi ngejeloh program PDK peji dahin kelok dahin menonan hanadalok menuai FM men RTM Kuching pejo ano program dalo. Kena nana ano program PDK lama toma pukul na telah lebih atang pukul 6 na'a ngina nalim dan pano pahapan dan lahu dan ma'uk info men itam lim. Jadi yang pada itam pejo peji alam segmen surat terdengah alam pukul na telah telah puluh minit na'a itam pejo pelalau keleng hiji lagu pengakai bakih tam mihati lagu dauledo ala kenan Rosana Urai.
2: Men kucing nes marahan

pengen na pala kesempatan ini anak duan telo nyam maksud kita melang remaja muda-mudi lah kurang tam sam muda-mudi ha aku ingin nap nangan itam ja itam anak ageh tam is priority elang dah kaya lang amin ke home masalah kesehatan elang antam hadapi kerana usi mili umun usi milinya usi mili dah kaya itam jam ha kes kerana ke home lelan kes lang ujadi jadi saya utam mili nun rekreasi ataupun nun jenis suka nalang ngam atlang sesuai tek batong tam lah nan dah tangan ku mana tambe long bun satu na perlu tam naji urip lifestyle alang pun lang aktif usihanan tua mungkin dari segi pemakanan telah it goes together pejine physical dehin food intact.

Hidup ini satu pilihan. Gaya hidup menentukan kesihatan anda. Jika saya salah membuat pilihan, apa akan terjadi?

0: saya semestinya memilih gaya hidup sihat.
1: Radio Kayan Miri FM.

Okey, masalah vid hema usang larah manitam li ma jadi maditam utek kleng hi adua lagu hati jil lagu ala kena remless welter hati rami gawai dahin na jil lagu ala kena bobi laing hati peji sayu piah pepeju tino dua lagu negeri itam pala 45 minit tepuku na telok lewi. Okey, tini haba kita Miguel Majo kertini nu dengah DJ Baun selevi man pasan permai lasu dau kreni sayu dau ledoh ake lagu pra-pra kani skrim na masa tengah kui kuna tini selevi dopat gebele slim manakui Miguel Majo sekena pa DJ Baun. Okey, sekena manika lahu Miguel Majo lau kusi agak dau mana permai tidak kena lasu dau kreni. Dahin nanti ni, baketa metu.

Selamat daw ledoh norepa hari gawai mana bake-bake alang sang sambut usi daralaan uha hanit mate-mate daw leviani hak kalau UBB kredit DJ sang tai mepu hajlini lepo baya ba ayak pun usi payan tula hungai telung usan ne melah lokan ni sekena padi jebaun senyadi manika dah hingga bless itam lim leviani ateng hiran-hiran hinotwa itam te. Oke, sekena manika tuwe situ ala ukusi gada menadale hudik hati uma bawang barem. Oke, dah lama mani itam lim mati no jam tam kreni hati 47 minit pukul na telolo vi tino kreni aku sendiri itam te kelenghi lung doni alam sejarah dah men onan itam te kelenghi je lagu ala kenan Christopher Clawing ihati Tavit Lahai. Doani 25 Duman 2000 Pitan yang teramat mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj Perdana Menteri Alam Pelaung Ci Upacara Pembukaan Peringkat Akhir Piala Thomas Alang Kesaya Has Stadium Negara Kuala Lumpur. Anan ihanah alang unak loh Malaysia anmili jadi lasan ngawana pelawan badminton berpretish alang andah petula alam duman pulpitan patu saya. Kahum 24 daleh alang lahuh ngiyah pelawan jihangun ani bite 5 daleh alang layak tei bertanding hak peringkat bayan loh ihati Malaysia, Indonesia, Denmark, Kanada, dahin New Zealand. Melima pasukan anan, Malaysia dahin Indonesia layak daripada pusingan bayan lo bi Malaysia kalah tusu dua. Empain ini, alam duman pupitan 60 tusu, Malaysia dan ala piala Thomas menung pekalah Indonesia.

0: mantiene gini.
1: Teguh, kalau anda hendak menceburi bidang dalam YouTube ini, full time atau part time lah, tua. Semangat lah tua. Pesat na, aku idang na, kalau idang na. Jadi tangan-tangan kalau bahasa syarat malahu untuk monetize sekarang ini, kalau perlu 4,000 jam tayang. Dah nyilang video tadi ke 4,000 jam tayang dah 1,000 subscriber. Anan ke maksudnya cukup syarat danan. Kita monetize na, kita perlu isi borang cukai. Malaikat ti tiba perlu kena hubungi aku isi tenun. Aku idang mau share money free tu susah bayan. Kalau idang PM aku halam Facebook. Jadi aku bara kalau lah nurut tu guide na, nurut tu cara na nak nunan. Janggut 40 dang aku percaya kalau lah hundang na lah. Bila terlalu monetize ni memang kalau lekoh-lekoh lah. Bila terlalu monetize 5 bulan kalau lap na boleh dah tarik balik di simpanan. Jadi men terlalu alang na pendidikan ataupun main jam, music ajak Akbaraman Adi. Kalau rakam kalau sendiri alikan kalau post dalam YouTube lah. Baik lah video kalau hati mau semangat ataupun konten yang bermanfaat lah men telok lim lah saya kira bangsa lah nunan. Tunggu hal penting yang bangka sentuh isu-isu adalah sensitif.
2: Tahukah anda 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
3: Teman peji dahin kami, ha, Pasar Miri FM, pita 65.7, dahin FM, pita 21.0.

0: Kena najin lagu ala kenan jauh laing hati perah-perah terus lagu nan geri itam pula 50 pita na minit pukul na telak lebih. Okey, jadi teji info saku si menitam lim hui naman kelo alang ate urusan sentai pala UTC miri matoh te 30G 25 ani atau kepat 26 tino UTC endah kep dahin lahu te 5 26 hana UTC endah buka ngeluak matoh mampukun saya jima atang pukul natusu malam. Jadi mengkelo poke apui doh alang sentai urusan sentai pala UTC miri tena kelo una ampayan 30G 25 ani avin 30G 25 ani UTC kep atang 4.26 UTC and hakap ya. Dan lahu 5.26 hana UTC kira anda buka ngeluak. Dan lahu kira matoh beroperasi hati matoh mapukun sajima atang pukul natusu malam. Okey, nanaji info menitam lim. Dahin kerana kusang-kusi pralau kelunda mendalih tam Sarawak tino te 20 saya dau bulan 5 hati gak te adopa tino pedah lebih bahui belarek hak kuri-kuri ngavan hati hadale hudik pedah malam usan hak kuri-kuri ngavan hak dale hudik jimai hati 20 pita na dau bulan 5 tino pedah jihma usan hak kuri-kuri ngavan hati hamukah bintulu dahin hak miri delahu tagak nurepah megang hak kucing serian samarahan Sri Aman betong sarikai sibu kapit dahin hak limbang padah lebih bahui belare hak kuri-kuri ngavan hati hak kucing serian samarahan Sri Aman betong sarikai sibu mukah kapit bintulu miri dahin hak limbang dahin padah malam usan hak kuri-kuri ngavan hati hak kucing serian samarahan Sri Aman betong sarikai sibu muka kapit bintulu miri dahin hak limbang. Te 30 bulan 5 hati gak te adau 6 tino pedah jihma usan hak kuri-kuri ngavan pedah lebih bahui belarek hak kuri-kuri ngavan hak dale hudik dan lahu pedah malam usan hak kuri-kuri ngavan hak dale hudik. Jadi hanah dau jarun telau dau ni hati mana 24 atang 34 darjah Celsius dan lahu kio bahui belarek hak kuri-kuri ngavan hati hak dale hudik. Kena nanah kio lundau mandalih tam Sarawak darah telodau alang akala men laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Kena yang kerennya kusenggeritam perlu pejoh-peji alam segmen Ngelarah Jaki.
1: Ngelarah Jaki, Radio Kayan, Miri FM. Keselamatan ngejelo ala Nepen Borneo sang anihat lahu. Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Suga Embas pihitok daha ala ngepubo hadi ngejelo ala nanan jak tangan mengguna keselamatan putung jaka hak lim awan ngejelo ala Nepen Borneo. Dato' Amar Douglas dahin ihak limkah Menteri Infrastruktur dan Pelabuhan Duan. Tehang aturan trit alang endahak na ihak na metuk papan tada alan alang sukup dahin marung petep atah alan alang deng pitok lunan bangu tegu dah ngejeloh alan ayah anan dahin na paan neme alan alang tasa.
2: So I'm asking the team to study all those things and to continue to monitor, continually monitor, not only repair it and then forget about it, but continue to monitor to see that, you know, I was told that even some of the gadgets disappeared. Nah, kalau hilang, kita kena ganti lah. Bawa to do, but tolonglah the public to cooperate with us. That is for the purpose of safety. So leave it there.
1: Halam nuti kelunan bangu limka ana petok ja pa ani riak makuna te jo keselamatan tegu dah pake alanaya. Halam jaka alang tiah kementerian alang tawin limka sang mihat nguak program keselamatan tehang kelunan bangu ala dah pa ani riak te jo keselamatan te usun alanaya. Dahin dah kontraktor limka an petok perlu api bahat dahin makuna keselamatan kelunan bangu petap atah alan alang janpayan au anna. Nona nak ok dengar jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki lebih ani biji dahin Radio Kayan

0: Belaga dahin hat telah nusan paket pak di dia SWGG 665 kHz.
1: Okay, masalah video hema o senglarah manitam le majadi maditam o tekeleng hiji lagu gawai alaknan artis orang ulu dan lah hoitam o tekeleng hi tekna aring kelesing alakna puidoh unyang apa kedah lah manitam le malanti noto jakani hui namai kelon teha ujung alan alun mangkelo timati mah ageri kelita nampalah hu mangkelo lam table penguman ka napa table urok ka jakani angin nang sayu bekloti bahid hati metat backlog ya. Dahin napukun apa tajunan a itam sotek lenghi dengan lebih lempah mau meredo kaya miri FM dilahu empan itam tek lenghi a dengah levianan teji infos aku si manitam lim ani a tejoh kejohanan bowling wanita warga emas peringkat negeri Sarawak 2026 senhana tepu telok 26 Duma 2026 hak Megalens Batu Kawa dan lahu tek sayak puluh laung tua alang sentai ngioh pelawan bowling wanita warga emas peringkat negeri Sarawak 2026 ani jadi manita malang ngenepti tenak lo register. Jangan kau dah scan QR code berapa isi Google Form alang u endaha aku si. Okay, dah yang kredit setelah kelengih jeda kesape ala kenan Salomon gau unak ring.

Okey, masalah vid hema o segala rahman hitam lim jadi ada naji lagu ala kenan deli amerai hati nunah jadi tu do baya. Okey, mani hitam lim hati no pukul na lima lebih wilang kurik man adi hati no pukul lima lebih ai tam sente payang jaki tek lenghi dengah man pa undengah angkasa puri Kuala Lumpur. Jadi mengkelan teh apa senayak miri, mengkelan teh adale hudik, nilahu mengkelan pakai my TV tu suji kusung hati no pukul lima lebih ai klopaji dahi na teli dio kenya. Bila manuti kalau dan kelengi radio kaya Mire FM atau pukul 6 lebih na pakai radio online time dapat RTM klik dan lahu mengkelong hipun Facebook mengkelong hadau ni pejidahi ngejeloh live hub page radio kayan. Jadi kena aku sengkari tam teh kelengi ji lagu ala kena Randy Murang Bian ihati sayu do ledo. Okey, selebih manitam lim lahu dahi mengkelong hadau pejoh peji kelengi radio kayan atau ngepukun 6 lebih na'ah.

adalah kunci dalam dunia perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.

0: Ya, ina nah. Dekini toh ini nyala maikem ya pemong kejaya ngan me dua cin pukul telu babe pukul lema ini nak ini napa set jam kedua jam ketelu jam ketelu ke pukul lema ketetau pia ikem ya baru uyan ladung ngelinga me dua DJ ini ka telido kenyakini me dua nyala maikem. Selama kita tahu pukul maikem mong kem boleh ikem ya ulek kerja ngelinga me ke dalam kereta apa rabi kem ulek ngantiga drive teriba kita tiga-tiga ya. Ya itu ke itu ke itu pasal ikam pa be pukul 6 kata tahu ini na ya.
1: Okay. Selamat tahu aku mai kembang sana ke ya mai da Polin tem kejaya dengan jam ente kempi kempi ya. Jadi melepas kempi kem dia suka kejaya dengan mai dua ke da Polin dorot di dalam kereta. Ya ina tuat lah Arab lah apalah peketo jaga tiga inu-inu tua ya iluti singkat-singkat tau ngana begini apa aku masih nak tepat dia madang bersiaran dengan mek dua dia madang naik kat pasen biar merek kini nyuak tiga tawelan aku baik kembung saya nak mek dua dan bangin tau eh pasal lo ikam dengan belian-belian dengan begini apa info ya mek dua ke kusi aku baik kem oh kaduk saya dah dia lepas mata mesej Cina jam telur ya
0: kaduk saya ramai saya dah kena kau-kau
1: ya dan asyik ini aku anda beringkai baja abang JJ kemas
0: Syekh Kugan Ibra
1: Ibra Ma'akib
0: Baron Rose
1: ya yeah. Inilah
0: yalah Clement Cheng ini syukurlah tu yang syukurlah tu yang inilah Ita Suling ya nana ina nak dengar dan depat ya dapat depat like lepas message sampai tua kak Facebook tali dia kenyato ini nah yeah. Tahu aku mai kam
1: ya, ya tiga tahun lah aku mai kem mong sana ke. Okey, tiga apa? Ya ada lan aku mai kem dia bersiaran ngalah hidup salau lai kem dia madang dengan meduat pa kejai ka usai tali dia to ni megira lah nga media menu kem pakai. Ya numun aku mai kem dia gaja kejai ngalah ka umak daduk kala pok daya kena dia pakai siaran radio pengalai ngan pekena pengebaya RTM klik cin oi kem dia kejai ngalah ngebaya live FB ngan pekena apa live TikTok. Ya tiga tahun. Tapi pasal no tepang ringan dati belian
0: Edward Seling.

0: Ya yeah, Nana aja lagu pakai pasal lawa ikam ya tem pemong kejaya dengan amik cin pukul telur nak pakai ikam ya mading pemong kejaya dengan amik kat pukul lemai ni nah Nana akan pasal ikam kan lagu cin edok seling ngebawa na itu ya kena nak deng ke kusi cah info kumai lumong Nana info pasal tu tua ataupun tua ataupun ibu bapa ya un anak ya abe un lolok pe un taraf kewarganegaraan kan ida cuk apanti permohonan kendak perkara 15A perlembagaan persekutuan o kena anak ida taipala umun polo ayah uman Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Fatimah Abdullah Kuma, un had umur tegok idati permohonan permohonan ina akan berkuat kuasa tading cinca jun ini. Tua atau pe orang tua perlu alat perhatian serius pasan puyan ini. Nana ikan perlu ti kewarganegaraan anak kem sebelum ida tai ke umun polo ayah uman. Jadi kumai kem we-we amamai nak pe penjaga ikam nat dise anak kem sama ada ida lepa un inoban dulu deh kad pengenalan ke kewarganegaraan ida lepa neti atau perlu kalau lo ikam boleh teti nak ke uko ya lepa dulu netap kidi ya. Jadi cak info kumai lumong ya ilu boleh nat-nat lah pipa-pipa ilu ikut lepa on nidai ka kewarganegaraan ka
1: office pendaftaran lah
0: office pendaftaran ya kan boleh teh cek semak lah kor kewarganegaraan ilu ya ina cak info buat cenake kuma ilu yang ngelingat tali dia kenyato ini
1: okey ya. Dengan tahu kumai kemong senake kena nese adang ilu menawai ilu mong lainah ya ban ilu ka umak mendadok ke lepuk daya on pala kang ilu dek tem bian unawai unekat badan surat beranak papa lek sedangkan ilu na adang ilu
0: orang rakyat Malaysia.
1: Sarawak lah rakyat Sarawak pengina jadi dalam un ida dek ne cinupis upis berkaitan ya teh kalau ukuk-ukuk lah ya teh nah nengayat netai ya atau apa nengayat nenai ti kide barang ka empi upis-upis pendaftaran ya nyang kata ikam pekinah ya daulah badak kidi adang senang daulah pisiu kidi tapi berusaha lah ikam ti kidi senang ke ya ok jadi kumai ikam dia pemong kejaya dengan laka usai tali dia kenyam FM ya tiga tawai pekumai ikam dia lepas pemong kejaya dengan Mek Dua ke live FB ya tiga tawai dengan nakik ya ikam dia live dengan kak TikTok pecah yeah. Hai Madalina ya tiga tawai
0: tiga tawai ya
1: ikam like kami ikam follow Mek pa ya tiga tawai lah okey ni si kuda-kuda dia lepas kejaya dengan Mek Dua tahun ini kadok si ni baca kini lah kuda usah sedih ni oh kadok lah ni ya
0: nak tegak Syekah Kugan Uyau John Ibra Mat Akib Asfian Mahyus Karen Tening Clement Cheng Dublin K. Baja Betty Ali Lipun Mano Tepak Beliling Cecilia Ling Irene Aaron Anne Salvester Andrew Utong Daniel Jau Donald Jau Tugang Irene Ping Alexandra Anyi Zulkip Lia Abdullah Fedilana Paya kado isik dato ini wah
1: ya bangen tawai lah suka pesal ya kem Tony lah sana ke ya ngan kini jam tepat nak kini 26 minit apa jam lemah kita tahu tahu tempat siaran ngemek dua Pauline Tony sana ke ya jadi kem pa nawai ya pengetahu badak kumai lu lah ini nak sekarang tempat Pauline ini layak dengan DJ ini bersiaran kat usai tali dia ya jadi pekeliwa-pekeliwa lah Mek Dua ya de, midan ake nak kerja ya rehat lah ya ya untuk Mek Dua pekeliwa-pekeliwa apa pasulo tua tapi on inu-inu teka ilu pisau tapi kem boring ringan dah lah ya
0: apan kem om bibit-bibit dengan DJ ini tetap cah dua tau oh.
1: Ya Lani nak ok tiga pagi kami dapat salam dengan laka usai tali dia yang namanya kejaya dengan lelak yang dikempi-kempi lepas ilu una dalam kurang cin setengah jam lah ilu bersiaran ke usai tali dia ilu bersalam nak tepat keringan dah tip belian cin
0: Cecilia Julan

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

0: nanas nganak inu ke baru ke ngelinga belian cin sisila juan sawan-sawan kelingai bimbin lungning daw lagu selawan-sawan kelingai ini cin nading nek ngening daw ni ya. Okey, kini kena nak ke baca dengan awang Kumailu ya kenggin cin Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, ke baca dengan awang kak dale belaga Kumailu ketai taup ini on bayo begilet kak ca dua uko ngan taup tena on hujan kak ca dua uko. Binapa kita nak lunat gawang gaya awang kak telangusan. Kata taup ini on bayo begilet kak ca dua uko ngan taup tena on hujan kak ca dua uko. Tenat gaya awang kak dale marudi miri. Marudi miri miri pun boleh. Okey. Tenat gaya awang kak miri. Kata taup na on bayo begilet kak ca dua uko ngan tai taup na abe on hujan ya tenat gaya awang ke dalam marudi kata taup ini abe on bayo begilat ke cai dua uko ngan taup na on hujan ke cai dua uko nah isek gaya awang ke dalam belaga marudi ngan telangusan kata taup taup tena on hujan ke cai dua uko
1: okey
0: ya nah isek gaya awang telu to ini.
1: Ya, tinggal tahu dengan anak kek kumaikam datang kerja yang ambil doa ke usia tali dia yang kena jam tepat nak kini 34 minit lapar. Jam lemah kita tahap tahu jadi kusir kumaikam lah kumaikam dia akan iyo on sedia-sedia keluar teulek gawai jadi ini yang mungkin kumaik lumung pas untuk lega runcik petrol ngapain apa diesel ya lepas nadang Cina 20 ayat bulan tahun ni nah habis telu bulan 6 umat 2026 jadi lega ron PN 7 ya ka pengalai ya lun ase ina dapat ligit 60 lemah sin calita ron PN 10 lemah inana ya pengalai telu ligit PN 2 sin calita ngan lega budi PN 10 lemah inana tem bion pekalil caligit PN 10 PN sin calita diesel hilun ase ka ini midana lega ya kak tanah Semenanjung Malaysia on 4 ligit ayah 47 sin calita ngan kak Sabah Sarawak Labuan habion na pekaliu 2 ligit 10 lemah sin calita jadi anonak SKPS silunasi on pengaduk 2 ligit lemah sin ngan ke SKDS 2 ligit 10 lemah sin calita jadi nasihat lega runcit petrol dan diesel yang ada yang Cina tahu ini 20 ayat bulan lemah habis 6 telu tahun bulan 6 2026 Okey, tiga pas dengan anak-anak kumai kamu dek pemung kejayaan dengan lah. Hamid dua ngena ke mata mesej ke live chat lah. Dalam on mesej-mesej madang. Oh, ni cah mesej madang ni orang.
0: Yeah, Cin Miamor Freddy. Ada Facebook kan ya?
1: Ya.
0: Yeah. Okay, hi DJ Eni dengan Pauline. Dewa. Hi Miko. Doris Luang dan lan ni.
1: Ya, yeah, okay, betul. Apa macam tisan ke ya?
0: Bakai kuat sekolah Cina nak ni. Hi Doris. Okay. Hi Cin Hamid dua kak. Konti talil dia waktu ini. Okay, tiga tahun okay. Pemung Hamid dua. Ya. Yeah.
1: Okay, lo pesalon wala.
0: Ko pesalon ikam ngan lagu Cin Johnny M Bimbin Nawai Tading Tian.

0: Ya, kena nas ngana kena na 42 minit apa pukul lema ke tetap ya. Be majul ai lu ke set ke jam 6. Ambil dua ke pekena ke jam 6 na. Ya, dalam 45 minit ni ambil dua ke pada info-info ya suka ambil dua ke pendengar ku maikem. Nah.
1: Ya, sekarang kaya kita nak kejahai dengan laka usia tali dia ke Jamir FM. Ya, yang pikam teh salau kena sekarang kaya ya. Ikam dek dalam kereta kaya ona palai dek teh salau ngeringa ada tu ya ume. Ya, biar ni nuna harap na belian-belian ya ambil dua metit kuma ikam na. Aki kalau beli metit cah belian gawai, gawai. Tapi biar nawai. Dah biar nolah lepas ini kita mesti kiri kumaikem dengan habis majalah habis dua besar dengan jam lah jadi nanti kempis-kempis dengan akik ya melecan tapi tak lah ikam tak suka bersiaran dengan lah menawai ikam cin siaran tali dia kenyah ini ilu bersiaran ngebayar FB ya live FB kelepas ini ikam suka ngeringai ilu ngebayar siaran radio pengalai ngebayar FM 90.7 FM 90.0 ngan ikam dia ka si buti kena ikam suka ngeringa mek ngabaya FM 90.4 cin oi kem dia lepa download RTM klik ikam suka naat ngeringa amek lah ka saluran radio RTM ya kaduk saluran kena ikam pilih tu yang pianun RTM kena ikam suka pilih dalam lepa download aplikasi RTM klik nah ya okey jadi lu bersiaran dengan aku ke mekem dek pemong kejaya ngalah ke usai tali dia kenya Mir FM ya tiga petubab salon walah tepengering ada tit belian ini
0: Denny lawai kajan
1: okey.

0: Nah, ini nak cakap lagu Belian Gawai yang kami dua metit ko mai kem ka tali dia kini arab ikem on magat magat manyi manyi ngan ada lagu gawai chin hairi ngan Melissa Francis kata tahu ini nah ke kebaca yeah. Message ngan payak lan chin oko manai oko manai selamat tahu DJ inu dengai kem dua mo tiga dengar mek dua kini sokat metit kendau chin Patricia Nana mo okey
1: apa ini
0: aku lepa ini meda ke metit ko mai ko okey kita na mek dua ke no kena nena ading oh tua ina na chin mek dua DJ ini to ini harap ikam on sae ngan salau ngelinga do me dua tini cinta li dia kenyanya lesau yeah. Dalam on sala dau kurang kata do isiu ke sae do isiu petegok la nemba make punya lesau kuma ya ake be sempat metit belian cin siaga kungan siaga kungan dua klemenceng oh. Nat kita awang nembam lah naik se kumbin ame do metit kuma ikam duanya lesau yeah. Am kam dua yu tawai pake na
1: iyalah okay, ya cerita nyurat DJ.
0: Lepa nyurat lepa okay nak cina ke okay nak kuma DJ ini
1: okay, dia kata wai ku mai kembung sekarang ke dia kerja dengan mek dua cina jam telu abek jam enam kata tau ini naa dengan ya hamek dua bente kempi-kempi tambah siaran dengan jam dengan apa kenapa kem dia kerja dengan lekak umum ada dok ke lepuk daya dia nak ada live FB dengan mek dua tiga tawai ya ngana pekin apa cin ikam dia live ka TikTok ha tiga tawai lan
0: tiga tawai
1: Lazarus badak kini mantap lepa Pauline DJ Pauline dawa ya
0: terima kasih tiga tawai ya. Dalam gapa kala lebih ni
1: singgat tahu ya akan un peningkatan lepa lepa ini bana ke lepa ini ya ke tengen lepa ya biar DJ ini ke sadaya lah ya mepo-mepo ya Bion nak tak pakai nala Bion.
0: Bibin ke ya besar ke nak bertengah nama dua lepas nak.
1: Okey selamat datang aku mai kamu sing nak ikam dia bersiaran ngala ka usah tali dia kenya. Kuban pengalai lah dari DJ ini menawai ilumong ku mai kem dia ke tai dalam asa cem taulek ke kampung nempam berhati-hati ni kem ke jalan biok ya ngan nawai jaga tiga agak lah jaga tiga pengumal lah jaga tiga tirak lemong sengen ake okey hamek doa ke napa ikam ngan catit belian ya pengbayaklan ini Cina Patricia Nana ngan harap ikam pengetahu bangen tawai jam 6 pencolo ngering ada siaran Cin YFM Impan Kucing tiga tawai ku ikam
0: bye bye ya,

Ya, selama kita bergulai baru peningat semua di sadari Limbang ke Lemai itu. Jadi sehari itu bergulai ngaku baru di sadari Limbang belabori dia tu nyentuh ke pukul 9 malam 28 hari bulan 5 2026 ya.

Ya, begini macam tadi lagu ke terubah dikenal mungkalawa kita di sadari limbang merinan jara bujang ulus sungai ya. Okey, hujung ke jam kita baru 9 minit lepas pukul 6 lemai. Jadi bekas selama pendengar semua orang pukul 6.15 lagi kita bisa hello Y bin dulu bukanlah dengan DJ Flora. Lalu ditangkan ke pesan barat lalu pukul 7 lemai bekas sama selama kita bisa program Jaku Sempama. Lalu pukul 8 malam sudah kita dengar ke berita lemai 7.30 lemai. Kita bisa program atau ke berita gawai di Rumah Panjai di Limbang. Okey, jadi aku buat program tu lagi. Aku dekat lansas berita gawai ke bisa di kunci ke bala kita ke dia di Limbang. Lebih lagi berita-berita di Rumah Panjai. Kawan kau pengerami gawai ke bisi dia tu nintia Rumah Panjai nak selampuan meh ke ditusui ku lagi nah tak sekedar Rumah Panjai di Limbang. Begini ketusun program kita di sadari Limbang. Jadi okay, kita ke benuang di rantau Jalai ngarap ke Bejimat. Mungkinnya tadi mulai kediri pemisi gawai nyerubak kita ke gawai meneh. Jadi ngarap ke kita Bejimat laban di Limbang benuang hujan tadi ya. Tentu ya bala kita ke menon di rantau jalannya berdedat berjalan luan ke lebih gig berjalan luan ke pasar-pasar besar beker di Sibu di Bintulu di Miri kini atau ke dini-dini nur ngarep ke kita bersabar nganti kita ingat tadi ngenatai ke diri ber rumah panjai atau ke ber benua ya.

0: Jadi munyi kakuari pun program tu tadi kita terus ke Bintulu ninga hello Y Bintulu begulai ngau DJ Flora. Kita terus ke Bintulu.
1: Dulu beri selamat-lamai ngagai peninga sada Ari Limbang bakal selama ninti ngari empat ada tebak idar kami YFM Bintulu berkunci ke sekedar berita ba awak hello Y. Jadi sari tu 28 hari bulan 5 tahun 2026 begulai ngaku Flora libat. Jadi berita ke terubah ya ke dekat dikunci kaku tu peninga empai lama tu tadi ya. Udah mujur diatur pengerami mantar gawai Dayak pelilih menua tatau lalu bak pengeraminya bisik megak diatur pengawak merik insentif ngagai 26 ikut nembiak ia kenyulut ngabulih pemutus perasa cemelang 6A hari kawasan Dun Kakus ya. Jadi ia penyampau semua insentif pendidikan ia ke bisik diberi ianya RM18,100. Jadi pemerik tahu ke insentifnya peninga Siti Ari Cara kelebih lagi kena merangsang serta merik pengagati ngagai nembiak ia kenyulut bak pengawak pelajar ya. Lalu pengawaknya bisik megak digolok Menteri Bau Upis Premier Sarawak Datuk Sri John Siki Tayai. Okeynya berita ia keterubah. Lalu kedua tu berkawal ngau program jualan ramah madani keminah kin kita tau ke jualan ramah madani bergerak ia ke dekat diatur bak rumah padang batu 37 Jalai Bintulu Miri kena 30 hari bulan 5 di dekat datai tu ilah berlabuh 9 pagi nyentuk pukul 2 ngali hari tentu yang bak program tu berjual ke barang ia ke diguna ninteng hari bak minyak makai beras teluk manuk ngau mayu lagi ia ke bukai ngau rega ia ke bisik murah tau ke mudah lagi ya. Jadi mensia mayuh ya ke diau bak rumah padang batu 37 ngau megak ya ke semak dia atau datai ngagai program tu ya. Jadi ya kedua tu berkawa ngau jualan agro madani pragawai ya ke dekat diatur bak rumah renggan Sungai Pelan Bintulu kena pergilak 29 hari bulan 5 tahun 2026 ya berlabuh 8:30 pagi nyentuh satu ngalih hari nya ya ke dekat diatur bak Sungai Pelan ya. Ngui ngagai berita ya ketiga atau peninga berkawal ngau pengawak merik darah atau ke kempen atau ke kempen merik darah Hospital Bintulu ya ke dekat diatur bak dua palan ya ke dekat disebut aku tu lagi kena 30 hari bulan 5 dekat diatur bak Park City Mall Bintulu berlabuh 10 pagi nyentuk 12 tengah hari ya nya kena 30 hari bulan 5 lalu 31 hari bulan 5 dekat diatur bak Boulevard Shopping Mall Bintulu 10 pagi nyentuk 12 tengah jadi ngagi kita ya ke dekat merik darah atau datai bak dua palan ya ke bisik dia sebut aku nyak tadi hanya berita ya ke empat ya lalu Siti ada berita ke dekat dikunci ke kotak peninga berkawa ngau pengawak ke dikumai Liga Sukan Komuniti 2026 renggat bagi menua Bintulu dekat diatur kena 13 ngau 14 hari bulan 6 di dekat datai tu ilah. Jadi bak Liga Sukan tau ke lomba main tau bisik dekat diatur pekit futsal lelaki bola tanpa lelaki ngau megak bola jaring ungkup induk ya. Jadi nanti kita dekat ngulih ke penerang ke Silia berkawa ngau pekit ya ke bisik disebut akunya tadi kita tau medak Facebook atau kemedak yang ngulih ke info bak Facebook pejabat belia dan sukan Bintulu laban hari ke penudi nung register bak pekit ke bisik disebut akunya tadi ianya kena 29 hari bulan 5 ianya pergila. Okey, jadi lima itik berita dikunci kaku bak awak hello wai kita ungkup sarito. Pulai baru ngagai konti YFM Limbang. Jadi sekali lagi mari selama lemai ngagai semua.
0: Ya, terima kasih gagai DJ Flora ti udah begulai kita di sadari Limbang, Limbang. Ba hello why bintulu baka ke lemai tu. Jadi kita terus berperindang peningan semua gaul lagu ke BC di tusun aku ke lemai tu.

Ya Siti, lagu gawai lama Ari setelah Philip Bulenga Wilson ya. Nah, jadi bisi peninggal kita nyapa, peninggal aku nyapa ke lemah itu ngai kita ke bisi begulai aku di live Facebook Limbang FM pasti di hati pemega aku bisi live berarti itu aku pu aku pu DJ Dom. Terima kasih bisi nyapa tadi bisi benong bergagak ke kue ke gagak ke kue gawai ya ngarap kita berjimat berdapur dia ya sana tinggal ke utai ke di sumai kita biskut ke di sumai kita ngai ke nyangos lagi ukai kita ngai jarang ke ngacamatan nah laban kita itu tadi nanti kita udah berdapur mengai kita ngai ke abik ke pengawal kita nya mujur di pejalai ke kita ya jadi kita sama nemu hari itu udah 28 hari bulan 5 2026 tentu ya tadi bisi sekedar rumah-rumah panjai ta ke menua kita nya tadi udah ngadu program gawai bisinya tumu bisinya gelumuk gedris biliat di rumah panjai ngau macam-macam main ke bisik di bantai ke jadi ngarap ke kitanya sama semampai berjimat ke lebah ke kita yang kerja pengawak kita besari-sari nah.

Ya, PMG, berserimbai kau kita ke nyambut gawai tahun tu atau ke main-main kebukai, tahun-tahun kebukai, tentu mainnya program atau ke peket ke bisi diatur tentang tajak pihak nama kita tinggal ke peket-peket ke peket main asal kita bakal peket ngajak kelimpah hari kita ke ngadu peket berlaku dah tadi ni peket karaoke. Pergi ngajar tau dia ada pergi bertabuh hukum anak mit kita ajar mi bala anak mit kita bertabuh ngajar berkuntau kini macam-macam program kelimpah harinya pelabak kuliah dia ada ke kita pekit gagak penganan jala gagak serang semut gagak cuan gagak macam-macam ah kelimpah hari kita nya tadi gagak pekit lagu kai kena tau tang ngenang ke kota ah. Jadi utai ke main asal tu tadi anti ulih anak ninggal kia anak ngemuntan kia nanti rebak dudi nak nemu bala Gen Z tu tadi nak nemu jadi puntan meh kita ke madah regiban pun ganya dinti orang asok kita ngajar kita nak nemu bekeni kenya deh. Okay. Jadi ngarap ke kita nya tadi maya tu maya likun me kerja utai kita ke benong bergelumuk kini benong bergagak kuih benong bergagak kek benong berjayat kini kanya ujung-ujung tau ke last-last minute bunyi kurang agak baju gawai kini bisiknya membeli bisiknya gagak macam-macam me ulah maya kita gawai tu tadi kena orang ke di menua tu tadi bisik pemisi orang hari Semenanjung pulai ke rumah panjai orang hari menua bukai tak tengok selamat ke rumah panjai bertemu dengan Pak Indai bertemu dengan kini bertemu dengan orang ke lama udah nak kita bertemu bergulai sebenar ke kadang bisik orang ke diau di menggeri gawak di menggerinya tadi setahun sekali sedai oleh pemisi ambil meh peluang tu nur kita nya tadi ngedut ke kawal ti lama udah nak lama tu lama udah ditinggal ke kita laban kita nya tadi okay, sengaja ninggal ke kawal tang kita ini tiah ke periuk asli kita ya.

Ya, lagu gawai hari Doni Lang ngantak ke hari gawai ya. Jadi bunyi kaku tadi peningan gagai kita ke lama tu kenyambut gawai kelebih gagai kita Dayak tergagai kita bangsa nyerombak gawai tu tadi ngayalah ngapangan diri laban tu tadi baju gawai mesti kebisi baru tahun si udah boleh kena tahun tu bisi baru gini okay, laban kita nyo tadi nama tu nyo setahun sekali begulai bunyi kaku laban kita di menua tu tadi nyo jarang pulai jadi maya gawai tu tadi mayuh nanti kita meda orang kita di rumah panjang intinya semua yang pulai tadi pisin baju pisin gariknya tadi nyau bunyi kurang nyau nak kalau di peda nyau nanti semua nyau dah pulai magang tadi mayuh pisin mayuh baju baru ke dikena bala kita nya tadi nunjuk ke kita pun tinggal enggak harus fashion leban dia tu macam-macam orang ke landia orang ke kreatif bunyi ke kita nemu ngagak fashion-fashion baru nyerumbak ukai kita nya tadi ngena pakaian asal datang dia tu nya udah moden baka baju buruang tadi udah dia adu ke moden nya tadi erti ya tadi kita bangsa tu tadi nya tinggal engau harus pemansang ba ari ba segi fashion ya.

Hanya tadi peningan semua Siti lagu Aria Florence Law, lagu Gawai ya. Okey, kita terus bergulai dengan aku di Sadari Limbang ke Lemai Tor.

Sebenarnya aku dekat nebah ke sekedar lagu lagi pendingan semua. Aku dekat macam sekedar pesan berat ke bisi di Anjung. Kita di YFM. Jadi ke terubah tu pesan datang Rui Albert anak jelun. Ngari ke Sali anak gue amada ke pengawas semayang. Terima kasih. Ngau merekat ke pengawas pengudah nyemin. Lalu niri ke Batu Regang. Niang singkut anak badi. Kena 2 bulan 6, 2026 pukul 10 pagi. Jadi pesan. Nuju bala bas sekarang. Skim sekarang ulu ngeilik lubantu. Seri aman. Kuciang miri Indonesia. Ngau kabar melayan. Kenglala niang singkut anak badi. Ngau lantang hati. Mai nguluk pengawas tu di rumah kanda. Skim sekarang. Terang kesiliap. Kita tahu. WhatsApp lumur 0177692676. Jadi ke Siti tu pesan pemati datari mapak anak bungkuang atau ke Inai Mugan mada ke pemati Inaya biah anak sawiang. Jadi ia tu udah nadai kena hari 5/26/2026 ba hospital Kapil. Lalu di Sengai Balamayuah 28/29/2026 ianya kena hari 4/5 ba 1 Malaysia. Jadi niang dekat di Anjung pagi hari 6/30/5/2026 ba pendam metodis Kapit. Jadi niang dekat di Sengai di rumah 1 Malaysia Kapit. Jadi pesan menuju ke Bamlayan baru rumah Peter Rantau Bidai, Sungai Uyan, Sungai Pakuk, Sungai Sepasir, Sungai Pantuk, Batang Rajang, Batang Baliah, Pasar Kapiat, Sibu, Limbang, lalu semua ke Bamlayan kena boleh dirintai ke ditu kelala niang biah anak sawi yang jadi penatai bala kita ditangkan kenggau jakut. Terima kasih. Penerang ke silia kita telefon ngagai 011-5892-3871 ngagai bapak tau ke Inai Mugan. Jadi ke Siti tu peningat semua pesan ngetah sulit ngal ngelumbung. Datari rata anak tangai madah ke pengawatan sulit lalu ngelumbung indaya niang puyau anak gumbang. Jadi pesan nuju kabar melayan bayak ke semak atau ke jawah kelala niang. Jangkaun sidak di semua sitak sungai Mujung, Pantuk, Pakuk, Majau, Melina, Babangan, Ulu Mujung, area Pasar Kapit serta kabar melayan. Di sebarang nur diau kena boleh disebut nama itu. Jadi pengawal kata sulit dekat diatur kena hari 6 30

5/2026 pukul 9 pagi. Lalu Pengawal Lumbung dekat diadung acara semayang malamnya megahnya di rumah anak yang empu bak nombor 20 Taman Indah Jalan Selirik Kabit. Jadi penerang sila kita tahu telefon atau ke WhatsApp menuju Rata atau Kinai Raja 013-570-4979 atau ke Jawai atau ke Inai Mau anak ya 013-882-8593. Jadi minta semua datang ke Nguluk Pengawal Kota Sulit ni yang puyau anak Gumbang tu serta penatai kita di Tangkan kau jaku. Terima kasih banyak tadi sekedar pesan berat ke bisi dianjung ke sekali tu di Limbang FM tak ke YFM Limbang. Kita terus berperintah ke lagu ke bisi ditusun aku ke malam tu.

0: kayak nyaku sempat moto ne ni ni mana gitu lah pak ko mana nyaku sempat moto nak murid aku reti nak murid aku dikenok mada kurang lebih kita pula yang ngintikan tau kenupai
1: nama pengawak nuan dom
0: eh nuan ke flo ada eh menung macam bob sempat moto jaku iban
1: kiruah nuan macam bobnya nyemetek agi nuan ingat program jaku sempat moto
0: bisik programnya pia
1: ah bisik. Ingat, dinga meh program Jakok Sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

0: Ianya aku tu endak salah-salah baka perut dibibit, ditarit, baka mulung dilinut, ka ditumpik ka. Ha. Jadi jaku sempama tu tadi ke bunyi tu, aku tu endak salah-salah baka perut dibibit, ditarit, baka mulung dilinut ka ditumpik ka. Arti sempama tu ianya nanti kita mandi bak pendia mensia ta barang ke orang gau, orang ngano na berbunyi. Baka ni pun jaku orang dia ndak gak nyawat jaku orang. Kini tunga orang asuah sekali ke hujan, lebuh malam dititih kajak. Nadai ia mantah jaku orang kengumbai dadak. Engkau ndak gak ada bakanya tang penekak orang asuah ndak nemunggai. Jadi jalai kena jaku sempama tu. Ndak kalak meda orang bakanya. Tak pemain orang bukai nadai mimit mantah henti orang asuah ya. Batengah malam buta nyamai nurun ngambil utai baka reti sempama. Aku tu ndak salah-salah baka perut dibibit ditarit, baka muluang dilinut ka ditumpik ka. Biar kau kita ngano orang laban dekat dimain orang dimain. Dekat dimain ngau orang bukainya tadi. Jaku sempama tak penekat orang asuah punya tadi. Penekat orang lebayan itiah ke orang. Bisa ke orang kenyak ya, di rumah panjang ya. Tapi anak geng melik ke tudah ya. Tajapun tudahnya tadi penekat kita ta anak geng melik ke anak-anak tadi orang ke cukup mana di asuah kita ke anak kita sampai ngayah kia sampai ngemelik ke anak. Ya, tadi jakun sempama kita terubah, jadi bertemu baru batu suntik kedua, bak jakun sempama kita sudah tahu lagi.
1: Ini kaya tua Rami sekali tu.
2: Kaya tua Rami nggak kaya rumah penyai.
1: Okay.
2: Oh. Mulai ke menua, napat ketua ibu.
1: Ya, bisik dia anak darah ibu.
2: Bisik dia.

0: Ya kok sempat moto ne. Ni ni mana ke tok lah pak ko. Ah mana nya kok sempat moto. Nak murid aku. Reti nak murid aku dikeno mada kurang lebuh kita pula yang ngindikan tok kenupai.
1: Nama pengawak nuan dom.
0: Eh, nuan ke flo. Ada eh menung maca bob sempat moto jaku iban.
1: Kiruah nuan maca bobnya. Ni mate age nuan ninga program jaku sempat moto.
0: Bisi programnya pia.
1: Ah, bisi. Ingat, dinga meh program Jakob Sempama nyintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

Ya, bertemu baru kita ke sekali tu peringat semua batu suntik kedua Jakut Sempama. Jakut Sempama kita kedua ianya bakal sekut di Tampi. Nanti kita minta sekut tadi enang mit nadai pedak kita ini. Jadi Jakut dikena nyemak pemayuh hutai di pedak kita bak pengrami sekali bernegeri atau ke bendur ke besai-besai bak rami sekolah atau ke maya belah pina. Maya ke kita ke nyambut gawai tu maya baru rumah panjai itu tadi leban peranak menua di rumah panjainya pulai magang jadi mayu mensia ndak dikelala sidak ke lama nak pulai bisnis tahun dua tahun tadi nya bunyi ke lagu tadi sesigat berbajian nah. Jadi contoh atau ke cara kita ngena Jakut Sempama tu ndak kalah menda orang ngemayuhnya bakal ngerami bulan merdeka terkemarin di Kuching amat bakal sekuk di Tampi takut menda mayuh ngai kengaga hal ngau pangan diri laban ke nyau bempimpin tan nasib benda nadaiga penyarut lebuhnya subaknya tadi Jakut Sempama kita kedua nya terima kasih kita ke bulan ngaku berlabuh hari pukul 6 nya untuk agai pengunjung program tu lagi kita terus berperindang ngau lagu ke bisik disediakan aku ke sekali tu peringat semua lagu gawa itum ketumbak.

0: Sama lemai peningap gulai dengan aku Min Meliza Ryan bak berita lemai hari 4 28/5/2026. Keterubatu batang berita. Sarawak diatuk berjalai ke pemansang strategik kena nangkup guna pejalai palan penyangkai kapal. Ops tiris PGA Sarawak ngerampas diesel subsidi ti berga 1.8 juta ringgit. Aidil Syarin dekat terus ngireng tim Kuching City FC nyentuk ke tahun 2029. Ya tadi batang berita, Dato' Mai kita mendiang ke isi berita. Palan penyangkai kapal di Sarawak benung ngasai ke sekedap projek pemansang dikena nangkup guna pejalai ngau industri ke Dato'. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Sugamba semada ke projek ngenalam ke Delta Batang Baram di Miri di tagak tembok ujung tahun tu. Projek kebungkus 208 juta ringgitnya dikena ngemuntang ke kapal kebesai agi sangkai bakpalan penyangkai kapal Miri. Sama megak dipejalai ke ianya nangkir palan ngengkah kereta bak terminal Senari ngambil kuliah nampung 1,000 itik kereta lalu ngonya nambah ke penyampau kapasiti ngagai 3,500 buah kereta datai dalam ujung tahun tu. Tu dekat ngengkah ke Senari nyadi hub ngagih ke perengkap pengangkut ke terubah bak pelilih menua tu. Upis Kampung Sarawak majak cakah berjalai ke pengawal operasi sektor kampung ngena cara digital dikena ngangkat ke penyikar, pengelurus ngau ngasi agi ngurus ke kampung. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke pejalai sistem Electronic Removal Pass, EPAS, di wilayah adat menua tengah Sarawak udah mujur negap ke traceability digital ngau pengelurus bak rentayan stok kayu balak. Ia madah pengawak berjalai ke sistem meniah ngena drone kena mulai ke pemanah ekosistem megak udah mujur nambah ke ikas pengerombai beniah serta ngurang ke ungkus berjalai nyentuh 60%. Nyalai upis Kampung Sarawak megak ngena teknologi lidar serta nyidik ngau nyukat penyawa ngena penampak. Tunyeng kaum berarti ke produktiviti palan kampung asal ngau kebun kampung, kelimpah ari nyukat biojizim ngau stok kabun kampung, dikena negap ke pengawak ngatur kampung berpelasar ke sains ngau data spatial. Lebih 342 ribu liter minyak diesel subsidi tiap berga kira 1.8 juta ringgit sudah dirampas Raban AM PGA Brigade Sarawak Boops Tiris bak sekedar endur di menua tu kenyau hari 16 hari bulan 3 nyentuh ke 26 hari bulan 5 tu tadi. Komander PGA Brigade Sarawak SSC Lim Bak Pai madaka macam mayu aset dirampas yang kaum kerban tangki lori jentera berat ngau tangki skit megak dirampas ngau penyampau rega semak 17.5 juta ringgit. Hasil hari operasi bersepadunya 58 kes serta nangkap 69 ikut orang ti bisik direkodkan. Antara pemujur besai operasi itu ianya ngerampas sebuah tabut di Bintulu ke di pelabak ke dikena nyimpan 20 ribu liter minyak diesel ngau nadai promit kesah. Sama bisik dirampas lebih 5 tan minyak makai subsidi ke berga semai 40 ribu ringgit serta lebih 7 tan gula kasar ke berga lebih 31 ribu ringgit ngau penyampau semua rega utai ke dirampas tu yang kaum perengkap pengangkut di berga semak 950 ribu ringgit. Semua utai dirampas ngau ditantu udah diserah ngagai upis Menteri Dagang Dalam Menua ngau kos hidup KPDN Sarawak ngambil keatur nangkan kenyak uliah dipejalai ke ngau sila agi ngena Seksyen 21 Akta Kawalan Pembekalan 1961. Sikut lelaki di Kuching rugi RM377,433 udah tertarik hati ngau skim beranak ke pokok tibulak. Niti ke penerang ari kepala polis Pilih Kuching SCP Alexson Naga Cabuk mada ke lelaki tu ke umur 47 tahun diberi penerang pasal skim beranak ke pokoknya oleh si korang ke dikelalaya ari Damansara Selangor pun bulan 1 tahun siti nyen kemarin. Ya madah, skim beranak ke pokoknya bersemaya dekat merik penguntung tetap antara 8 ngagai 15% ni tiang bulan. Lalu ia tertarik hati ngau penguntung ti disediaka, udahnya lelaki tu mindah ke duit 14 kali ngagai 4 iti akaun ke berbida, ngau penyampau semua lebih RM429,000 kenyau hari tahun siti nyen kemari. Tang tajak pihak, lelaki itu seminat terima pulai untung kira RM51,614 bas pemanjai timpuh meranak ke pokok. Udahnya, lelaki itu sedar ke diri udah kena tipu, pengudah nak mujur mansut ke pokok ngau penguntung ti udah disemaya. Berindi arinya, report polis udahnya digagak ngambil katur nangkan kenya uliah dipejalai ke ngau sila agi. Kesnya dia tu benar dipansia ngena Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Kita dah tu benar mendiang ke berita lemai dari YFM. 16 ikut capi diberi sapit Menteri Kebun Berdandang Besar ngau komoditi Datuk Seri Huang Tiong Si untuk pengawak berjalai ke ibadah korban di Serikai ngau Meradong. Ya mega bisi merik 9 ikut capi di Serikai ngau 7 ikut capi di Meradong ngambil ke disadong ngagai rakyat bak kandang menuanya. Pemberinya tanda sokong serta ya mega arab ke pemberinya oleh Mike Pemaya ngagai penerima kelimpah hari ngerapit ke kawal komuniti nak ngira bangsa ngau jalai pengarap. Ya mada ulah ti lurus ati, berterima kasih serta semangat begulai ti ditempak dengan pengrami Aidil Adha patut dikemeran ke bak penghidup bersari-sari, dikena nentu ke pengelantang patut terus dijaga ngambil bagi menua Serikai ulah ngasai ke pemansang ti inklusif serta meruan. Ya berjaku bak pengrami korban perdana renggat bagi menua Serikai. Kiruh ngereja pengawak bersari-sari, ndak nyadi ke penangguh no pengereja pengawak RTM Sarawak berjalai ke ibadah korban berserimbai ngau ngintu Aidil Adha tahun tu. Sikut capi ngau sikut kambin udah dibunuh timungkur 8 ikut pengereja pengawak RTM Sarawak ngau ngambil bagi. Chairman Surau Darul Ukhuwah Ramli Buang madah ke dengar programnya mega ngirik semangat bergempung serta negap ke Ukhuwah antara sidak ke gawak BRTM. Atau pengawak bergempung ke bansanya oleh nampak semangat bergulai antara raban pengerja pengawak RTM. Dagian ditetak udahnya disadung ngagai raban asnaf di sebelah Menggeri Kuching. Berita lomba ngau main. Ketua Jurulatih Kuching City FC Aidil Syarin Saha dekat terus ngiring timnya nyentuk ke tahun 2029 pengudah nyain kontrak 3 tahun. Perkaranya dipadah ke chairmannya Dato' Fazrudin Abdul Rahman dengan penerang media. Pemansangnya ngayan ke pengarap penuh raban pengurusan ngagai pengawak jadi ketuai dedikasi ngavisi ke timpuh panjai Aidil. Kelebih agi, lebuh ngembiang Kuching City FC ngambil keterus bersemekih nyadi tim ti kompetitif bak tikas pemaruk tinggi main bola nasional ngau Asia. Kenyau hari ngiring skuad The Cats, ia udah berjalai ke tanggung pengawak ti berguna lebuh nempak identiti cara tim bermain, negap ke semangat tim serta nyaup nempak mayu macam pemujur ti dimegah ke kelabnya. Berbak ngonya, Kuching City FC mega meri besar terima kasih ngagai semua penyokong, penaja ngau kaban strategik di seluruh nyukung pejalai kelabnya. Lomba taekwondo di Sarawak majak ngayan ke penyulut ke cukup manah hasil ari sukong tidak ngetuk ari perintah menua serta gerempuang ngau kelab ari menua tu udah berbenar ngada ke atlet ke uliah di kemansang ngagai tikas ke tinggi agi. Kaban Kaunsel Negeri Setak Pelawan Dato' Michael Tiang Mada, tim taekwondo Sarawak dia tu antara tim ke pemaduk manah di menua tu berplasar ke pemujur ke nyulut bak lumba Malaysia ngau pekit renggat nasional. Nyalai pekitu nang patut majak disukung nyang kaum ari sukut pengkaguna ngau pemansang atlet. Ya mada munyinya ngagai pengarang berita udah nguluk pengrami meri tanda basa berserimai ngau pekit taekwondo junior national TM KBS Milo ke-15 di Sibu. Bak pekit ke diatur bak stadium Muhibah Bin Tulu, Klub Bumi Kenyalang Taekwondo mujur boleh 13 medal emas, 10 pirak ngau 13 engkerajo. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. Sarawak diatur berjalai ke pemansang strategik kena nangkup guna pejalai palan penyangkai kapal. Obstiris PGA Sarawak ngerampas diesel subsidi tip bergal 1.8 juta ringgit. Idea Syarin dekat terus ngiring tim Kuching City FC nyentuk ke tahun 2029. Tenaga kami nabur ke berita lemai, ungkap ke lemai tu peningan yang diberitanya tadi di Tusun Nur Akila Arbain serta disalin Desmond Ganai. Aribila berita RTM Kuching, salam Malaysia Madani.
1: Pay Global dalam telefon ni, Mek.
2: Hati tu dah ada, Mek. Dia tu, udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan Scan and Pay.
1: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu hagi utai bukai. Kelima harinya, duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
2: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bambu luar. Nyamai dikena lebu merah, Wun.
1: Nyamai yang main mentepi ya.
2: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mek.
1: SP Global, Duit Now QR, anytime, anyway.
2: Dah top up Sarawak Pay ni, Mek.
3: Nemu no Mary, Siti ada cara kita Indo ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
4: Tanginai, aku kena landak nyumai.
3: Anaira, mai wah produk babas, kena ngulai lawak dipandu no Mary. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas besik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur. Tepung kurma babas pun besik.
4: Haram tu beli semua produk babasnya Indai.
3: Ngambil ke laki nuan, muci pemakai di Panduk Nau Meri.
0: Okey, peningan kita pulai baru gulai dengan Dominic Inau bak Sada Ari Limbang.
5: Okey, terima kasih Min Meliza sudah macam berita lemai ke ditabur terus dari YFM di Kuching. Dia tahu kita gulai dengan kami di Sada Ari Limbang.

0: Hanya tadi peningkat semua lagu lama lah gawai kita ialah kori Nusun Ngalai Ricky J bergulai dengan Niang Jeffrey Nyaloi lagu jenaka kita ni lagu cali kami di tahun ni ni pun garo petani yang namun dah tua aku ya ujung ke jam kita pukul 7.52 minit malam lagi mengkang gulai dengan aku di Sada Ari Limbang bunyi aku tadi pukul 8 lagi aku dekat Nusui sekedar berita gawai di Limbang kelebih lagi di menua di rumah-rumah panjai di Limbang nama kini program rumah panjai sekedar rumah panjai ke di Limbang itu ke bisik dilansak aku lagi. Jadi terima kasih memayang ke kita kagi mengkang bergulai dengan aku ke malam tu. Kita terus berperindang ngau Siti megah lagu lama peningah lagu gawai laban dia tu kita sama nemu ya jadi ekonomi penatai pemisik kita itu ke ekonomi menua kita itu tadi nyau ndak bakal subak nyau mayuh penanggul jadi kita dengar ke lagu lama megah hari ini Michael Jemat bergulai ngau Roslina.
1: To monitor various social media apps such as WhatsApp, Snapchat, Facebook, Instagram, Tinder, Discord, YouTube, and TikTok on the targeted phone remotely. With KidsGuard Pro installed,

一切都放给带过来的。

Ya, jam kita di studio Limbang FM, YFM Limbang pukul 8 minit malam. Jadi aku terus medak takeng lansak berita ke bisi diatur bas kedan luar tak ke rumah panjai di Limbang inya program gawai sedaya di rumah panjai ya. Jadi keterubah tu inya atur pengawak gawai 2026 Kampung Semabat Limbang. Ha. 30 sida belabuah 30/5/2026 pukul 2 lemai atau kedua ngali hari pengawak ngarupan tak ke gutor uyuang bisi diatur ha, pengawak timana. Jadi semua hadiah sponsor Siti Sepintau nah bisi nyedia ke prize atau hadiah tau dibayar serta diberi kanggai tuan rumah ha lupia mega meresi rumah palan dirimpu muai muai palan dua nyamuk betelau au pia mega meresi ruai gelanggang do bermain masang set PA system nah 30 hari bulan mungkuas hadiah permainan gagak ranyai ya 30/5 lalu pia mega nintiang pintu nganjong sebutul tua ngau sebutul air manis kena disimpan dalam ranyai nya tadi pengawak sidak di kampung Semabat tak ke rumah panjai Semabat lalu 31/5/2026 pukul 1 ngali hari semua sidak serumah sampal datai magang. Lalu pukul 1.10 lemai bermain bermain berumah panjai bisik sekedar main dan amit laki yang indah niup atau kenyepu gelembung ngemai bola atau kebul pimpon dalam sudau dan amit ngisi air dalam butul ngigak utai ngigak benda cari benda ngigak utai dalam tepuang ngigak utai nama utai kini dan nemu jadi tendang bola lalu tendang bul tendang nenang gelembung ke bandar ya. Nikau Kedah terbuka pekit game online Mobile Legends dengan pekit Call of Duty. Ya tadi sekedar program 31 rumah Semabat lalu 7 lemai semua ses rumah sampai datai pukul 7 lemai program lalu ke pengabang 7.30 lemai lalu 7.45 makai serumpuk dari serumah 8.30 malam Jakub penglalu tuai rumah James Jimbau Anan Carang lalu 8.45 malam program bergeliga Arin Cik Aero Panji Anan Jimbau ini pengurusi jawatan kuasa perayaan Kampung Semabat lalu malamnya cabut tiket bertuah ke satu pekit pundan bisa dia tuas sponsor DC Zabilia lalu 9 malam sambung main tarik tali berpasangan melaki bini di sponsor JK Perayaan lalu pihak mega cabut tiket bertuah kedua ngirup biar enggak botol susu. Ngirup biar enggak botol susu belaki bini sponsor DC Sevilla lalu cabut tiket bertuah ketiga belandak gemak bini belaki bini tau. Jadi sponsor bisa sponsor dia menyatu lalu cabutan tiket ketiga bertuah keempat joget pasangan belaki bini lalu pukul 12.05 minit malam sampai gawai Ari Encik Gura anak Umar. Hanya sapit pengerusi J3K Kampung Semabat atau ke rumah panjai Semabat lalu pukul 12 program ngelingi ranyai ngajat keroke ngau awas band hanya tadi sekedar pengerami ke bisih diatur bar rumah panjai Semabat ke bertuai ke tuai rumah James Jimbau Anan Carang mayuh naga program sila itu ne program macam-macam program ungkup anak mit ngau ungkuk orang kebesai tuai inya ngirup pia genak butuh tusu manci deh nah. Okey jadi datang lagi aku dekat ngelansak lagi si pengerami ke bisik dia tu bukai di rumah panjai bukai di Limbang.

Hanya tadi pendengar semua lagu Rirban Mat Lala. Jom kita jam kita pukul 8:17 minit lemai. Jadi hari tadi hari pukul 6 tadi aku nebah lagu gawai ni nak patut ke kita ini tadi nadai mood gawai ni. Oh, jadi tinggal main macam lagu rentak lagu gawai ke udah tutup aku tadi bisinya berancau puang. Jadi senutua benar kita ke dekat berancau puang bisinya pergila berancau puang bisinya 30. Bisinya 31 hari bulan pagi kini kau bisik sebedau bunyi kata cara atau ke tusun program tadi ke dibaca aku atau ke disebut aku tadi bisiknya berancau puang, bisiknya main anak mi 30 macam-macam, bisiknya ngupas pendam atau ke mersi pendam. Jadi ba ke sekali itu berkawal engkau pengerami gawai ba pampang selidung makai serumpuk serpak dayak pampang selidung ne kedekat diatur 1/6/2026 ba rumah rima kampung selidung tak ke rumah panjai rumah rima ya. Jadi atau program tu nya berjual bisik berjual saya tu rumah gawai ne berjual ote panggang saya manua tungke manua ngau ai balang tau kai manis tu tadi engkanya tadi sudah berjual tu ni nama tu dikena ngumpul fun rumah panjai tu pelabak aku. Lalu kedua special request belagu bayar belagu RM2 ke atas apa yang megang makan serumpuk persatuan semua member atau ke hali begulai ngau tetamu VIP lalu tetamu pemesai ke bisa datang yang kawan tu rumah Rima Najapar Jemista anak bayi ex tua rumah lawai ngau pastor Thomas lalu pian mega 1 hari bulannya tadi bisi jatuh special request RM2 ke atas jadi engkau pelabak ko siapa ka belagu tu bayar RM2 nanti kita nya tadi mayu lagi mayar tadi kita dulu belagu bukannya saya ko nah nya tadi ni teh ke nama tu utai kedai kawam kita tadinya atau pengawak tu saya kelimpari pegawai tu menjual saya tu tadi ne orang bukai tu tadi bisiknya nak menjual tu menjual engkanya kena ngumpul fan rumah panjai jadi udah tu lagi aku lagi ngelansak pengrami ba rumah panjai di sekedar rumah panjai di Limbang.

Ya, bagi jam tadi peninggal semua lagu gawai, kumang gawai ri Raban sedari KL. Jadi inti komposer bisi ninga jam kereta bisi ninga nama tu sadari Limbang. Nanti kita ngagak lagu gawai, kumang gawai ni tadi. Nanti tinggal ke menua Limbang, meh kasih meh tu dah. Limbang tu siti sebengkah menua. Kedi Sarawak meta sebuat kita baleka lagu kita au kasih ke kami itu tinggal kita ke lagu. Kita tunde aja peninggal. Jadi lagi ngelansa berita pengerami gawai kita di Limbang di rumah-rumah panjai. Rindu ke kum baca atau ke ngelansa info tu tadi bunyi ke leban bisiknya tadi pekit pundan pun bisik. Pekit ngirup biar kena butuh tusu bisi bisi sidang tadi berjual kena ngulih ke fan pun bisi kelimpah hari pekit kebukai. Jadi ke sekali tu inya berkawal ngau atu cara atau ke pengawak rami gawai ba tuai rumah letan anak muda tintiang melanjan lubai Limbang. Jadi sidang itu berlabuh 31/5/2026 pagi. Barancau tikai munyi ke aku tadi pukul 9 pagi ni, niri ke tiang panji tanda gawai. Jadi sidaknya dia nyebut panji. Lalu pia mega malam 31 hari bulan 6 31 bulan 5 kebenaran tulis itu 6 ni 31 bulan 5 2026 malam pukul 7 nyentuk pukul 8 malam sisi bergambar ni atau pengawak bergambar berbala mayuah ni tiap ke pintu nombor pintu bilik pukul pintu 1-23 laban. Nanti kita hanya tadinya sudah musuh-musuh jadi ingat jadi gak bergambar ni mana kita hanya tadi sebedau kita lagi nama tu lagi dapat tadi bergambar dulu jadi pukul 8 jaku hari tua rumah dinya persembahan pembukaan cabut tiket bertuah pukul 8.25 nyentuk 8.40 lalu 8.40 nyentuk lagi 9.10 malam pekin ngajat lalu pihak mega cabut tiket bertuah kedua berlagu terbuka cabut tiket bertuah ketiga lalu bisi dia tu mega pukul 10.15 pekit makan mei nada yang kini betak mei nama pekit berlagu kumpulan zigzag game pekit ngirup tua lalu berlagu terbuka lalu 11.30 malam nyentuk 11.50 malam nyedia kediri nyeradak kai pengayu lalu pukul 12.30 malam nyeradak kai pengayu tu tadi acara ti anti-anti nganti malam manta gawai lalu aktiviti hari gawai kelimparinya pekit nyangka gula batu pemayah gula batu berlagu kumpulan bisi siti kumpulan atau ke siti tim tiga iku aja pekit makemi pekit ngajat pekit ngira udah dibaca aku tadi lalu bisi bayar ke utai tu ne penyertaan tetap bisi bayar ke kita ke tekenggau hanya RM2 berlagu kumpulan RM3 au. Lalu pihak mega bisi lucky draw ngau special draw lalu pihak mega pekit atau ke atau cara 1 hari bulan 6 2026 pagi pukul 9 pagi lalu ke pengabang orang lelaki jadi pukul 12 tengah hari gempuruk makai di ruai lalu 2 hari bulan 6 2026 pagi numbang ke tiang panji nyak tadi program gawai di nama tu di rumah letan anak muda tintiang melanjan lubai Limbang udah tiga titik dah program gawai ke bisik di pansa aku atau ke dibaca aku ke sekali tu harap ke kita boleh info jadi mayu harga nanti kita berarti ke program gawai tu dengan bisik sama engkau program gawai ba rumah-rumah panjai kita jadi engkau bisiknya sama nyak tadi beda tu tadi ya di Limbang engkau menua kita tu tadi engkau nak sama jadi kita ambil ke banding ambilkan nemu nama kini pengrami nama tu utai ke ngrami ba rumah panjai di Limbang lebih lagi.

Aku dekat ngelansak tu program hari gawai ba rumah baba, rumah panjai penganan. Ha, rumah baba betul ke buat tuai ke tuai rumah baba ka, rumah panjai penganan. Jadi pengawak sedai tu dekat berlabuh dia tu 31 hari bulan 5 2026 hari Minggu tu lah. Jadi pukul 10 pagi nyedia keranyai ngambil ngundiri keranyai beruai tuan rumah. Lalu pukul 10.30 pagi ngumpul beranyai atau kengias beranyai. Nintia pintu bilik nyedia ke buah ranyai. Lalu pengawak malam 6 lemai berapi. Lalu pukul 7 lemai beradu. Lalu pukul 8 malam jakob penglalu hari tuan rumah. Lalu pukul 8 malam dah jakob penglalu semayang kesyukuran. Lalu 8.20 makai bergemburuk beruai. Lalu 8.25 sesi bergambar berbala mayu. Lalu 8.30 malam poco-poco berbala mayu. Ianya rica gawai. Lalu pekit gawai ianya pukul 9 malam. Pekit ngajat induk lelaki, pekit kumang anak mit, pekit keliang anak mit, pekit bintang kecil, pekit ngiru air tuak, ngena straw, induk lelaki. Lalu pihak megak countdown, dia kena nganti penatai pukul 12.30 malam, countdown hari gawai bersulang, ngiru air pengayu, sisi bergambar baru, family sporting sampai pagi, lalu karaoke, joget hiburan, ngirup, ngerbah keranyai pukul 5 pagi. Nah. Pukul 5 pagi saya gerbah keranyai. Lalu pukul lalu 1 hari bulan hari 6 1 bulan 6 2026 pekit anak mit pukul 2 ngalih hari bisi dia tu pekit cedok gula-gula lalu sambil nutup mata pukul 2 lemai pekit ngiru air bungai kutak ne bisi begadah tu lalu 2.30 lemai pekit kibak kanan. Aku nak temu pekit kini pekit kibak kanan tu. Lalu pekit orang tuai laki bini pekit nyepu lilin mulut tutup ngena mas ngau penang tuap hidung mulut lalu pian megap ku ketiga ngali hari pekit ngiru ibia ngena straw berbisi pekit kibak kanan pekit joget tangkap karan namit. Lalu pia begampas tengah lemai pekit laki narit bini mana ke pekit tanah lalu bekenya tadi pengawak ke bisi diatur lalu pihak megak pekit orang tuai 31 sudah disebut ke tadi 31.5 pekit ngirup tuai kena seru pekit ngajat indo pekit ngajat lelaki lalu megak 31 pekit namit pekit kumang pekit keliang dan bintang kecil lalu nyak tadi sekedar atur program bak rumah baba kampung rumah panjai penganan Libang. Jadi kita terus perindang lagu Siti lagu gawai hari Jeno Rina Jeraki ngagai kita ke bisi makai utai maya gawai tu tadi ngai ke pemakai kita nya di panggung mudua. Terima kasih lagu hari Jeno Rina Jeraki.

Lagu Gawai Hari Jenarino Jeraki Salai Panggung Mukuai. Nah, jiman-jiman mai kita main gawai tu kai kue aja kena ban ke sak lain eh, main macam bangsa jelo. Kena ban ke sak lain. Jam kita pukul 8.43 minit malam. Jadi genang atau cara atau katu program gawai ba rumah jalian kampung atau ke rumah panjai rantau kura. Jadi pengawal sida itu berlabuh 31 hari bulan 5 2026 pagi, 6 pagi hari Minggu. Mansuh pulut berlaman rumah lalu ngias ruai derempu pekit ngias ruai paling landik atau paling kreatif ianya wajib ngena tema hari gawai. Jadi pukul 5 lemai pengawal ngias tadi mesti sudah tembok laban hakim dekat ngira mereka. Oh mana nah program tu. Lalu 7.30 pagi suka neka berlaman rumah. Lalu pukul 7 malam hari Minggu serumpuk makai baruai derempu. Lalu pukul 8 malam semayang gawai baruai tuan rumah. Cabut tiket bertuah pekit kumang keliang gawai namit pekit geratong. Pekit geratong berbisik. Aku nak kalak berumah kami tu bedau kalak ada pekit geratong tu pekit penjahit gamap. Lalu pekit ruai paling kreatif. Lalu 11.30 malam semayang air pengayu gawai. Lalu nebar ranyai lalu ngiru air pengayu. Lalu special request setiap pintu wajib nganjung wakil ngau bayaran RM5. Wajib lagu ni. Lalu pukul udahnya ditangkan ke bayaran karaoke RM5 setiap lagu nak ngira bayar besai wajib nitih ke ripih nama. Pihak. Lalu hari Sabtu 1 bulan 6 2026 pukul 11 pagi rumah terbuka atau open house pengawal ngabang nyambut pengabang orang setak ulu ngambil pengabang orang setak ilik berengkah ngabang hari ruai setak ulu. Lalu 3 hari bulan 3 bulan 6 2026 ianya hari 3 ngilir bidai atau mu saya tong ngilir bidai. Lalu tema garik maya nikik ke pengabang berantau kura dia laki mesti kena baju batik atau baju buruang induk kebaya dress bungai atau ke ngepan iban lalu namit kena ngepan. Lalu pian mega pekit kumang keliang anamit tu tadi ianya atur ya berumur 10 tahun ke bawah wajib kena tema gawai lalu orang kemenang kumang keliang dekat nerima himpang gambar mata duit segua tim mega bisa nerima hadiah. Lalu pian mega suka nikah di gawai kategori anak mit anak biak tak ke orang tuai suka nikah kategori anak mit pasiang gelang getah ngiga gula batu dalam tepung ngepit gelas kena penyepit makai roti gantung ngemai bol pimpong kena sudok. Lalu kategori nembiak kau tau ke orang tuai batak tali main bowling kena buah pasau buah kelapa makai roti gantung makai telur rebus ngau lumak guni nyat tadi atau cara sidak ya. Lalu cabutan tiket bertuah hari gawai lalu grand prize itu tadi inya mesin baso telefon bincang kau guest stove lalu semua tiket itu tadi berharga RM5 nanti ya kebesai kesebut ke tadi lalu barang elektrik baka ke berharga RM3 baka kipas angin kemit kau mayu lagi price kebukai ya tadi ungkup atur program tau ke atur program bak rumah jalin rumah panjai rantau kura di berdamit limbang. Jadi kita terus ninga ke lagu gawai BBC maupun BBC ngeluar ke lagu gawai tajak ya uka iban ya ngemai lagu gawai maya ari gawai.

Dan jadi ke penuh dia terpendengar semua, aku dekat ngelansar tu cara atau kata program hari gawai abah rumah girang menuang Lubai Tengah. Jadi atu regawai sedaya abah rumah menuang dia bising dia ke udah dipadu ke empat ikut tuai gawai sedaya dia. Ianya Inggu, anak Sri Pandi, Volka, anak Simon, Ebah, anak Iriang, Gau Mongga, anak Pindah. Jadi sedaya dekat berlabuh ngatur program gawai 29 hari bulan 5 2026 pukul 7 pagi. Ianya pergila, nah pergila meresi pendam atau kengabas pendam, lalu pukul 12 saat tengah hari sudah pulari pendam, lalu ngancau tikai, lalu pekit nyurak gawai ungkot 6 minit pukul 3 lemai, lalu pukul 3 lemai bega pickleball orang lelaki, lalu 4 lemai futsal orang lelaki, lalu pian bega pukul 3 lemai kena 30 hari bulan 5 2026. Ianya kategori sukanikan amit kategori 5 hingga 8 tahun, gigak gula batu dalam tepung, ngisi air dalam botol, ngena span, main roti gantung. Lalu kategori 9 hingga 12 tahun, gigak gula batu dalam tepung, main pecah gelembung, ngisi air dalam ngena span, main telefon rusak, ngau main roti gantung. Lalu pihak megak sukanikan orang Indo kena 30 hari bulan 5 2026. Ianya pekit nendang bisin ngena botol, pekiat niup dian ngena penangkup mulut ngau hidung atau kemas, lalu ngiga gula batu dalam tepung, pekiat makan mi pedas, pekiat ngindia gelembung. Lalu 30 hari bulan 5 megas sukan ikan amit, sukan ikan orang Indo ngau lapas tengah malam pekiat karaoke terbuka. Lalu pe mega pertukaran hadiah, nyilik hadiah hari gawai. Jadi pertukaran hadiah setiap bilik rumah panjai. Lalu moga bisi diatur 31 nya peninggal. Hanya pukul 3 lemai nikik ke jerami, pukul 7 lemai gemburuk dari sebilik. Lalu 8 malam makai gawai baruai, 11 tengah malam pekit garigap anamit, pukul 10.15

Pas gemburuk berwai tuai gawai. 10:30 malam semayang merekat pengawak. Lalu 10:40 bersemayang ngajat. Pengawak mandang kajat. Lalu pukul 11 jakuk lalau. Hari pengerusi gerempa induk. Pengerusi semerekas tuai gawai. Tuai rumah ngau temenggung. Lalu 11:50 nimbang air. Pukul 12 malam ngirup air pengayu. Lalu 12:30 malam ngirup. Bekit ngirup tuak. Lalu pukul 1 pagi berami sampai pagi. Lalu Pembega Atur 1/6/2026 pukul 3 lemai gemburuk batian pengingat, pukul 4 lemai ngetas pintu tak kengabang, lalu 2 lemai, lalu 2/6/2026 3 lemai nikik ke pengabang induk. Lalu Pembega Atur program 2000 nutup gawai 3/6/2026 pukul 8 malam gemburuk beruai tuai gawai, fancy dress terbuka 8:30 malam semayang, 8:45 malam jaku hari tuai rumah. Tuai gawai, tuai rumah, penasihat J3K, jaku hari terpenggung. Lalu 11:30 malam, ngerebah keranyai. 10:30 malam, pekit joget pasangan. Lalu 11:15 malam, pekit ngirup kopi. Pekit pakai aiskrim air tuak. Hanya tadi, sekedar program atau program gawai di menua kita di Limbang. Sekedar pengerami di rumah-rumah panjai ke sempat di Giga aku. Nah, jadi, terima kasih. Gagai bala peningah. Ke Meruan bergolong aku 9.15 pukul 6 tutup tadi nyentuh lagi pukul 9 malam. Jadi ngonya aku ninggal ke kita engkau lagu ke penudi kita ke malam tu.

0: insiden LRT tergelincir, tindakan tegas termasuk pemecatan perlu diambil. Malaysia desak siasatan menyeluruh dakwaan layanan kasar aktivis flotila. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam. Susulan insiden tren LRT tergelincir berhampiran stesen Chan Sau Lin pagi tadi. Tiada mana-mana pihak dalam pengurusan tertinggi prasarana akan terlepas daripada tindakan jika didapati cuai. Menteri Pengangkutan Anthony Look memberi amaran tindakan tegas termasuk pemecatan perlu dipertimbangkan. Insiden itu tidak boleh dianggap sebagai gangguan operasi biasa kerana membabitkan risiko keselamatan tinggi kepada penumpang dan petugas. Ekoran itu, pasukan petugas khas ditubuhkan bagi menyiasat secara menyeluruh punca kejadian. Laporan lengkap siasatan akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri sebelum didedahkan kepada umum. Agensi Pengangkutan Awam Darat turut diarah mengambil tindakan hukuman maksimum selain membuka kertas siasatan segera. Sementara itu, Rapid KL memaklumkan kerosakan suis landasan dikenal pasti menjadi punca kejadian, menyebabkan tren tidak dapat bergerak sekaligus menjejaskan jadual perjalanan di laluan terbabit. Kerja baik pulih segera dijalankan sejurus insiden berlaku bagi memastikan operasi dipulihkan secepat mungkin. Selain itu, pelan perkhidmatan alternatif diaktifkan termasuk tren ulang-alik dan bas perantara percuma di beberapa stesen utama. Ketika kejadian, 25 penumpang berada dalam tren berkenaan namun dipindahkan dengan selamat tanpa sebarang kecederaan. Dalam pada itu, operasi tren di laluan Ampang Seri Petaling disambung semula secara berperingkat selepas kerja pemulihan selesai dilaksanakan. Susulan insiden berkenaan, pengguna berharap pihak prasarana memandang serius dengan mempertingkat kerja penyelenggaraan dan menaik taraf sistem pengangkutan awam demi kemudahan dan keselesaan mereka.
1: Saya lihat kebelakangan ni banyak kerap berlaku kerosakan. So kalau kita tengok the effect untuk especially warga kota lah, kita tengok kan, sekarang ni pun dah peak hour. Macam pagi tadi kita baru dapat tahu yang ada kerosakan kan. So tu menjejaskan bukan setakat pekerja dan juga kepada majikan lah.
2: Bagi saya susah lah sebab saya memang always naik train pergi kerja, balik pergi balik naik train. So bila tak ada ni macam saya tak boleh expect. Macam hari ni saya kena naik Grab untuk datang sini. So kos tu dah bertambah.
3: Daripada pagi kan nak pergi kerja tadi pun terlalu ramai orang, so dia padat. Nak cari solution tu susah sikit. Nak naik bas pun dah ramai tadi. Grab semua pun tak boleh jalan dah juga tadi. Susah lah kalau benda macam ni berlaku.
0: Bermula bulan depan, kit ujian pengesanan dadah sintetik baru termasuk fentanyl akan digunakan bagi membendung ancaman dadah di dalam negara. Ketua Pengarah AADK, Datuk Ruslin Jusof berkata, kit ujian itu telah diedarkan ke seluruh pejabat dan akan digunakan dalam operasi lapangan. Kit tersebut mampu mengesan kokain serta bahan sintetik yang digunakan dalam cecair rokok elektronik atau vape.
4: Terutamanya fentanyl dan juga sintetik cannabinol. Dulu dia kata di luar sana ADK tak ada test kit, kita dah dapat. Kita dah ada di pejabat kita dan kita telah edarkan keseluruhan pejabat-pejabat kita di seluruh Malaysia. Dan mulai bulan Jun, kita akan buat operasi, kita akan test menggunakan alat tersebut.
0: Sementara itu, 14,308 individu ditahan terlibat dengan penyalahgunaan dadah dalam tempoh 5 bulan pertama tahun ini. Datuk Ruslin memaklumkan Perak merekodkan jumlah tangkapan tertinggi dengan 1,843 kes, diikuti Selangor 1,808 kes dan Kedah 1,472 kes. Tangkapan akan terus dilakukan bagi membasmi penyalahgunaan dadah terutama dalam kalangan belia.
4: Sehingga bulan 5 saja dan kita menyasarkan kita boleh capai 40,000 pada tahun ini. Ini berdasarkan hasil tangkapan tersebut adalah berdasarkan kepada nombor satu aduan daripada pihak awam. Itu satu. Yang keduanya adalah berdasarkan risikan kita. Risikan kita juga penting di mana indikator kita ada unit drone tersendiri. Kita ada pasukan drone yang membuat pemantauan di kawasan-kawasan berlakunya port dadah maupun untuk penjualan dadah secara kecil-kecilan di kawasan-kawasan pedalaman kebun kelapa sawit maupun di kawasan-kawasan kampung yang terlibat.
0: Datuk Ruslin Jusoh. Penguatkuasaan terhadap kes pencemaran alam diperhebat apabila lebih 5,000 pemeriksaan dijalankan di seluruh negara dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Tindakan tegas itu menyaksikan denda terkumpul mencecah 4.59 juta ringgit. Menurut Jabatan Alam Sekitar, pemeriksaan dijalankan terhadap lebih 4,000 premis melibatkan industri berisiko tinggi seperti kilang minyak sawit, kilang getah, loji rawatan kumbang bahan dan pengurusan buangan terjadual. Hasil siasatan, lebih 3,000 tindakan penguatkuasaan diambil termasuk kompaun, larangan operasi, gantung lesen dan pendakwaan mahkamah. Berita seterusnya, Malaysia mendesak siasatan menyeluruh dijalankan segera berhubung dakwaan penyeksaan dan layanan tidak berperi kemanusiaan tentera Israel terhadap aktivis global Sumut Flotilla ke Gaza. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan kerajaan tidak akan berkompromi terhadap keselamatan, kebajikan serta hak rakyat Malaysia di luar negara. Pendirian itu selaras prinsip undang-undang antarabangsa dan kemanusiaan jagat. Pelbagai pihak termasuk organisasi hak asasi manusia dan wakil perundangan kini sedang mengumpul testimoni serta bukti berkaitan insiden tersebut. Malaysia menuntut supaya kebajikan, maruah dan hak perundangan semua aktivis yang ditahan dihormati serta dilindungi sepenuhnya. Kes kematian bayi perempuan berusia 11 bulan di Seremban dipercayai lemas dalam baldi berisi air. JKM Negeri Sembilan akan memberikan bantuan psikososial kepada keluarga bayi berkenaan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, setakat ini proses menemubual ahli keluarga masih belum dapat dilaksanakan sepenuhnya. Laporan lengkap mengenai kejadian juga belum diterima dan siasatan masih dijalankan. Mengenai kes bayi perempuan yang ditinggalkan di peti pelindung bayi di Johor Bahru pula, Datuk Seri Nancy berkata JKM masih berusaha mengesan waris bayi tersebut. Setakat semalam, pihaknya masih belum berjaya mengesan ahli keluarganya. Walaupun terdapat nama yang ditinggalkan bersama bayi itu, JKM juga telah memperoleh perintah mahkamah bagi mendapatkan hak penjagaan sementara. Luar negara, Tehran mengecam sekeras-kerasnya serangan tentera Amerika Syarikat berhampiran Bandar Abbas di selatan Iran sambil menuduh Washington berulang kali melanggar perjanjian gencatan senjata dan mengugut negara serantau. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Baghaei berkata serangan Amerika merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap undang-undang antarabangsa dan piagam PBB. Di Gaza, Israel turut melakukan jenayah dan pelanggaran baharu secara terang-terangan terhadap perjanjian gencatan senjata. Ia ekoran serangannya terhadap orang awam di wilayah itu dalam tempoh 48 jam lalu, menyebabkan kematian lebih 20 rakyat Palestin. Hamas mendakwa senario itu menunjukkan Tel Aviv mahu kembali kepada pengeboman di Gaza yang telah berlarutan selama hampir 3 tahun. Sukan bola sepak pengendali Kuching City FC, Aidil Sharin Saha akan terus membimbing pasukan selepas menandatangani kontrak baharu selama 3 tahun sehingga 2029. Pengerusi klub Dato' Fazrudin Abdul Rahman berkata lanjutan kontrak itu membuktikan keyakinan penuh pihak pengurusan terhadap kemampuan Aidil dalam membentuk hala tuju dan pembangunan pasukan untuk jangka panjang. Akhir sekali, kejohanan trek dan padang NCAA wilayah timur di Amerika Syarikat. Pelari pecut negara Muhammad Azim Fahmi terus membuktikan statusnya sebagai antara atlet terpantas negara apabila mencatat masa 10.13 saat dalam acara 100 meter. Catatan itu bukan sahaja menjadi rekod terbaik musim buat Azim, malah mengukuhkan lagi keyakinan bahawa pelari berusia 22 tahun itu semakin hampir mencabar rekod kebangsaan miliknya sendiri, iaitu 10.09 saat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Insiden LRT tergelincir, tindakan tegas termasuk pemecatan perlu diambil. Malaysia desak siasatan menyeluruh dakwaan layanan kasar aktivis flotila. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Jerana Derita Lamak Sarawak.
1: Saritu 28 hari bulan 5 1990, Siti Pengerami berjadi ke Minggu Kerja Pengakap Pelilih Menua Kuching. Boleh diatur di Istana Kuching, lalu dipenyadi ke Tuai Pemegai Menua Sarawak, Dato' Patinggi Ahmad Zaidi Edrus Muhammad Nor, Kemegap Petron Gerempuang Pengakap Malaysia. Maya tu, Tuai Pemegai Menua, bisi nyain kad Minggu Kerja diserah ke Pengari Pengakap Jordiko ke berumur 11 tahun. Berjaku bak pengeram itu, ia nangkan raban pengakap terus berani neresak rampak menua asal serta berjalai ke aktiviti luar bakal nemuai ngagai gua mulu di tebilang ngau penyelai geologi. 7 minggu kerja pengakap ke diatur, nyentuk kedua hari bulan 6-nya, kena ngumpul belanja hari pengawak ti diperjalai ke gerempungnya empu, ti boleh ngelatih sida, ngembuan disiplin ngau tanggungjawab, kelimpah nemu ngerja pengawak Kediri. Berbangannya, Mayor Kuching Utara, Dr. Yusof Hanifah, bisi berjadi kepalan servis ngilat kasut pengakap Bar Electra House di Kuching. Kemegah Siti hari aktiviti sukung ngemujur ke programnya. Program tu, ukai seminat meri awak ngagai kaban pengakap belajar nemu berjalai ke pengawak Kediri serta ngemuan semangat volunteer dan menggap bempu tangkup pengawak berguna ngada kerbak biak TBC pelajar boleh bersemekia serta ngemuan jati diri di Dudi Ari Ila.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda niat. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermakna wang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik ngembak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar tanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Pandin tak kah? Pemiah tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu, semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
3: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: di Sriaman 89.5.
1: Aku Edman Langi.
2: Hai, aku Melati Badi.
3: Aku Rajesh Booking.
4: Aku Densi Tambum TKC.
5: Aku Daniel.
6: Aku Amanda Johnny.
1: Kami Ari Wife and Ivan di Kuching.
7: Mari selamat hari kawan.

0: BCSP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah, Mac. Dia tu, udah uleng kena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uleng mega dikena bambu luar. Nyamai dikena lebu merah pun.
0: Nyamai yang main mentepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, Duit Now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Scholarship biasa Sarawak tu entayap ngau scholarship Sarawak tu kuadu raman dibuka sekali lagi bagi nebiak ke julut bak sisi 2026-2027. Scholarship berprestis tu 6 ungkup anak Sarawak bak mayu buka pelajar bak engineering probat accountant unorang ngau kebuka itu miawak nur anak Sarawak julut mimpi lalu disukung ngau pelajar tim mana. Arif minta kemudi kena hari 5-29-2025 um ngau atur ngulih ke scholarship tu ulih diambil bak website http://www.yasasarawak.org.my tau tanya bak section scholarship nombor 082-44-2686. Yasa Sarawak ketegap anak Sarawak jemah.
3: Udah datai ba Maya Kitai dekat nemu lagu-lagu ke masuk semifinal ACSJ ke 9. Semua 24 lagu tu dekat dipadah ke kena hari 5 tu 29 hari bulan 5 2026 pukul 3 ngalih hari. Kita boleh ninga ke ba radio.

0: versi SJ ke 9.
1: Iya, gawang lagu ke terubah ya. Ferris Leo gaw Richard Lee berbuti maya gawang. Okey, pemerintah malam muka ya. Malam tu ya, malam hari 4. Kena ke 28 April 5 hari 4 mega sehari tu ya. Okey, kita ke lagi dengan kami. Terima kasih Maimanyu tadi sudah mendengar sadari limbang 3 jam 6 hingga pukul 9 malam ya. 3 jam pemerintah malam gau DJ MA tau ke TUD County yang boleh dengar kami di Bandar Kuching, Kota Semarahan dengan 101.3 FM gau di Selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang agar ke program kita terang di Dinga ungkap ya malam tu ya. Bila kita ke nyangkanya baru sangkai bak menu awai, okey, baru belalak jam ke dia tu ya dengar kami. Terima kasih manyu-manyu. Berita kita engkau lagu-lagu gawai kau dah disedia ke ungkap ya malam tu ya. Hari lagu berpadu nyawa Ferris Leo engkau Richard Lee temukan lagu lama hari Michael Jemat engkau Penny Lily engkau lagu sedua ya joget hari gawai engkau kami YFM segulai sejalan.

Aku Terbawan Mandi, meri selamat hari gawai daya ngagai semua peninga YFM, pihak megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukong aku buat program Barancau Tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketahuan tu ngati tilantang serta berserakup bugulai ngepangan diri. Gayo guru, gerai nyamai, lantang senang, nguan menua.

Senang hati nyambut gawai lagu di sana Jena Rino Cheroki. Kita ke baru buka radio hingga kami ke malam tu. Pemberian malam, terima kasih ya. 9.34 ni malam, kita berhati ke Gayari ungkup ya. Malam tu engkau tumu pagi lagi ya. Dikeluarkan UPIS Meteorologi Malaysia. Malam tu engkau tumu pagi lagi. Di pelabak ke bisi hujan ba sekedandur di bagi benua Seri Aman, Kapit, Bintulu, Miring, Galimbang. Dan ada hujan di Kuching, Serian, Semarahan, Betung, Serikai, Sibu, Gamuka. Gaya tasik di benua kita bergelombang satu nyentuk ke 1.5 meter peninggi. Angin berpuput dari barat daya engkau penglaju ya 20 nyentuk ke 30 kilometer sejam. Kesuh pengangat engkau penyelap di benua kita 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Bakal selama pukul 10 kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching. Adi merina kita tu lagu di sada LX1 Kejlemanggau Laila BJ Joget Ai Pengayu. Terus kami pemerintah malam YFM Segulai Sejalai.

Ya, singgah dulu di FB kami. Apa pula kita kesenang pihak ke peminta. Okey, terima kasih Intan Bangkit MA sebetulnya sedih konti. Minta lagu Gawai Remain Franklin Joget dari Gawai. Kena berindang semua peningkat kita ke malam tu yang harap ke terperindang. Selamat Gawai ngagai kita sebilik begitu. Terima kasih Intan Bakit. Kedua tu Clarence Cundang MA bedah mulai ke diri ke menua tu laban ke Agi Gawa sempat lagi tebah ke lagu Mawat Tungkat Semangat. Ui, bedah dalam sistem ya. Okey, Nita Sapit Kandau MA di Seloi Sibuti mana gari ke malam tu benar dengan Nuan minta lagu Segelas Air Gawai kena berindang semua kabar-kabar ya ke ngelalam eh. Okey, ya ke jauh enggak semaknya. Ngarap ke terperindang malam tu. Terima kasih Bibiana Robina MA Panas di Sio Kandis malam tu. Kokia tadi bisi berguntur tang hendaknya di Gak Hujan. Kokia minta lagu Tua Darah Ari penyanyi kita itu Enya siapa tu ni Jessica Timah engkau Gilbert Gawang kena berindang semua peringkat-peringkat kita kaban-kaban FB engkau grup WhatsApp kekira sama gawai ngagai semua bala kita. Terima kasih Bonifest EP ya. Bisa nyapa kita di Selepin MA minta lagu Gawai Ricky L kena berindang semua kaban ke ngelala. Terima kasih Lengunai Nai MA minta lagu gawai kena berindang Madam Doris Tuan Rumah Ngadan Dalek Ngagia Melia Suitun Isah Langgu Indai Nancy ngau semua bala kebukai meh ngarak ke terperindang ngau lagu ke ditebah. Terima kasih Nicholas Jarau MA Akai-akai Benung Rami Melah Pinang kami bak rantau Sabuang malam tu nyangkung ngan sari ke kaki neh. Mami Abang minta lagu gawai dari Romless Walter kena berindang semua peninggal-peninggal Y ngagai nuan bega MA kokia selamat hari gawai nujuan nuan. Terima kasih Ibas Liben toka Abak Dum di Semunjan MA minta lagu Melissa Francis kena berindang bala-bala kenglala meh kokia pesannya selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Nyamai. Kita terus berdiam ke lagu gawai Raban Kuwaya TTP lagu Sidaya Selamat Ngintu Gawai. Kedua lagi kita nginjau lagu Rishah Payeng engkau lagu ya Ari Kaban Nyau Nyadi Pangan.

Syah pa inggal lagu yang rikaban nyau nyadi pangan ya kaban kita I pemesai perubat bagi ngeli ya. Okey selamat malam. Kita kagi dengan kami pukul 10:07 minit lagi ya. Kita sama mending ke berita malam hari kami di YFM. Agi nyapa bala kita kagi mending ke program kami di selampur menua kita. Bala kita ke benda dereba jam ke dia tu mulai ke diri atau ke mansang gawak kini Y. Okey berjimat ba jalai alun. Anggami ke sama likun datang ke palan ke di tuju ya. Anang kita nyat dereba berculik-culik ke handphone fokus sebab kita ke benda dereba ya. Ingat juga pesan kami bila kita guna dereba bak sebelah jalan alun Pen Borneo kita ya. Anang agak piten haram kita sama-sama berbahasa engkau raban pengguna jalan alun ke bukai. Itu lagu di sada Jeffrey Nyaloi engkau Winnie Albert lagu ya. Ianya bergawai atas kapal.

Kapal kapal kita nya kembali untuk ya benung gawa batas ya keniwai agilah dengan kami secara online kena RTM klik terima kasih manyu-manyu.

0: Memerindang Malam YFM.
1: Jam kita pukul 10 malam. Selamat malam peringat. Malam tu kami ingin datang ke berita malam hari YFM. Iban Kucing kedang malam hari 4, 28 hari bulan 5 tahun 2026. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunoh Peng netapkan Hari Raya Aidiladha di Sarawak ke tahun tu dihitung gaul likun kalai orang Islam tidak tanya gaya pengawal ibadah korbannya ditetapkan majak manyuh. Jelu korban ti majak nambah megangayan ke ekonomi rakyat. Udah majak manah kelimpah hari tinggayan ke mensia manyuh udah majak sedar ke guna nyimpan duit ninti yang bulan dikena berjalan ke ibadah korban. Ia mega muji Bandurang Ritewan Bandaraya Kuching Utara DBKU ti udah nyimpan duit inti yang bulan dikena berjalan ke ibadah korban tinggayan ke pengawannya uliah di langgur engau tumu. Dulu lagi harinya Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari ti lalu menjadi kaban Kaunsel Negeri Sita Gedung bisa menjadi pengawan duit nyerah ke daging korban Sita Kaunsel Negeri Gedung bab Masjid Al-Kautar di gedung sehari itu tadi. Program itu mengukur 26 ikut capi, ianya 6 ikut ke diberi kaban Parlimen Batang Sadung, 19 ikut hari kaban Kunsil Negeri Gedung Gau Siku lagi hari Agrobank, 150 ikut orang hari 21 Bengkah Genturung Pendiau bisa terima daging korban bab programnya.

94 buah rumah panjai dalam sita Kaunsel Negeri Bukit Saban bisa terima agih belanja projek Mid Menua Pesisir MRP kelebih hari 1.22 juta ringgit berdau lama tu keudah dalam post Facebook rasminya sehari itu tadi. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas madah ke agih belanjanya diberi kena nyukung program ke Mensia Manyuh kelimpah hari dikenal meri pengelantang ke Mensia Manyuh agih belanja MRP itu bisi dua komponen besar ianya tulung ngagai Komiti Pemansang Gau Pengelikun Tumpuk Pendiau J3K serta Biro Induk Rumah Panjai berserimbang Gau Ari Gawai Tika Dintu ndak lama lagi. Pengawal Nur nyerah ke cek duit MRP-nya diatur bak rumah mendit unsu, penom, ulu paku, ulu paku di sepauh. Kelimpah harinya, perintah megabisi meri agih belanja RM5,000 ke tiap pintu rumah panjang dikenal sidanya ngadu ke rumah. Daging hari 16 ikut capi bisi disadung ngagai Mensia Manyuh basitak Parlimen Santubung berserimbang gau program Ibadah Korban ke tahun tu. Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Gau Komuniti Dato' Sri Nancy Shukri madah ke programnya ngayan ke pedegap gempung antara agensi perintah Kompani Luar Gau Mensia Manyuh lebuh ti ngemujur ke pengawak pengasih. Ia maksud ke jaku tu bak program Ibadah Korban Parlimen Santubung ke diatur bak Kampung Bintawak Hilir di Kuching. Daging korbannya di Sadung bergerenggat bak sitak Kaunsel Negeri dalam Parlimen ya ianya Pantai Damai Demak Laut Gau Tanjung Datu. Berbangunnya Dato' Sri Nancy madah ke pengawal tingangkat ke pemanah bangunan Komiti Pemansang Gau Pengelikun Tumpuk Pendiau J3K Kampung Bintawak Hilir udah tembu undar. Bangunannya dia tu udah boleh dikenal mensemanyuh gau lantang serta likun. Ia mega bisa beri agih belanja RM8,000 ngagai J3K Kampung Bintawak Hilir gau RM8,000 ngagai Masjid Darul Islam Bintawak Hilir. Dia kena nulung sedangnya ngatur manyuh macam pengawal ke Mensia Manyuh. Pengawal nyeruri atap Masjid Darul Islam Bintawak Hilir Megat dekat di Penjalai ke ngena sawup ari agensi ke berkawal. Nonya ujung ke berita malam hari kami di YFM Iban Kuching kena ke malam tu beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi hari bila berita RTM Kuching disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 28 hari bulan 5 1990, Siti Pengerami berjadi ke Minggu Kerja Pengakap Pelilih Menua Kuching. Boleh diatur di Istana Kuching, lalu dipenyadi ke Tuai Pemegai Menua Sarawak, Dato' Patinggi Ahmad Zaidi Edrus Muhammad Nor, Kemegah Petron Gerempuang Pengakap Malaysia. Maya tu, Tuai Pemegai Menua, bisi nyain kad Minggu Kerja diserah ke Pengari Pengakap Jordi Ko, ke berumur 11 tahun. Berjaku bak pengeram itu, ia nangkan raban pengakap terus berani neresak rampak menua asal serta berjalai ke aktiviti luar bakal nemuai ngagai gua mulu di tebileng ngau penyelai geologi. 7 minggu kerja pengakap ke diatur, nyentuk ke 2 hari bulan 6-nya, kena ngumpul belanja hari pengawak ti diperjalai ke gerempungnya empu, ti oleh ngelatih sida, ngembuan disiplin ngau tanggungjawab, kelimpah nemu ngerja pengawak Kediri. Berbangannya, Mayor Kuching Utara, Dr. Yusof Hanifah, bisi berjadi kepalan servis ngilat kasut pengakap Bar Electra House di Kuching. Kemegah Siti ari aktiviti sukung ngemujur ke programnya. Program tu, ukai seminat meri awak ngagai kaban pengakap belajar nemu berjalai ke pengawak Kediri serta ngemuan semangat volunteer dan menggak bempu tangkup pengawak berguna ngada kerbak biak TBC pelajar oleh bersemekiah serta ngemuan jati diri di Dudi Ari Ila.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided that stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedaknya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan ngata si ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Datuk Seri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
3: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
4: YFM, Segulai Sejalai.

0: kita tiatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Terbahaya aku, saya terima kasih ya. Lalu Kak Merik, selamat hari gawai. Agar semua orang bangsa Dayak kengintu hari gawai tahun tu. Jadi aku ngarap ke pitai lah pegawai nak lama dah lagi. Kita tengintu gawai, tentu dah mayuh bala kita ngikap diri India ke diri. Dia lepuh ada jalan aluannya. Aku harap ke kita nyaga penglikon jalan mah. Dia lepuh kita nya teriba mengasai dirinya lelak. Tau ke ngasai diri mesti sebening. Ke bisi udah ngelaban air beram. Anang driba dulu nganti dirinya nyonya mai bapalak nyonya mai nya baru tahu driba ngabe ke pengelikun jalan alun untuk dijaga kita lalu pian ga kaban belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi ukes minak kita ada Malaysia ukes minak kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan. Yang dilebuah kita yang berbelajar maya hari gawai itu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak awak nyadi siti tak utai kat sebut dia pun itu ianya ini dia kungai nak gerah kita lebih bagi kita ke dia rumah panjai lebuah kita yang berami ingat dapur api kita padam kemagam. Bila teriak kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban kita itu tahu ngasuh kita nya susah tahu ngasuh rumah panjai kita ngus tahu ngasuh rumah kita ngus ngawak masa tu nyadi nya tahu menusah kita pengawak kita ke kap rami gawai pun nyo tinggam penusah jadi ngucakutnya sekali lagi kumerik selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Jamai tahun 2026
0: yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie.

Dalam dunia tu, kitai peturun Iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kitai berberita mayu hari beluh nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun Iban nak nemu kenyalang terbilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, Iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayuah anak Iban nak nemu kempat tiang terbilang laba langai, Sarawak tampak ketega sungai, Iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuah anak Iban nak nemu kelingkang terbilang ketega tinting, pangau libau berberita ketega keling, Iban berkuasa, enti sama penemu sawa meruning. Agi mayuh anak Iban nak nemu batang lupar terbangkal ketega bujang senang, rita geluang bergemung laban kumang, Iban kering, entik sama kuyang sawam singkang. Ngena peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa daya. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita daya, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua. Minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai. Ngigak pemandai ngemaju ke daya. Betucuang kita baka bukit, bekebuang baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!

Ya, terima kasih lah bakal gini dengan kami pemerindang malam mengkapi malam tu ya 28 dari bulan 5 tahun 2026 ni mu angka malam tu nya benung kiruah bergagak ke kuih kini wai keduanya ok laban kebenaran dah engkau pangan diri benung abas bubu naik ok nyangkung DJ MAD Conti ya sorry kita kaki berperindang berjam kedua pemerindang malam kita ok lagi aku nyapa baru balik kita di FB kami bala kita kedekat berpinta ke lagu nada salah tahu aja anjung peminta kita di FB kami YFM Iban ok tadi dah mendingkan lagu Disada Douglas D kau lagu ya Bunga Maya Gawai kita tulis mendingkan lagu tu lagu Disada Pobi Chloe kau lagu ya Aku Ukai Ipak Nuan udah mendingkan lagu Gawai Cliff Edison kau lagu ya Sesingkap Penganan terus mending kami secara online dengan RTM klik tau ke channel My TV di Bandari Kuching. Agulih dengan kami dengan 101.3 FM.

0: Selamat menyambut hari gawai. Nuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Ngau tu aku kat Merik Jakob Lalau. Nanti kita udah sedingau. Anda yang berderiba ke kereta Pak Jalai Alun. Nyajak hari aku Jimmy Pelikat hari Wave Mix Production Sendirian Bahan. Oh ha.
1: Aku cuba lawa yang beri selamat hari gawai daya ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua. Sebedau kita nya mulai ke diri ke menua, pastikan kita nya bersa dulu perintah pengangkut ke dikena kita. Pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi nang laju deriba, berjimat baratau jalai. Jadi pesan tu datairi Iban Bidia ucuk belau yang bergulai ngau YFM.
2: Aku beri meringai anak saga Ari Unifo. Dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Gayu guru gerai nyamai lantan senang nguan menua. Oh ha.

0: Logistik Bandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyari ari ulah diderima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh Bapadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidat kekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Ya, selamat berjalan ke pengawal ke Raban, penjaga penglikun ke Raban, penerjadat di menua kita di tu ya, ke berjalan ke pengawal Rambau musim pengerami Gawai Dayak 2026. Ya, singkah baru di FB kami, Kennedy Ama MA, selamat bertugas malam tu di Lambir Miri dengan Wan yang minta lagu Seperti Bungai Jarau. Ricky Anderson kena merindang semua pendengar kita, harap ke terperindang. Selamat gawai Dayak Gayu Guru Gerai Nyamai. Okey, selamat bertugas dengan Wan di Konti. Terima kasih Kennedy. Mary Jalo Ujo MA di Suang dengan kita ke malam tu minta lagu Buka Pintu Buka, kena merindang bala kaban-kaban kepada Tinduk Meh Josephine Jampo, Mary Bond Martin, Uncat Sebilik Grace, Adam Holyfield, Ara Evelyn, Minah Dipakan. Selamat gawai Dayak ngagai semua bala kita. Ya, Bulan Pegari minta lagu Segelas Air, lagu gawai MA Ricky L, kena merindang dirimpung ngagai bala kaban FB ngagai semua kenlalam eh. Habisi lagunya ya, nanti aja. Terima kasih ya. Jessica Itan si nyapa di bau manah gayari ke malam tu MA. Benar dengan Wan. Terima kasih Anita Nawai. Minta lagu gawai. Kena berindang semua kabar-kabar kenlalam eh. Bala kabar belayan, bala menyadi. Diri serumah bak engkerbai di Pakus Paruah Dian ngagai Nuan Mega MA. Selamat bertugas. Ngarap ke gawai ke tahun tu. Semua kita nyak boleh pengelantang. Lily Anthony senyapa kita yang minta lagu gawai. Kena berindang semua peningat kita. Kelebih lagi ngagai kumang ati ke benung ngulung kuih batang buruk malam tu. Ui, benung agak kuih. Ya. Selamat gawai nuju semua bala kita. Terima kasih ya. Sojo sama Rino MAD Tuba Ulu Sebuyau dengan Nuan minta lagu Ricky L, lagu gawai. Kena berindang bala Isan di Linggadin, Indai di Sibu, Zilahani Amelia Mirichat, Richa Unup, Mary Bon Martin, Roslia Jupas Telagun, Samo Stevie Stilov, Eric Jang, Daniel Petrus Inchan, James Anya Morrison Manggi di KL. Kaban FB ngau semua kenglalam eh, ngarap ke semua akitanya terperindang. Sudah mendengar lagu gawai, selamat gawai Mark Bennett. Kita mendengar lagu lama di sada Roslina, Burung Dalam Sangkar.

0: aku Irma Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Densi Tambum Takeisi.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami Ari Wifi Iban di Kuching.
6: Mari selamat hari kawan.

10.44 malam. Okey, nyuruh mari gawai mega ya. Dia bisa diatur pengawal kempen merik darah gau peringkat dalam tubuh. Nyuruh hari merik darah sedunia 2026 kita berjalan ke bulan sabit merah. Pampang Stampin. Dia kena ketiga hari bulan 6 hari 3 10 pagi pukul 2 angali hari Ba Maiden. Semeriang 4 hari bulan 6 10 pagi pukul 2 angali hari di Farley Kuching. Kalai kempen terbegat di berjalan ke dia kena nentu ke stok darah cukup Ba pengawal perubat di Hospital Besar Sarawak. Ya kalai penerang silat atau telefon ngagai Charman. Okey, ianya kempen merik darah gau peringkat dalam tubuh MRC Stampin. Pampang Stampin. Telefon negai Wendy Tan Mui Ping. Angin alumur ya inya 019-8182-244. Okey, kita lagi berbilang lagu gawai Ruby J gau lagu ya pengingat bergulai gawai. Udahnya mendingan lagu dipinta pendek kita ya Ari Lambir Miri tadi ya. Lagu disada Ricky Anderson Sepatiang Bunga Jarau.

Lintah Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Hai sis, hai bro. Aku ulat-lat. Merik selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, bro. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk lagi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Nah, hirup kaya amai, hirup kaya celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang kau YFM. Mania. Selamat hari gawai.

Bila kita ke baru dah ngemas rumah bertanggung ke bangku baru ni nemu TV baru kini wai kipas baru macam-macam lah hutai ke baru ya boleh menantu baru bergagawai tu wai okay? Kita lagi berperintang selanjutkan ke jam ketiga romantika wai lagi bisi lagu gawai nangkan kita lagi Anang Irawati ya lagu Ricky L Segelas Air.

0: 24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Nina ke kami Wifan segulai sejalai.
1: Ya, nang amat nanti kita bunyi kenuannya tadi de pastor. Okay, seminat kita selalu ninga utai tok de teknologi tu tadi nanti dikena kita mana ya pulai ke mana kita. Jadi nanti dikena kita kena cara kena betul. Tentu ya mega mereka utai kena betul ngagai penghidup kita.
2: Betul.
1: Jadi lepas kita nyak tadi ke dekat ngiga pemenar pengamat berkawa dengan sesebengkah perkaranya tadi buat teknologi ukai semua aku tahu oleh daripada kita dikarap ke kita dalamnya di pastor tu dia mimit atau berapa aku
2: ya nang amat semua rekomai kita berita ramah dalam teknologinya ya. Siapa teknologisnya lalu macam-macam orang ke penemu bisinya betul bisik nak betul tentang kita itu ngelala Allah Ta'ala nemu napis ya nama otik betul. Nama otik kesalah lalu ya ti salah anda ngamik ya ya tang perangai orang kena ngelala talah-talah kage yang ngamik ti kesalah dah ya utai ti ngerusak dan ya lah ban utai ti ngerusak nyak-nyak tu nyari ke pemerindang merindang penghidup ya tang nak bak kita ti ngelala Tuhan bak kita ti ngelala Tuhan kita yang ngamik ya ti oleh nyungka niri negi ke penghidup kita ya tu oleh mantuk kita ya, ya. So nyak kebuah aku ngajar lebih lagi orang demi ya. Ya mesti dibimbing kita apa inai lebih agak lebih anak kita tahu ke ni mak bukan bimbing kita tik tuai lagi ya tik nemu Tuhan ngami kesida enak teruna-runa lalu nak labuh dalam panjuak orang bak dunia tu laban kena teknologinya maka orang boleh manjuak kita.
3: Ya. Sajurai 635. Belasar dua bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Pergelan Sejarah. Ya, sebelum sejalan kau, kami dah tebak awak kita dalam program Romantika Wai. Okey, kita japan Romantika Wai tang ada bisa lagu gawai ke dirintai ke aku ke pelakir lagi dengan kami di selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Okey, itu nyadi di Johor Baharu ya. Bak sebengkah program Ibadah Korban ke diatur bak Kampung Tenang Sungai Tiram Johor kemari ya. Okey, sidak ia begau udah begau si ke lelaki itu tadi kena tandu jelu kerbau ke lepas hari tancang tali ya. Okey, nyerang lelaki itu ngujung kia tadi patah rusuk tular rusuk muak ke kibak ya. Bab video ke dikongsi ke Malaysia Manyuh dalam penglama ia 40 second mandang ke jelu kerbau tu ya, kira ke nak nemulah ngeram si kini wai agresif yang nyerang bala manyuh ke benung sama ngulu program ibadah korban ya. Okey, warna celum ya tu tiba-tiba ke kita buat video ke viral kalau lelaki ke balat bakalnya udah ditaban ke berubat ngagai hospital. Nama-nama aja pengawak ya. Tentu ke kita hanya berhati ke utai ke nyadi ngelingi kita wai. Ngambil ke sama belak likun. Lebih kita ke dribah juga kadang-kadang api gadungnya enggi kita. Kita kadang-kadang lebih kita ke baru ke peringkah nyetat ke kereta kita. Motosikal kita. Kaban kita hari simpang kebukanya megak. Ya tajak penapi dah berbalik mirah. Tidak yagi ngelaban api mirah. Anak berkenyau. Lagu ni Halbert Band. Lekas sampi. Kedua lagi Excel. Andai dapat ku undurkan masa dalam Romantika Waikidai.

Ya, hari tu hari 4 pagi lah, hari 5 nya nak berasai. Udahnya hari 6 gawa, hari Minggu. Tepat lagi bila kita ke Nadai gawa, udah ke misi. Tentu yang ambil peluang hari 6 gawa, hari Minggunya, berengkah mulai ke diri. Kira ke benua, tau ke kedua yang kanya ke misi, ngelantang ke hati. Nyapa dulu dengan kita di FB kami. Aina Clay MA, sama tugas di konti yang minta lagu Florence Hyde. Okay, kena merindang semua bala ke ngelalamah lagu baru hari ya. Okay, terima kasih. Kedua tu ianya Margaret Unci yang MA, lagu seperti yang bunga jarau kena merindang. Kabarnya Ricky Ribot and Desmond, Annie Tinggi, Mary Bon Martin, James Anyau, Thomas Davis Jelove, Mami Abah Anita Nawa, Eli Spencer, ngagenduan mega. Selamat bertugas, selamat gawai gayu guru lantang senang uha ke kiabat dia ya. Baca neh. Okey, ketiga tu ianya peninggal kita. Okey, Flora Daly MA minta lagu Florence Hyde. Gawai Roy Jilum, lagu gawai nunut kurak maya gawai. Okey, kena berindang semua peninggal kita ke malam tu. Ngarap ke terperindang Lina Bugis MA minta lagu gawai, kena merindang semua peninggal kita. Kami sebanding ke radio malam tu, ngarap ke terperindang. Terima kasih Lily Anthony. Kami sebanding nyapa, kita minta lagu gawai, kena merindang semua peninggal kita. Terima kasih ya. Kesekal itunya Alex Delta Bina Watabarau di rumah Juana Selaja Pentiak Baru Skrang. Angka Lily MA benon dengan Nuan yang minta lagu Ramblais Walter, kena merindang semua. Kabar-kabar kesuah engkau berpesan ngelamak tu meh kok ya. Angga genuan megat selamat bertugas di konti. Salam sayau, salam rindu selalu. Selamat gawai ngagai semua bala kita kok ya. Kesekali tu Emilia Mirucha dari USM Pulau Pinang, Angan Amai MA, malam tu ia minta lagu Lisa Francis yang merindang. Anduan Stemmer Stevie Stilove, Erijang Daniel Samuel Mudin, Emilia Sam Peter Tingkau Kujam Sabah, Sojo Soma Rino Roy Kuang, Catherine Robin Sinonedi, Michael Elmi Polimasin Rosliang, Lina Bugis Ricky Rack Bibiana Robina ngagai abang ngemak ya malam nyadi ya kigo ini. Okey, nenek tersayang kau kaya ini ya, Mary Bon Martin, biar mengat genuan mengat MA. Selamat bertugas sebagai mak ngau abak ya. Minta anti bak airport kucing. Okey, pukul 1 ngali hari 30 hari bulan 5 telak ya. Okey, kena kari 6 kira kesempat lah. Ningat cara tak nyalang deh, lebih nuan kau dah tamak ngagi kereta. Terima kasih ya. Emilia Amy Richard, selamat kemisi pulai ke Sarawak ngagai nuan. Okey, nyapa baru balik kita lagi. Kita terus merindang ke lagu di sada Reza Reho gawai datayagi ke Kiau. Dan mereka lagu ribai kita Romantika Why You Are The Reason Callum Scott. Okey, dan mereka lagu Florence Low peminat nuan.

Iya, malam tu Florence slow dulu lagu. Kita kena lagu Florence Hyde. Malam pagi lah aku masang ya, ya. Ana Irawati. Okay, Alexis, David Biju, MA of the Gas, Managari di Betong dengan Nuan tu. Kekia, ia minta lagu. Dan berilang kabarnya, Cecilia Marlon, Sylvia Andrew Bardang, Alice Spencer, Caroline Mead, Marjorie Albert, Abby Mary, Angelina Mieng, Dawa Tenggoling, Chindu Embuyau, Stephanie Langi, Melse Bulan Pengering Duk, Catherine Robin, Agnes David, Stamos, Stevie Stiller, Fali Mausing, Alex Dalta Bina Watabarau, Mami Chan, Lisa Munga, Silian Lin, Kanyan Rejab, Lini Ying Liang, kau semua kaban keng lalam eh. Garap kereta perindang sama gawai daya kekia Jonas Tulang MA berdapulang lama menua ribu kesama aja kekia yang minta lagu kena merindang balakaban kesama profession lah bakaya bakasida gelengi seli Becky Usin Helena Sia Joseph Lydia Badi Yvonne Kerapa Georgina Dixon Nadira Abdullah Anita James Jingan Love Laura Fred Hop Love Andu Anna Christina Ali Rajina Kintan Jua Jim ngarap kereta perindang ke kia Catherine Robin di Tabuan Kucing MA minta lagu gawai ke merindang kawan belayan kawan-kawan FB Indai Tony di Seratu Adin ngarap ke boleh bertemu maya gawai ke dekat datai Shasha Amanda nadai boleh gawai tu MA satu hari bulan ngabang ngagai bala menyadi nya ajak meh ke kia minta lagu gawai Misa Francis kena merindang kawan-kawan ke ngalam meh tindak lagu hari Margaret lagu namanya nih lagu begawai atas kapal menti bisik ya udah ditebah tadi ya lagu kebuka yang kena sempat tebah malam tuai pagilah MA nebah ya Nerawati Tanjur Maung 17 lagu gawai kita dia menikah lagu Dayana Shini isi hatiku dalam program kita Romantika Wai.

Dalam dunia tu, kitai peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kitai berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang terbilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayuah anak iban nak nemu kempat tiang terbilang laba langai, Sarawak tampak ketega sungai, iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuah anak iban nak nemu kelingkang terbilang ketega tinting, pangau libau berberita ketega keling, iban berkuasa, enti sama penemu sawa meruning. Agi mayuh anak iban nak nemu batang lupar terbangkal ketega bujang senang, rita geluang bergemung laban kumang, iban kering, entik sama kuyang sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngaga semua kitai bangsa daya. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita daya, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua. Minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai. Ngigak pemanai ngemaju ke daya. Betucuang kita baka bukit, bekebuang baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!

terima kasih semua. Kita sudah join DJ May dalam program kita berbincang malam jam ketiga Romantika Wine. Okay, Robert Ganja, Robert Megagi mendengar program kita. Terima kasih ya. Lagu-lagu ke dipinta keduanya, laban kena sempat ditebah pagilah. Okay, nguji nebah lagu-lagu ke dipinta pada kita pagilah. Kita bertemu baru pemerindang malam muka pihak 29 hari bulan 5 ya. Bersama pukul 12 kita mending ke Timang Kerbak Tawas. Okey, bala kita ke Benung nyimpan betipan ke Gari Kerban ketika dibaik kita pagilah. Engkanya mupuk pulai kemisi pagilah ya. Okey, ngarap ke nadai utai ke nanggul nekul. Perjalanan bala kita ke mindah ya sekali ke ngena peringkat pengangkut dirimpu tau ke depan. Peringkat pengangkut menzamanyuh ya bas kini. Atau ke kita ke depan bilun. Okey, hanya ke samalikun datang agai palan ke dituju ya. Tiga lagu ke dirintai ke ungkap ya Romantika Wine kita. Astrid S, Ngau Brett Young, I Do, lagu riba kita. Mendingkan lagu Bidayu, Seribu Suak Lagi, Michael Gayut, Ngau lagu ke penudi Karen Libau, Seminak ya, ungkap ya malam tu pemerindang malam. Terima kasih semua. Kita kegini kami di selampur mula kita Sarawak Bumi Kenyalang 101.3 di Bandar Kuching, Kota Semarahan. Tau kegini kami secara online ngena RTM klik ya. Ingat pesan DJ MA kembali kita ke baru ke belalak malam tu ya. Tinduk engkau hati ke lantang, tinduk jenak boleh mimpi ke mana. Jangan lupa untuk bahagia.

0: like I'll be okay.
1: Jadi kita GPS mesti melihat depan dan juga mesti ada susunan pimpinan yang meneruskannya. Saya nganti denan. Nasib kami dua denan diasuh oleh sidak Datuk Jabu tu, Tuan Taib panggil. Dan kami ngasuh lagi yang muda-muda tu. Jangan kelak engkau calon orang muda, kita si mau. Apa orang muda jadi calon? Kita combine orang tua orang muda sama-sama. Wanita, lelaki, supaya masa depan terjamin.
2: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Statistik, bandang ke penusah berpadi Pak Jalalun di Sarawak, agak ngirau kati. Untuk si tip ngingat, tip guna, ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah berpadi nyari, ada ulah diderima, tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh berpadi. Sekedap perkara, tetap diperhati, kena nyeliah ke penusah berpadi Pak Jalalun. Seliah ke diri, ada ngenak telipun bincin, tau ke ngerja pengawak, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tiba kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari.

0: Sekulai sejalai.
1: Kucing 101.3 FM. Segulai sejalai
2: YFM.

Lima hari radio kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Kemaya hari tu, udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut dugiang. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 Jam.

statistik mandang ke penusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyadi arulah diterima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: Pagi rewind.
1: Dalam tiap itu utai ke
2: dikerja
1: ke tiap mesti ya bisi tang ya megang.
2: Segi amat yang tadi. Nanti ya tuan ada lebas, ada limit munyi kerja ku kemari itu. Utai yang tadi yang kanya dekat pulai baru kemudian setua lagi.
1: Betul. Ya. Nya kebuah anang kalau nak bertang-tang munyi ku kita.
2: Cara muntang tu ya suah kemudian setua tu.
1: Betul. Nya kebuah orang kepada baru ni yang panjai. Sebenarnya penuh sadata lagunya.
2: Ya lagu kemudian cak. Berunding panjang sebedau penuh sadatai. Kemudian nak
3: anda nak mending ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Tun, tun, tun, tun. Dito, dito, dito to nga to, nyamay ko lomi dito, dito to napaw ko lomi.
1: Oh, dito, ya?
0: Aw. Oh.
1: Dito, tupada ni nyamay na.
0: Aw, ngetong, ngetong, ngetong.
1: Ah, barang tuh, ngetong dito.
0: Eh, tun, nama mo si kanak luak deh.
1: Eh, ukainya lama. Ya. Napaw aja, hanya ukainya mga sejam. Tuh, dito, elah, kena aram.
0: Aw, gak aram, aram.
2: 5 menit, udahnya.
0: Udah, dito, naam pulai tuh, ah.
1: Eh, yes, yes, bukan dito aku bagi yang mutu tadi. Nih, ini mutu aku.
0: Ini
1: mutu aku.
0: Nyir, berada, nyir.
1: Ah, mutu aku, bro.
0: Bisa ramai mutu mas, tuan-tuan.
1: Mutu aku. Ah, luan ku bro, biar ki. Udah, gatan pati.
2: Ah, tak apa nak lama kita getu pas siti-siti indur, anang nak ingat ngelok butuh sikal kita. Pencuri ndak kalah nganti lama. Sesikian pan dikenyadi kesida. Pesan anang nak ngelok butuh sikal tu hari YFM Iban RTM Kucing.
0: Setuntun, bekeni to pula itu deh.
1: Eh, kapan dah? Depan basmi tu Arab. Aku ke kunti ku tinggal lagi.
3: Maya kabar nyua barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ke untung tiba kenyak. Tolong me bisnes kaban, enti ada duit kat meli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ialah kita nyua barang, sidak ia kat nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni, anggawai FM.

Perambu manah pejalan kita. Pilih tak ke mumpuk bajam ke patut. Seliah ke hari deriba lebuh lelak. Ngantuk tak ke maya udah bising hirup air bisa. Anak nampung kereta bukai kelalu semak. Titih ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Menuju semua bala kita daya di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai nyamai. Lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah maiwa. Bertucung baka bukit nungkat neraja. Berkebung baka langit. Terang baka pandang bulan purnama. Selamat.

0: Tun, tun, tun, tun.
1: Yes.
0: Dito, dito, dito tu ngatu nyamai kalau mi dito, dito tu napa kalau mi.
1: Oh, dito ya?
0: Aw, oh.
1: Dito tu pada nyamai nak?
0: Ngatu, ngatu, ngatu.
1: Barat tuah, ngatu dito.
0: Eh tun, nama matu si kanak luak deh.
1: Eh, ukainya lama. Ya. Napa wajah? Ukainya muka sejam tuah dito. Elak deh aram.
0: Aw, aram, aram.
2: 5 minit, udahnya.
0: Udah dito, nampulai pulai tuah.
1: Eh, yes, yes. Ukain dito aku pakai mutu tadi. Nih, ni mutu aku. Nih, mutu aku.
0: Nih, berada nyin.
1: Mutu aku.
0: Berapa ramai mutuan was, tuan-tuan.
1: Mutu aku. Ah, luan ku berapa biar ke? Udah gatat pati.
2: Ah, tak apa nak lama kita gatu. Pak Siti-Siti Ndur, anang nak ingat. Ngelok mutu sikal kita. Pencuri, tak kalah nganti lama. Sesikian pan dikenyadi kesida. Pesan anang nak ngelok mutu sikal tu. Ari YFM Iban RTM Kucing.
0: Tuan-tuan, bukan itu pula itu deh.
1: Eh, kapan nak? Depan basmi tu aram. Aku kekunti ketiga lagi.

0: Li ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Tang ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kita bempu tanggung pengawak. Anak ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tik muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.
1: Ingat ke YFM, radio kemerdekaan.

0: FM. Ngagai bala kita nuan, ya ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, babelah rancan dia. Diserian oleh menegak kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

0: Maya kabanyo barang, tentu kita kaminta discount. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, ente ada duit ka meli, tulung share aja bermedia sosial. Tak ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu area ku Nataliani angga YFM.
1: Serikai 94.6 FM. Segulai sejalai.

0: Di ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Tang ingat, disiplin berengkah ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, enti deka ngedang buluh berengkah meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengalikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Anak Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengalikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.
1: YFM.

Pengerah Pagi YFM.

Sembilan pagi hari gereja Anglika kena 29 hari bulan 5. Keterubah tu aku dulu lekat meri selama pagi dengan semua bala peninggal. Kutu Bishop Nelson juga sebulan hari gereja Anglika. Ku kemai kita sama sembiang waktu pagi tu dini nur kita jamaya tu. Awak kita berengkah kari sehari tu ngau sembiang. Kita patut beri terima kasih setelah puji yang kaya Tuhan. Tiap hari kita, lepas udah mereka kita, malam tilikun, lumai kita mendoa hari siang hari itu. Kita patut terima kasih ke semua berkat sudah beri yang kaya kita. Sampai kita. Alatala teman kuasa apai kami tinggumbuan pengasih yang pengerindu. Kami sampai ngadap nuan pagi itu, lepas dekat mereka Tuhan terima kasih. Kesemua pemanah kuda terima kami dalam hari kuda. Lebih lagi kami beri puji lagi nuan Tuhan ke pengerindu. Nuan tip madu besai. Tidak nebus kami riduso tamai pemati. Kami minta nuan Tuhan beri kami hati tiba peragam ke pengasih nuan. Ngami kami tahu muji nuan ukais minok ngembulut aja. Tanggulah kami. Sampai itu minta kami nama anak nuan Yesus Kristus di Tuhan serta penebus kami. Amin. Baca kita hari pagi itu, hari Bob Kudus pagi itu diambil dari Injil Saint Mark bagi 11 berengkah dibaca ayat 12. Hari Siti lebuah sidok pulai hari Betani. Ia lapar. Lebuah ia terpedok ke hari jauh sepun kayu arak tip berdaun. Ia mansang ke kayunya dekau ngigok buah buah kayunya. Lepas ia datai buah kayunya, ia nanti temu ke buah. Buah kayunya, tak seminok daun aja. Labannya, nak ukai musim buah harap. Ia berjakuk, lalu berjakuk dengan kayunya. Awak ke orang, nak lagi makai buah nuan. Sidak murid ia, ningonya. Sidak datai di Jerusalem, ia tamak dengan rumah sembiang. Lalu berlabuh muru orang ke berjual berbeli dalam rumah sembiangnya. Ia nungkup ke meja orang ke penukar wang, ngau bangku orang ke nyual burung acang. Lalu ia nak nyagi orang mai utai dengan rumah semiang. Nanya ia ngajak orang mayu aku ya. Nak udah tulis rumah aku dekat kumbai rumah semiang ke semua bangsa. Dan kita udah ngagak ia jadi sarang perumpak. Lepas sidak tua imam kau, sidak pengajar adat ni kau nyok, sidak majak bergigok ke jalan munuh ya. Leban sidak takut ke ya. Leban semua orang mayu lah. Belok alit hati ni kau ajar ya. Lebu hari nyok lemai, ya kau sidak murid ya pansut hari negeri nyok. Tu jaku Tuhan. Terima kasih kalah tolong. Sampai kita ya. Pak kami di surga, kami beri puji ke Jakub Nuan. Sudah dengar serta baca kami tadi. Sebab kami ngau kuasa Roh Kudus Nuan beri merti ke Jakub Nuan lalu nidiah kajian Nuan Tuhan. Pagi itu kami menggap sampai ke semua minsio dalam dunia itu. Kelebih lagi sidak ke benua tusah. Jamai itu ketegal penusah ke bisik nyadi dalam sekedok menua di dunia itu. Sampai ke semua tuai-tuai ke megai menua ke bisik penusah ngau penyarut jamaya tu. Saup sidak mutar ke penyarut ngau penusah ke bisik nyadi. Sampai megau pagi itu, sampai kami megau sepagi itu ke sekedok menua ke bisik peperang ngau pangan diri. Kami sampai minta perang ngau penyarut di bisik nyadi tau badu lagi. Lu mesio tau dia berbayak ngau pangan diri. Mesti yang megok ke menua kami Malaysia, kelebih lagi negeri kami Sarawak. Sembiang ke semua ke megai kuasa dalam menua tu, ngamik sidok ya diri yang menua Tuhan. Kami nyerah megok ke murang ke ngintu pengelikun dalam menua kami, bala sidok polis, ngamik sedadu, ngamik sidok megok diri yang menua Tuhan. Sampai itu, minta kami nama anak Nuan Jesus Kristus di Tuhan serta pelepas kami. Amin. Sampai Tuhan Yesus, pai kami di surga, kudus menama Nuan. Datai perintah Nuan jadi mempenekok Nuan. Maka dalam surga, kenyap megok dalam bumi. Beri kami penghidup tiap hari. Ampun penyalah kami, maka kami ngampun orang disalah ngelaban kami.
Itu kami re penguji, lepas kami re penyai. Kerana nanti bu perintah, ngau kuasa, ngau mulia, dia tu datai ke belamo, lamo ya. Amin. Awak kalah talo pai anak ngurwal kudus merkat ke kita ya. Lalu itu kita sehari tu ngau ke belamo, lamo ya. Amin. Kena ngujung ke sembiang kita pagi itu, aku mai kita nanyi pantun nombor 1 1 kusung.

0: ke angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta nak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Bulan Mei orang putih, nyak bulan 12 kita dayak, lalu bulan tu megak dikumai kita bulan kelelang.
3: Jadi pantun ke disebut kita bersimbai ngau bulan kelelang tu ianya munyi tu.
4: Aku dekat belagu, singa semua orang galumuk gesida inu. Sama ngau bujang, nampung singalang burung. Tuntung menawalang bulan 12, dama bulan lang tau ga udah badu. Hati kita lentang, kita ga arir say, nunda bansa orang. Belum mak main bela nak uji akak tulang. Sapa kita keriang nyak gak menang. Ngintai adat gawai kita ngami orang. Gerah gak bilang rumah kita sama ngadang. Kita hari besai dama bulan lelang. Tiap gak udah genap, nadai bisi kurang. Tiap gak kita mitiang, runiang sama serang. Ngadu ke adat baru, nunda bansa orang. Nyimpan gak dama bulan, nadai tahu hilang. Nyarak dama pengawak, nadai tahu kurang. Niap gedama surat asa mua nemu magang. Sekolah ngaga engka darah ngau bujang. Susah baka keudah alah laban nurang. Duit kekita mimit ni tau menang. Ngiau kelalu nyampau susah maya hutang.
5: Pengerap lagi pukul 6.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix.

hari di utai orang hadi kenang pun ke awak pengerak pagi di YFM ke pagi tu peningat ya. Bertemu baru kita pagi hari 5 ke hari tu 29 dari bulan 5 2026. Ya, retinya tinggal 2 hari puang piagi meh. Kita ke dekat nyambut dari gawai. Mayuh bala kita ke udah datai di menua. Bisiknya ke engkau baru dekat pulai ke menua Sarito. Jadi sama ngarap meh kita ke engkau pulai Sarito lagi kini. Ngarap ke likun bawa pejalai kita ke mulai ke diri ke menua ya. Okey, mari selamat pagi kita ke bisik mendiang ke YFM ke pagi tu. Dan ngira dini nur kita ke boleh mendiang ke program kita. Harap ke kita sama angkat dan ingat lantai muka ke pagi tu. Mayuh muka kita ke dekat nurun ke pasar berbeli ke barang. Lebih lagi bawa barang pemakai ke dikenal kita nyambut pengerami hari gawai yang. Okey, jadi ke pagi tu kita bergolai dengan waku Sam. Untuk ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Nang bakal selama awak ke pagi tu. Pukul 7 pagi tu lagi macam pesan berat atau ke pesan ke berbatang. 7.30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi tu lagi bakal selama bergulai program 2 pagi Y ya. Okey, jadi ke pagi tu kita berperinan dulu ngau lagu-lagu ke udah disedia kaku. Lebih lagi lagu-lagu gawai maka ya. Kenal kita ngericah ke pengerami hari gawai. Dan sebenarnya kita mendiang ke dulu lagu hari Isali Sweetie Sayau.

0: kita nyaga penglikuan jalan mah. Di lebah kita nya driba mengasai dirinya lelak, tau ke ngasai diri MC sebetulnya sebening, ke bisa udah ngelaban air beram, anang driba dulu nganti dirinya nyonya mai, kepala nyonya mai nya baru tau driba ngambil ke penglikuan jalan lalu untuk dijaga kita. Lalu pihak enggak kapan belayan kita, kenganti kita, bini anak, laki anak kita, kenggau kita nya pun selamat. Kedua ya, kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan, maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia, UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan. Jadi lebih kita nak berbelanja, maya hari gawai tu berjimat lah. Awak anang kelalu buar, anang beli utai ke ni kekak tu ya lu beli, anang berkenyak kita berjimat beli utai ya kena perlu ke kita aja. Oh, jadi Siti tak utai kat sebut ya aku itu ya nak. Jadi aku nak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai. Lebih kita nak berami ingat dapur api kita padam ke magang. Elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke. Laban kita itu tahu ngasuh kita nak tusah, tahu ngasuh rumah panjai kita angus, tahu ngasuh rumah kita angus. Ngawak masa itu nyadi, nyak tahu menusah kita. Pengawak kita kekap rami gawai pun tinggal penusah. Jadi ngajakutnya sekali lagi kemeri selamat dari gawai Gayu Guru Gerai Jamai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie.

merindang kita ngau Siti lagu gawai dari Betty ya celap Linda Penguan menua nyerombak hari gawai kita ke dekat datai engkau kita mendiang ke YPM dalam kereta atau ke perangkap pengangkut kita ke pagi tau Angka lagi nurun negawa yang ke sarito hari ke penodi kini kita ke gawa bedau kita ke pemisi lalu pihak mereka angke bala kaban kita ke angka nadai pemisi ke tawon-tawon ya nak ngawa ya laban kita boleh berami kawai ba menteri atau kengusung bala kaban lalu pihak mereka kita akan ke dekat mupuk pulai ke menua mereka ke Sarito ya. Jadi ngenang kita ke bertengah ke jalan lun atau berkongsi ke penerang kalau upis kereta darat JPJ Sarawak nang udah berjalan ke operasi khas berjalan lun nyerombak musim pengerami ya. Kaliatur tu udah diperjalai ke Kenya hari 24 dari bulan 5 tu tadi. Ianya berengkah hari Raya Haji. Lalu ditampung ngagai ops hari gawai. Ke diatur nyentuk ke 6 hari bulan 6 2026 tu ilah ya. Jadi operasi khas Pak Jalalun tu diperjalai berindi hari perengkap pengangkut ke bertambah Pak Jalalun lebih lagi maya musim pemisi ngau maka musim pengerami tau ya. Jadi upis kereta darat tau ke JPG dekat berjalan ke pengawal bak sekedar kanan dur ke lebih haki kanan dur ke suah nyadi penusah babadi bak Jalalun di Serata Benua Sarawak ya. Jadi mensia mayuh ditangkan atau ke dilalau ngambil tentu ke perengkap pengangkut kita entah di likun sebelah kita ke ngepun ke pejalai kita ya. Lalu pihak muka anang kelalu laju lebih lagi lebuh kita ke bangsa genturung pendiau rumah orang pihak muka bak simpang ngau muka bak kandang piten ya. Okey, lalu pihak muka anang kena ke telefon bincang lebuh kita ke driba. Okey, lalu pihak muka anang nak kena lulang penglikun ngau muka tupi keledar kita ke ngena motosikal lebuh kita ke bertengah ke jalan alun ya. Lalu pihak muka nanti sebab kelalu ngantuk tadi tahu ngetu nak lama ya. Okey, lapan Siti hari kebuah penusah berbadi Pak Jalalun untuk nyadi muka kebuah orang kederibaan tadi ke ngantuk ya. Okey, jadi harap ke kita sama nemu tanggung pengawal kita lebuh ke bertengah ke Jalalun lebih haki kita ke deriba laban kita yang tadi mai diri sebili ya. Kau buka nyaga penglikuan orang bukai ke bertengah ke Jalalun ya. Okey, lalu kau nyak muka upis kereta darat kerja JPJ Sarawak muka dekat nerit ke atur ngagai driba bas ke dekat jalan ke pengawal sidah lebuh musim pengerami tu ya. Lalu JPJ Sarawak mereka dekat terus meresa tiga terminal bas besar di Sarawak. Ianya terminal bas di Kuching, Sibu Ngamiri dikenal nanti ke bas ke ngangkut mensia mayuh mereka likun sepemancai musim pengerami itu ialah ya. Okey, hanya berkawal dengan ops gawai Dayak 2026 ke di pejalai ke upis kereta darat atau ke JPJ Sarawak. Lalu tentu ya ops tu di pejalai dikena nantu ke pengikun mensia mayuh ke bertengah ke Jalalun lebih lagi maya musim pengerami ya. Harapkah kita sama nemu tanggung pengawal kita meh lebuh ke driba Pak Jalalun
kita akan mulai ke diri kemenua. Taukah bisi mindah maya musim pemisi ngau pengerami tau ya. Okey, tu hari William Mawiang gagati maya kawai. Kena merindang kita ke pagi tau ya.

0: Aku Cikgu Tuba Analimbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Antu. Genap peluang tu, aku dekat memberi pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
1: Aku Gampi Anak Datuk Tutong, Ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia. Selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru, Gerai Nyamai, ngagai semua bangsa kita Dayak. Kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu ngajar ke semua kita gerai, boleh pemujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita kengin tu Gawai Dayak tahun tu.
2: Aku Konselor Lakin Gol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Antu, dekat merek pesan selamat itu Hari Gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, buat semua peningal YFM Iban. Bersampi ngajik kita gawai tahun tu, gayu guru gerai nyamai, lantang senang, boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bilia. Selamat Hari Gawai

Aku terbawan mandi, meri selamat hari gawai Dayak ngagai semua peninga YFM, pihak megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukong aku buat program Barancau Tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketahuan tu ngati tilantang serta berserakup begulai ngepangan diri. Gayo guru, gerai nyamai, lantang senang, nguan menua. Uuuu.

0: dua-dua.
1: Okey, jadi itu macam dulu pesan ke diterima dari peningkat kita ya. Kalau pesan ke terubah tu dari Angeli Randi, kalau pesan tu madah ke pengawal berantu atau ke merkat ke regang niang jamba yang nak rimbau, ngau muka niang Shelly yang nak rimbau ke dekat diatur pagi tu lagi ya, pukul 9 pagi. Aba rumah sidampu, ianya aba rumah pilih ngkerpu ulu lingka. Jadi penerang ke sili lagi kau ngau pesan tu kita tahu bertanya ngagai Prida anak Libin bak lumur kusung 13663309 kusung. Jadi pesan tu nucu kaban belayan di serata nur madah ke merkat ke regang niang jambai anak rimbau ngau muka Shelly anak rimbau ke dekat diatur pagi tu lagi ya, pukul 9 pagi ba rumah sidampu inya ba rumah pilih ngkerpu ulu lingga. Jadi pesan kedua tu inya ari Albert anak jelun, kalau pesan tu madah ke pengawal sembiang, terima kasih ngau muka niri ke regang niang singkut anak badi ya, ke dekat diatur 2006 2026 tu ilah pukul 10 pagi. Jadi pengawalnya dekat diatur apa rumah sidempu inya apa rumah kanda skim sekarang. Lalu penerang ke sili lagi tahu bertelepon ngakai lumur kusung 17 769 2676. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Serata Nur madah ke pengawal sembiang, berterima kasih hingga muka pengawal niri ke regang niang singkut anak abadi ya, ke dekat diatur 2006 2026 pukul 10 pagi. Jadi pengawalnya dekat diatur bak rumah sidampu inya bak rumah kanda skim sekarang. Okey, lalu pesan ke siti tu inya hari mampa anak bungkuang tau ke inai mukan. Jadi pesan tu madah ke inai ya, biah anak sawiang, biah anak sawiang udah nadai. Lalu niang tu dekat di sengai bala mayu malam tu lagi bak rumah satu Malaysia kapit ya, lalu dekat dikubur ke pagi pagila bak penam Methodist kapit. Jadi penerang ke sili berkawal ngau pesan rabat tu kita tahu bertelepon ngagai inai mugan pu bal umur kusung 115 892 3871. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Serata Nur kena ulih disebut itu magang madah ke biah anak sawiang, biah anak sawiang udah nadai ya. Lalu di sengai Pala Mayuh ba rumah satu Malaysia kapin, lalu dekat dikubur ke pagi pergila ba pendam Methodist kapin. Okey, lalu pesan ke siti tu peningah ianya ari pesan ari Jebli anak Kedawa ya, tahu ke apa iki ya, madah ke pengawal berantu ke niang apa ya, inya niang Kedawa anak gemar tahu ke apa madiang ke dekat diatur inya 2006 2026 pagi hari 2 niki ke sungku, lalu 3 2006 2026 inya ke pendam ya. Jadi pengawalnya diatur ba rumah sidampu inya bilik lumur 6 rumah ayang sungai wong ulu muka. Jadi penerang ke silih berkawal ngau pesan tu kita tahu bertelepon atau ke bertanya ngakai apa iki ya, bak lumur kusung 14 895 2148 tau kenuju bibi ya kusung 13 842 0531. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Serata Nur kena ulih disebut itu magang madah ke pengawal berantu keniang Kedawa anak gemar tau ke apa imadiang kalai 2006 2026 inya pagi hari 2 niki ke sungkum, lalu 3 2006 2026 inya ke pendam ya. Jadi pengawalnya dia tu robak rumah sedempu, inya bilik lumur 6, rumah ayang anak seran, Sungai Wong, Ulu Mukah, Selangau. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninggal, ianya hari tajim tau ke selo nyariang anak lindang. Jadi pesan tu madah ke semiang berkat ke regang niang apa sidah, inya niang lindang anak incul ngau niang Jovi anak lindang ya, ke dekat diatur pagi tu 29/5/2026 pukul 9 pagi. Jadi pengawalnya diatur ba rumah Sidampu, inya ba rumah Edmund Tayen, Sungai Rebuh, Batu Lintang, Undup Sri Aman. Okey, jadi penerang ke sili lagi berkawal dengan pesan tu, kita tahu bertanya ngagai tajim berlumur kusung 111-588-6317. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Seratan Nur, kena oleh disebut itu magang, madah ke pengawal merekat gergang niang lindang anak incul ngau meka niang Jovi anak lindang ke dekat diatur pagi tu lagi pukul 9 pagi ba rumah Sidempu, nya ba rumah Edmund Tayen, Sungai Rebuh, Batu Lintang, Undup Sri Aman. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninggal, ianya hari Banyan anak Litung. Jadi pesan tu madah ke Inaya, Cula Nak Sabi, Cula Nak Sabi udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Bala Mayuh, malam tu lagi pa rumah Sidempu, inyo pa rumah Samai, semua baru. Lalu dekat kubur ke pagi pergila ya. Jadi penerang ke sili lagi berkawal ngau pesan tu, kita tahu bertelepon ngakai Relinda anak Banyan bal umur kusung 13844-8446 atau kenuju Banyan anak Litung bal umur kusung 17712-2408 tau kenuju Jabah Nalituang kusung 112-930-2866. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan pak semui Skandis sebeliau sedarat merindun serubah ilik ngaulu kesit lubuk subuang nangga tiga ngemah serembai jangin setengin titu nibuang kapu sengkunyit meriuk sedan penebak ulu layar betuang rumah buli lacau baru ngau Kaban Belayan kebukai ke nda ulih disebut itu magang. Jadi pesan tau tadi madah ke Cula anak Sabi, Cula anak Sabi udah nada ya. Lalu niang tu dekat di Sengai Bala Mayu, malam tau lagi per rumah Sidempu, inya per rumah Samai semua baru dekat kubur ke pagi pergila ya. Akhirnya ke sekedar hari pesan ke bisa diterima hari peninggal kita ke pagi tu ya. Datuk lagi nampuang macam pesan ke bukai.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Pemakai ti nyamai ngau asai pemakai asal, kena meh produk babas.
3: Produk babas digaga ari rempah hutai tumbuh asal.
2: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
3: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilian.
4: Okey, hanya dia lagi macam pesan bukai ke pagi tu ya. Pesan ke sekali tu hari tunyi rusediah anak jala. Jadi pesan tu madah ke semiang 100 hari ke niang ngelambai atau ke niang naul anak nuduang ke dekat diatur pergilah ya 30 hari bulan 5 2026 pukul 10 pagi. Jadi pengawalnya dekat diatur bak rumah sidampu inya bak batu 21 lubu antu. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di serata andur. Lalu penerang ke Sili lagi berkawal dengan pesan tu. Kita tahu telefon ngagai Walter Janti yang anak ngelambai bak lumur 012-319 0462 ya. Okey, jadi lagi nanduk pesan tu. Kalau pesan tu madah ke semiang 100 hari keniang lambai tau keniang nawal anak nuduang ke dekat diatur pergilah 30 hari bulan 5 2026 pukul 10 pagi. Jadi pengawalnya diatur bak rumah sidampu ianya bak batu 21 lubu antu. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya hari dia anak dawa atau ke indai bunyam. Jadi pesan tu madah ke laki ya, empenit anak lambat ya, empenit anak lambat udah nadai. Lalu niang tu dekat di sengai bala mayu malam tu lagi pa rumah sidampu ianya ba rumah Jimmy atau ke rumah Joseph Brayang ulu ruban. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu muka nuju kaban belayan di serata nur kena ulih dirintai ke Dito Magang. Madah ke penit anak lambat ya, penit anak lambat atau ke apai bunyam udah nadai. Lalu niang tu dekat di sengai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah sidempu ianya pa rumah Jimmy atau ke Joseph Brayang Uluruban. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Okey, lalu pesan ke bukai tu peningah. Jadi pesan ke Siti tu ianya Ria Justina anak Edwin madah ke apa ya Edwin anak Gangga eh? Edwin anak Gangga udah nadai muka. Lalu niang Edwin anak Gangga tu dekat di sengai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah sidampu inya ba rumah Jampi lubu subuh ang lemana. Lalu dekat di kubur ke pagi pergila. Jadi penerang ke Sili lagi berkawal dengan pesan tu. Kita tahu bertelepon ngagai Justina bak lumur 010-598-9503 atau kenuju Musa Gangga ya 013-810-6328. Okey, yang tadi pesan madah ke Edwin anak Gangga. Edwin anak Gangga udah nadai. Lalu dekat di sengai Pala Mayu malam tu lagi ya, bak rumah sidampu inya bak rumah Jampi lubu subuang lemana. lalu niang tu dekat kubur ke pagi pergilah. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan di Seratan Nur ke nak boleh disebut di tu magang. Jadi pesan ke Siti tu hari suntai anak janting madah ke pengawak berantu keniang apai ngau niang indaya inya janting anak rabang ngau tipah anak rabing ke dekat diatur 2006-2026 aba rumah sedempu inya berumah rawing sungai sejamban ulu mejau jalai sangan tatau. Okey, jadi penerang ke silia bekal ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngakai suntai anak janting berumur kusung 19-884-1052. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan di Seratan Nur madah ke pengawal berantu keniang janting anak rabang atau tipah anak rabing ke dekat diatur 2006-2026 abak rumah sidempu ianya abak rumah rawing sungai sejamban ulu mejau jalai sangan tatau. Okey, nyak ke pesan ke bisik diterima hari peninggal kita ke pagi tau.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Okey, nak bakal selama peningat 7:30 pagi tu lagi nun abur ke berita pagi di YFM. Kita berperinang ngau Siti Agil lagu berdau kita mendiang ke berita pagi. Merinang kita ngau lagu ari Richard Lee ke pagi tu yang terpadam mimpi.

Selamat pagi Peningah. Dia tu kami nabur ke berita pagi. Terubah tu batang berita. Dato' Pah Tinggi Abang Johari muji atur ti nyimpan duit nintim bulan ungkup ibadah korban. 94 buah rumah panjai dalam sita Kaunsel Negeri Bukit Saban nerima agih belanja lebih sejuta ringgit. 305 pintu rumah dalam sita Kaunsel Negeri Pelawan bisin nerima bantu kena ngadu ke rumah.

Jadi tu isi berita. Jelu korban ti majak nambah nyak ngayan ke ekonomi rakyat udah majak mana. Premier Dato' Pahat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping madah ketuk ngayan ke Mensia Mayuh udah majak sedar ke guna nyimpan duit nintian bulan dikenap jalai ke ibadah korban. Ia megak muji rapan orang ari Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU udah nyimpan duit nintian bulan dikenap jalai ke ibadah korban tingayan ke pengawaknya ulih dilanggur ngau tumu. Dulu akhirnya Dato' Pahat Tinggi Tan Sri Abang Johari kelalu nyadi kaban Kaunsel Negeri Sitak Gedung bisip jadi ke pengawak Nur nyerah ke dagian korban Sitak Kaunsel Negeri Gedung ba Masjid Al-Khautar ba Gedung kemari. Program tu mungkur 26 iko capi, ianya 6 iko ke diberi kaban Parlimen Batang Sadung, 19 iko ari kaban Kaunsel Negeri Gedung, ngau siko agi inya ari Agro Bank. 150 iko orang ari 21 bengkah genturuan peniau bisin terima daging korban aba programnya. 94 buah rumah pancai dalam Sitak Kaunsel Negeri Bukit Saban bisin terima agih belanja projek miat menua pesisir MRP kelebih hari 1.022 juta ringgit bedau lama atau kaudah. Dalam pos Facebook resmi kemari, Sapit Premier Datuk Amar Douglas Ugambas madah kagih belanjanya diberi dikena nyukung program Kemensia Mayuah kelimpah hari dikena merik pengelantang ke Urang Mayuah. Agih belanja MRP itu bisi dua komponen besar. Inya tulung agai komiti pemansang dan penglikun tumpuk peniau JKKK serta Biro Induk Rumah Panjai berserimai ngau ari gawai tika dintu ndak lama agi. Pengawak non nyerah ke cik duit MRP-nya diatur bak rumah mendiat unsu penum ulu paku sepawah. Kelimpah renyok perintah megak bisi meri agih belanja RM5,000 ke tiap pintu rumah panjai dikena sida ngadu ke rumah. 305 pintu rumah dalam Sitak Kaunsel Negeri Pelawan bisi nerima bantu kena ngadu ke rumah ke diberi dengan projek mit menuap sisir program ngangkat ke pemanah rumah rakyat ke serantak Sarawak. Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuah pengawak berumah ngau perintah lokal Sarawak Datuk Michael Tiang Minti madah ke projeknya mungkur agih belanja ke boleh 4.5 juta ringgit. Batang tujuh program tu dipejalai inya kena ngadu ke rumah tinya udah jai. Lalu program tu lebih ngemeran ke raban orang ke kurang penatai pemisi. Datuk Michael Tiang mansut ke jakunya ngagai pengarang berita lebuh ya kenemuai ngabas projeknya di Sibu kemari. Berbangunnya Datuk Michael Tiang madah ke timpuh Nur berjalai ke programnya agi bisi timpuh 6 bulan ngau agih belanja ke agi bisi setengah juta ringgit titau dikenal. Kebagi pengawak Nur ngadu ke rumah tinangkan ketuila ia merambu dekat berjalai ke atur ti komprehensif nyeng kaum berundi yang merik bantu angkir bala pengundi di Pelawan ke diau bak luar sitaknya. Sebedar tu sidak semina bisa nerima jako padah tinetap ke agih belancarnya semina boleh dikena dalam sitak sidak nyampu. Tajak pihak Datuk Michael Tiang ngasai kediri bisa tanggung pengawak ngake bala pengudi ke berjista ba sitaknya serta berguna ke bantu tang diau ba luar sitaknya. Perintah udah ngagih ke belanja 2.22 juta ringgit dikenap jalai ke 4 projek ngangkat ke pemanah sistem payup graviti dalam Sitak Kaunsel Negeri Opar dengan agensi pengatur pemansang gerita Kuching GKCDA. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Opar Billy Sujang madah keempat projek tu nyerangkum projek bak Kampung Setungkur Baru, Kampung Setungkur Lama, Kampung Bitokan 2 tinyekawum Kampung Selampit 1 ngau Kampung Selampit 2 serta Kampung Rukam.
Ia maksud ke jakonya bak pengawak nasih tanah ke proji GKCDS Opar di Lundo kemari. Ia ngarap ke tiap proji terdapat jalan ke nyak deka amat-amat nguntung kerayaan lalu leh tembuk nitih ke specification ngau timpuh ke diletak. Kita dia tu penung mendiang ke berita pagi hari YFM. Dagin hari 16 ikut capi bisa disadung agak mensia mayuh bak sita Parlimen Sentubuang berserimai dengan program ibadah korban ke tahun tu. Menteri Pemansau Rindu Ruang Bilik Ngau Community Datuk Sri Nancy Syukri madah ke programnya ngayan ke penegap gempung tara agensi perintah company luar ngau mensia mayuh lebuh tinggal bucur ke pengawak pengasih. Ia maksud ke jakunya bak program ibadah korban Parlimen Sentubuang ke diatur bak kampung Bintawa Ilir di Kuching. Dagin korbannya disadung berenggan-enggan bak sita kaunsel negeri dalam parlimennya inya Pantai Damai Demak Laut ngau Tanjung Datu. Berbangnya Datuk Sri Nancy madah ke pengawak tinggal angkat ke pemanah bangunan Komiti Pemansang ke Penglikun Tumpuk Peniau JKKK Kampung Bintawa Hilir udah tembuk nar. Bangunannya dia tu dah boleh dikenal mensia mayuh ngau lantang serta likun. Ia maka bisa meri agih belanja RM8,000 ngagai JKKK Kampung Bintawa Hilir ngau RM8,000 ngagai Masjid Darul Islam Bintawa Hilir dikena nulung sidaknya ngatur mayuh macam pengawak ke mensia mayuh. Pengawak nyeruri atap Masjid Darul Islam Bintawa Hilir maka dekat di pejalai kena sawap ari agensi ke berkawal. 180 orang timungkur Raban Asnaf nembiak tahfiz ngau mensia mayuh ke Bukai bisin terima agih daging korban sida di Asa Jaya kemari. Program ibadah korban tu bisin dur munuh 3 ikut capi ke diberi palan tahfiz tiudahnya lalu disaduang agih mensia mayuh bak nurnya. Tiap ikut penerimanya sama boleh sebungkus daging korban ke berat sekilo. Alain itu ke dagingnya oleh disaduang ngau rentang ngakir rapan orang ke diselinting. Sama bersirata yang ke program itu inya sapit Menteri Pemansang Tumpuk Peniau ngau wilayah kelalunya di Kaban Parlimen Kota Semarahan Datuk Rubiah Wang. Siku orang ke ngena motosikal babadi nyawa lebuh 3 buah perangka pengangkut belantak bak jalai diplomatik di Kuching tumu pagi kemari. Penerang media hari Kepala Polis Pilih Menua Kuching ACP Alexan Aga Cabo madah kesidak nerima penerang pasal penusahnya urung pukul 7.10 minit pagi. Pansiak ngayan ke penusah tu nyari lebuh sebuah motosikal kedebaik siku lelaki ke umur 34 tahun tidak tayari tungak ke Taman Kopodim nuju ngagai jalan Demak ngelantak belakang sebuah kereta ke benung ketu bak traffic light merah. Dungujung ke keritanya terdujuk ke mua lalu ngelantak sebuah lagi kereta Bukai ke bak mua ya. Orang kena motosikalnya ditetap ke Raban Paramedik dari Hospital Besar Sarawak Lesi bak nur penusah tu kenyari tajak pihak deriba 2 buah keritanya diriput kena bakal. Kes tu dipansi yang kena Seksyen 41 Bracket 1 Akta Pengangkut bak Jalai Alun tahun 1987 lalu pansi ke Siria agi penuang di Pejalai ke. Naka nabur ke berita pagi, dikena ujung ke berita pagi tu, batang berita dibaca baru. Datuk Pak Tinggi Banjuhari muji atur tinyimpan duit intim bulan ungkup ibadah korban. 94 buah rumah panjai dalam sita Kaunsel Negeri Bukit Saban nerima agih belanja lebih RM1,000,000. 305 pintu rumah dalam sita Kaunsel Negeri Pelawan bisin terima bantu kena ngadu ke rumah.
berita pagi tu ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Jonathan Giri. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejarah.
1: Segulai Sejarah.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
3: Sarito, 29 hari bulan 5, 1989. Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud nyebetak mada ke pengawal nyaga pengelantang rakyat ukai semina tangkup pengawal perintah dan sama dipanggil bak bau semua raban bangsa ngambil orang ke dituntung penusah oleh hidup likun serta gerai. Jakutuk dipansut kia bak pengerami berjadi ke induk upis baru anak bulan merah Sarawak di dipenyadi ke tuai pemegai menua Sarawak Tun Datuk Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor. Ia muji gerempun tu dicakah berjalan ke tangkup pengawal sida, bak pengawal pengasih, ngumpul belanja serta bantu ngenyit mayatusa. Perintah ko ia, semina berjalan ke perkara tindak ulih ditangkup rakyat, nya kebuah komuniti, ndak patut yang dia ke tangkup pengawal sida. Kelimpah ia tindakan kaban gerempun tu, ngambil seruran sedia napi penusah ngenyit, laban tasah ulihnya di sebarang maya. Abdul Taib Megak ngarap ke pemayuh kaban anak bulan merah boleh ditambah nyentuk ke mangai 20,000 ikut. Bisi diatur maya pengeram itu, ianya nyerah ke anugerah pengiktirafan ngagai Encik Cho Chi Ming kenerima anugerah merit serta tu mandang ke pemujur anak bulan merah dalam negap ke tangkup pengawal ia. Nyadi pangan perintah dibesar reti bak pengawal nyaga pengelantang rakyat.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Seleka jaku sarito ianya ngabih. NGABIH. Ngabih. Reti ngabih ianya jaku tena banget terang tau kenyengala tidinga ketegal tisakit bisik utai ngemedis tau kebebadi. Contoh ayat security guard tibalak bakal dipantap orang kenerumpaknya nyau ngabih berjaku madah ke utai tiudah nyadi. Nyanakak seleka jaku sarito ianya ngabih.
5: Seleka jaku sarito tau dipendiang ke kita nanti hari 1 hari 3 ngawari 5 jam 7.15 minit pagi.
6: Waktunya kita susah juga kena kita pembangkang semua jabatan kita kena cancel dan juga menteri kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalanya memberikan bajet 10 bilion 1 tahun 3 tahun Sarawak bankrupt.
7: Belum tahu yuk, anak Sarawak jangan dicoba.
6: Akhirnya, bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
8: Yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: gawai kita kelia ngawai kedia tu nyatari pengajar.
1: Ati mesti kan suah mangku tanya orang mesti tanya asmin neraka minta neraka kita. Jadi gawai asal kita kelia di itu kita lembong itu padi lembong yang kita udah tahu. Jadi ngabang kita dari rumah sebuah dari rumah sebuah rumah sebuah nak sama hari. Udahnya jadi dia tu utai kena lainnya. Dekumai gawai daya. Ya, bepun dari kumai Sarawak dek lihat Dayak dek. Dulu agi hari tahu hari orang pun mungkal gawainya semua. Udahnya, nyu degagak ke mana? Kita pejaku awak ke lepas kita datu nyu berbuat ke nak mana masuk jam? Gagak siti hari indoor balai ban tadi sama belak tahu ngintu utai ke kumai gawai. Lalu tang gawai tu kumai gawai daya lalu ya nak sama ngau gawai batu gawai kelingkang kau ke gawai
0: buruang kita ya.
1: Tamak bulu mata ya nak sama ya semina hari kena balai ban mengingat kederimku bisi adat bisi atur kena bergempuang ke penemu kena bergempuang ke ati kena ngampun pengendiri itu saya sudah terkelanjur dari kerja. Jadi nyak me tujuh orang ketua yang agak hari gawai dayak tu. Jadi nyak nyak lalu gawai dayak tu muka tahu dintu yang nangira nuan mengkaya pengharap lama tahu ke nuan urat Kristian tahu ke orang pengharap bukai. Selagi ia ngumai dengan perhubungan bangsa dayak. Jadi tahu yang itu gawai dayak mau cara yang pun jadi selamat gawai dayak muka ngagai bala kaban kedatang din sama-sama kita nyaga pengalikun diri sekumbang musim gawai itu.
0: Terima kasih Pak Pengajar Inya Jimona Tawai beri selamat hari gawai dayak ke tahun itu lalu sampai ke semua kita mujur dalam semua pengawal gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua.
2: Tapi bala peningah YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu, gak peluang tu meri pesan selamat gintu hari gawai dayak. Agai semua kita bangsa dayak, ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinin luar kita. Gak peluang tu mega kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Laban kita itu udah nerima mayuh utai dikena kemasang ke pengawak ke kerja kita. Ngasih ke pengerai tidak asai ke semua kita. Apa mana buka itu dah terengkah pabila penaik kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu. Anak ucu kita udah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke udah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi medak, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai pengelantang ke semua kita. Awak ke kita gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai dayak.

29 hari bulan 5 2026 pukul 3 ngalih hari kita boleh dengar kebak radio YFM ngamuga Facebook YFM Iban. Sama-sama mai kita nganti ni bagi lagu ke dekat berpekit ba semifinal SCSJ ke 9.

0: Hai semua, aku Ika Saiful. Angga awato, aku dekat meri selamat hari gawai gayu guru geranya mai. Ngaga semua kita kebisik nyambut hari gawai. Angga to, usah aku lagi kita semua. Berjimat nih, maya pulai ke menua. Nanti asing ngantuk maya diri batok ngerti dulu ndak lama au. Ingat nih, bisik family kita nganti penata kita pulai ke menua angga selamat. Jadi nyajak hari aku, selamat hari gawai.
1: Hai, aku Edmund Lim dekat meri selamat hari gawai gagai semua pendengar-pendengar YFM. Ngajak gayu guru gerainya mai lantang senang muan menua. Oh.

Ha, selamat Hari Gawai Dayak 2026 menuju semua bala telinga ke Semampai Nyukong. Lagu-lagu kita iban. Waktu itu aku Steve Shigan dekat mesan berjimat Maya Driba, berjimat Maya Barantau Jalai. Selamat Hari Gawai dari aku Steve Shigan menuju semua. Oh, ha.

Hai hai hai, aku Durin Theodora, dekat meri selamat hari gawai 2026. Ngagai semua pendengar radio YFM, ndak ngira dini alai diau, ngarap tahun tu, mai pengaga pengelantang no berkat, ngagai kita semua, gayu guru gerainya mai, senang lantang nguan menua. Oh!